0: Raw. I listen to the radio because they have the best variety of music. 105 FM.
1: Figur teladan sepanjang zaman. Kami hadirkan dalam Kisah Mulia. Mulia.
2: Pendengar yang budiman dimanapun saat ini Anda berada. Nabi Ayub alaihi salam adalah seorang nabi yang mulia dan nasabnya sampai kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Pendengar, sebelumnya Nabi Ayub alaihi salam memiliki harta yang banyak dengan bermacam jenisnya, seperti hewan ternak, budak, dan tanah. Ia juga memiliki istri yang solihah dan keturunan yang baik. Kemudian, Allah subhanahu wa ta'ala ingin mengujinya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala apabila mencintai suatu kaum, maka dia menguji mereka. Barang siapa yang ridho dengan ujian tersebut, maka dia mendapatkan keriduannya, dan barang siapa yang marah terhadap ujian tersebut, maka dia mendapat kemurkaannya. Sebagaimana dalam hadis Hasan yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Ibnu Majah rahimahumallah. Nabi Ayub alaihissalam adalah orang yang sabar dalam menghadapi ujian tersebut. Hartanya habis, anak-anaknya meninggal dunia, semua ternaknya binasa. Dan Nabi Ayub alaihissalam sendiri menderita penyakit yang sangat berat. Tidak ada satupun dari anggota badannya kecuali terkena penyakit selain hati dan lisannya yang ia gunakan untuk berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam menghadapi musibah itu, beliau alaihi salam tetap bersabar dan mengharap pahala, serta berzikir di malam dan siang, pagi dan juga petang. Hari pun terus berlalu. Namun tidaklah berlalu hari itu, kecuali penderitaan Nabi Ayub alaihi salam semakin berat. Dan saat penderitaan yang dialaminya semakin berat, maka kerabatnya menjauhinya, demikian pula dengan kawan-kawannya. Dan hanya istrinya saja yang sabar mengurusnya serta memenuhi haknya. Istrinya terus mengurusnya dan memenuhi keperluannya sampai ia rela bekerja dengan upah tidak seberapa untuk menafkahi suaminya. Nabi Ayub alaihi salam terus merasakan sakit. Namun ia tetap bersabar sambil mengharap pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala, memujinya dan bersyukur kepadanya. Sehingga jadilah Nabi Ayub alaihissalam sebagai imam dan teladan dalam kesabaran. Abu Ya'la

dan Al-Bazzar meriwayatkan hadis dari Anas bin Malik bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, sesungguhnya Nabi Ayyub alaihi salam mendapat cobaan selama 18 tahun, sehingga orang dekat dan jauhnya menjauhinya, selain dua orang saudara akrabnya yang sering menjenguknya di pagi dan sore. Lalu salah satunya berkata kepada yang lain, engkau tahu, demi Allah, dia telah melakukan dosa yang belum pernah dilakukan oleh seorang pun. Kawannya berkata, dosa apa itu? Ia menjawab, sudah 18 tahun, Allah tidak merahmatinya dengan menghilangkan cobaan itu. Saat keduanya menjenguknya di sore hari, maka salah satunya tidak sabar sehingga menyampaikan masalah itu kepadanya. Ayub berkata, aku tidak tahu apa yang kamu katakan. Hanya saja Allah mengetahui bahwa aku pernah melewati dua orang laki-laki yang bertengkar. Lalu keduanya menyebut nama Allah. Kemudian aku pulang ke rumahku dan membayarkan kafarat untuk keduanya. Karena aku tidak suka kedua orang itu menyebut nama Allah untuk yang tidak hak. Pendengar yang budiman, setelah berlalu sekian lama, yaitu 18 tahun seperti yang diterangkan dalam hadis tadi, maka Nabi Ayyub alaihissalam memohon kepada Rabbnya agar menghilangkan derita yang menimpanya. Dan ia berkata, sebagaimana tercantum dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Anbiya ayat ke-83. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ayyuba idnada rabbahu anni massaniyadurru wa anta arhamur rahimin. Yang artinya, ya Rabbku, sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit dan engkau adalah Rabb yang maha penyayang di antara semua penyayang. Maka Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Nabi Ayyub alaihissalam agar menghentakkan kakinya ke tanah. Lalu Nabi Ayyub alaihissalam melakukannya. Tiba-tiba memancarlah air yang sejuk. Kemudian beliau alaihissalam mandi dari air tersebut. Lalu dengan izin Allah Azza wa Jal, Nabi Ayyub alaihissalam pun sembuh. Tidak ada satupun luka dan penyakit yang dirasakannya, kecuali sembuh seluruhnya. Ia juga meminum air itu, sehingga tidak ada satu penyakit yang ada dalam tubuhnya, kecuali keluar dan dirinya kembali sehat seperti sebelumnya sebagai orang yang rupawan. Masih dalam riwayat Abu Ya'la dan Al-Bazzar, Nabi Muhammad SAW bersabda, Nabi Ayyub keluar jika hendak buang hajat. Apabila ia telah selesai buang hajat, maka istrinya menuntunnya sampai ke tempatnya semula. Suatu hari Nabi Ayyub alaihissalam terlambat dari istrinya dan diwahyukan kepada Nabi Ayyub di tempatnya. Sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah As-Sad pada ayat ke-42. Urkud birijlik, hadza mugtasalun baridun wa syarab. Hantamkanlah kakimu. Inilah air yang sejuk untuk mandi dan untuk minum. Istrinya menunggunya cukup lama. Dia menjumpai Ayyub sambil memperhatikannya sedang berjalan ke arahnya. Sementara Allah Subhanahu wa taala telah menghilangkan penyakitnya dan Nabi Ayyub alaihi salam dalam keadaan lebih tampan daripada sebelumnya. Saat istrinya melihat, istrinya langsung berkata, "Semoga Allah memberkahimu. Apakah engkau melihat Nabi Allah yang sedang diuji ini? Demi Allah, aku tidak melihat seorang pun yang lebih mirip ketika sehat daripada kamu." Ayyub alaihissalam menjawab, "Akulah orangnya." Pendengar yang budiman, Allah Subhanahu wa taala telah menghilangkan penyakit yang menimpa Nabi Ayyub alaihissalam dan jasadnya kembali sehat. Bukan hanya itu, Allah Subhanahu wa taala juga memberikan kekayaan lagi kepada beliau alaihissalam, mengembalikan harta dan anak-anaknya. Allah Subhanahu wa taala berfirman sebagaimana tertera dalam surah Al-Anbiya pada ayat ke-84. Wa atainahu ahlahu wa mithlahum ma'ahum rahmah min 'indina wa dzikra lil 'abidin. Yang artinya, dan kami kembalikan keluarganya kepadanya dan kami lipat gandakan bilangan mereka sebagai suatu rahmat dari sisi kami dan untuk menjadi peringatan bagi semua yang menyembah Allah. Berkaitan dengan banyaknya harta
yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Ayyub alaihissalam. Abu Hurairah radhiyallahu an juga meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika Nabi Ayyub mandi telanjang, di hadapannya berjatuhan sekelompok belalang dari emas. Nabi Ayyub segera mengumpulkannya dengan bajunya. Allah Subhanahu wa taala menegurnya, "Wahai Ayyub, bukankah aku telah mencukupkan dirimu dengan apa yang engkau lihat?" Ayyub alaihissalam menjawab, "Betul, wahai Allah, tetapi aku tidak bisa berpaling dari barokahmu." Demikianlah pendengar yang budiman, Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi Ayyub alaihissalam sebagai teladan dalam kesabaran yang patut ditiru oleh kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesabaran dalam menghadapi ujiannya, sebagaimana Nabi Ayyub alaihissalam bersabar atas ujian yang menimpanya. Amin. Wallahu a'lam.

0: Kehidupan akan mengajarkan banyak hal kepada kita kalau kita mau belajar. Apapun yang kita lakukan saat ini akan berdampak pada kehidupan di masa depan. Inilah RE hari ini, menyuguhkan sejumlah peristiwa di masa lalu untuk kita ambil hikmahnya guna kehidupan kini dan esok yang lebih baik. Kemarin adalah masa lalu, esok adalah masa depan, namun hari ini adalah sebuah kado. Ya, nikmatilah kado hari ini dalam RE hari ini.
1: Insan Edukasi, Bandung merupakan kota metropolitan terbesar di Provinsi Jawa Barat, sekaligus menjadi ibu kota provinsi tersebut. Bandung terletak 140 km sebelah tenggara Jakarta dan merupakan kota terbesar di Pulau Jawa bagian selatan. Nah, hari ini

0: 25 September adalah hari jadi Kota Bandung. Kata Bandung berasal dari kata bendung atau bendungan karena terbendungnya Sungai Citarum oleh lava Gunung Tangkuban Perahu yang kemudian membentuk telaga. Kota Bandung secara geografis memang terlihat dikelilingi pegunungan. Dan ini menunjukkan pada masa lalu Kota Bandung memang merupakan sebuah telaga. Insan edukasi, Kota Bandung mulai menjadi kawasan permukiman sejak pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Waktu itu gubernur jenderalnya Herman Willem Dendels. Dendels mengeluarkan surat keputusan tanggal 25 September 1810 tentang pembangunan sarana dan prasarana untuk kawasan ini. Di kemudian hari, peristiwa ini diabadikan sebagai hari jadi Kota Bandung. Kota Bandung secara resmi mendapat status kota dari Gubernur Jenderal J.B. van Hees pada tahun 1906. Waktu itu luas wilayahnya sekitar 900 hektar. Wilayah ini kemudian bertambah menjadi 8.000 hektar pada tahun 1949. Insan edukasi, zaman dulu Kota Bandung dinilai sangat cantik karena banyaknya pohon dan bunga-bunga yang tumbuh di sini. Oleh karena itu tidak heran, Bandung mendapat julukan Kota Kembang. Selain itu, karena keindahannya, Bandung juga disebut dengan Paris van Java. Bandung juga dikenal sebagai kota belanja, dengan banyaknya mall dan factory outlet yang tersebar di Kota Bandung. Tahun 2007, konsorsium beberapa LSM internasional menjadikan Kota Bandung sebagai pilot project kota terkreatif se-Asia Timur. Wow, dan saat ini Kota Bandung merupakan salah satu kota tujuan utama pariwisata dan pendidikan.
1: Demikianlah RE hari ini, kado spesial dari Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan dan Kebudayaan untuk mencerahkan hidup Anda di hari ini. Dengarkan terus RE hari ini, hanya di Radio.

0: Mau tampil beda? Faisal Optik aja. Faisal Optik menjual kacamata minus, silindris, double focus, progresif dengan segala jenis lensa. Dan menjual kotak lensa juga melayani periksa mata gratis sistem komputer, perbaikan kacamata, ganti lensa, ganti hidung-hidung kacamata, mencuci lensa, dan juga menyediakan frame kacamata lengkap dengan lensanya mulai dari harga Rp300.000 hingga Rp800.000 dan menerima resep dokter. Faisal Optik buka setiap hari dari pukul 8.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Segera kunjungi Faisal Optik di beberapa lokasi yang mudah dijangkau. Padang Sidimpuan, Jalan Sudirman nomor 454A Sadapuan. Jalan Baru Bypass Padang Sidimpuan. Jalan Merdeka Simaninggir Sipirok. Sigama Gunung Tua Paluta. Faisal Optik, terjangkau, berkualitas, bergaransi.
1: Mau belanja bermacam-macam obat di Apotek Bintang aja. Mau mendapatkan pelayanan yang sangat baik, tetap di Apotek Bintang.

0: harga obat yang terjangkau, dan bisa belanja pakai kartu kredit cuma di Apotek Bintang. Apotek Bintang terlengkap di Kota Padang Sidimpuan. Apotek Bintang juga siap bermitra dengan para medis. Apotek Bintang memang terpercaya. Ayo, tunggu apa lagi? Datang dan kunjungi Apotek Bintang yang beralamat di Jalan MH Tamrin nomor 4B, Kota Padang Sidimpuan. Telepon 21568. Mari niatkan pikiran positif dengan berlomba berbuat kebaikan serta mengurangi kejahatan.
1: Rekan Rao, siapa sih yang gak punya mimpi jalan-jalan ke luar negeri? Mulai dari menikmati indahnya Eropa, serunya menjelajahi Asia dan Australia, hingga menjalankan ibadah umroh dengan tenang. Nah, supaya perjalanan makin nyaman, pastikan koneksi internet tetap lancar bersama Telkomsel Halo. Dengan paket Romex Asia Australia, Romex Eropa, dan Romex Umroh, Anda bisa tetap online tanpa perlu ganti SIM card, kuota besar, bahkan bisa tethering untuk berbagai koneksi ke perangkat lain. Jadi, upload momen liburan, video call keluarga, atau akses peta digital tetap mudah dimanapun berada. Sebelum berangkat, aktifkan paket Romex sesuai destinasi Anda dan nikmati perjalanan yang lebih praktis, nyaman, dan menyenangkan bersama Telkomsel Halo.

0: radio station in Padang Sidempuan. 105 Rau FM.
1: Maksud Wiwinya apa ya? Maksud Wiwi.
2: Duh, lagi nonton YouTube seru banget. Udah tegang, udah fokus. Malah iklan. Mana iklannya ada dua lagi. Mau di skip, tapi disuruh tunggu 5 detik.
1: Makanya, biar nggak ngalamin drama kayak begitu lagi, pakai solusi paling chill dari Telkomsel.
2: Apaan tuh?
1: Paket YouTube Premium dari Telkomsel. Bayangin, kamu bisa streaming bebas iklan di YouTube, YouTube Musik, sampai YouTube Kids.
2: Wah, semua bebas iklan. Auto nonton lancar tanpa gangguan dong.
1: Betul, cuman 65.000 aja udah dapat YouTube Premium plus 2GB kuota video. Nggak perlu takut kuota jebol, tinggal buka aplikasi My Telkomsel, aktifin paketnya dan tara, bebas iklan langsung aktif. Nggak ada alasan lagi berhenti gara-gara iklan. Sekarang waktunya nonton, dengerin dan chill bareng YouTube Premium dari Telkomsel.

0: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Kilas utama daerah hari ini.
2: Rekan Rau, inilah kilas utama daerah hari ini dari Kota Jakarta. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG merilis pembaruan peringatan dini cuaca untuk wilayah Indonesia pada Jumat 25 September 2026. BMKG memprediksi sejumlah wilayah berpotensi hujan sedang hingga sangat lebat disertai angin kencang. BMKG mencatat terdapat belasan wilayah yang berada pada tingkat peringatan waspada atau berpotensi hujan sedang hingga lebat. Wilayah-wilayah tersebut meliputi Aceh, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Banten, Jawa Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua. Potensi dampak bencana hidrometeorologi pada level waspada ini dapat berupa genangan air, luapan air sungai hingga tanah longsor yang dapat mengganggu aktivitas harian masyarakat. Sementara itu, untuk tingkat peringatan siaga yang berpotensi hujan lebat hingga sangat lebat, BMKG memetakan dua provinsi yang harus meningkatkan kewaspadaan ekstra, yakni Sumatera Utara dan Bengkulu. Dampak bencana pada level siaga berpotensi memicu timbulnya banjir, banjir bandang, serta tanah longsor yang dapat berdampak signifikan terhadap aktivitas masyarakat, kelancaran layanan publik, dan kondisi infrastruktur daerah. Selain potensi hujan, peringatan dini terkait angin kencang juga dikeluarkan untuk sejumlah wilayah perairan dan daratan daerah yang berpotensi mengalami kenaikan kecepatan angin secara signifikan mencakup Jawa Timur, Maluku, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, dan Papua Selatan. BMKG menghimbau masyarakat di wilayah terdampak untuk selalu memantau informasi kondisi cuaca terkini guna meminimalkan resiko keselamatan serta dampak kerugian yang ditimbulkan. Demikian kilas utama daerah hari ini disarikan dalam Kompas TV. Simak kilas utama daerah lainnya hanya di 105 FM. Saya Tata, terima kasih.
1: Demikian kilas utama daerah hari ini.
0: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.

0: sehat.
1: Alhamdulillah bang. Ini markas lagu apa bang? Pagi ya.
0: Lagu dari Geisha.
1: Geisha yang judulnya apa itu bang?
0: Lumpuhkanlah ingatanku.
1: Lumpuhkanlah ingatanku dari Geisha. Oke bang, ada lagunya ini. Kirim salamnya buat siapa nih bang?
0: Salamnya buat Tata dan semua yang lagi dengar aja.
1: Oke bang. Waalaikumsalam. Ditunggu lagunya buat bang Syahrul ya. Nanti saya putarkan lagunya. Judulnya Lumpuhkanlah Ingatanku. Oke, next lagi ini. Kita lihat lagi sudah bergabung. Halo, request pagi bersama RFM.
2: Halo, request pagi bersama RFM.
1: Halo bang Boru, gimana kabarnya pagi ini?
2: Kabarnya biasa-biasa saja, sehat.
1: Alhamdulillah. Oke, Mang Baru, warkas lagu apa ini, Mang Baru?
2: Rekusi lagu Tangan Tak Sampai. Dari siapa saja, Mang?
1: Tangan
2: Tapi
1: Tak Sampai?
2: Tapi kalau dari orang.
1: Tata lihat dulu ya, Mang Baru. Ini judulnya tadi Tangan Tak Sampai ya?
2: Iya.
1: Aduh. Tata lihat dulu ya, Mang Baru ini.
2: Lagu apa itu?
1: Lagu Tangan Tak Sampai. Lagu ini lagu lama ya, Mang Boru?
2: Iya, betul.
1: Dari Fanny Fabiola ini, Mang Boru? Atau dari Rinto Harahap? Rinto Harahap ini, Mang Boru?
2: Oke, oke.
1: Oke, Mang Boru, kirim salamnya buat siapa ini, Mang Boru?
2: Kirim salamnya salam kunjung lagi dengar lagu Tata.
1: Iya, Mang Boru.
2: Itu salam-salamnya.
1: Oke, Mang Boru, siap. Waalaikumsalam. Ditunggu lagunya buat Mang Boru ya. Nanti kita putarkan lagunya. Next lagi ini kita lihat dulu dari via chat WhatsApp ya, masih ada. Tapi sebelum itu kita angkat dulu ini kembali dari via telepon. Ini sudah bergabung dari Bang Noah ya. Kita sapa kembali ini. Halo, request pagi bersama RFM.
3: Halo, request pagi bersama RFM dengan Tata ada di mana-mana.
1: Halo Bang Noah, gimana kabarnya abangku?
3: Alhamdulillah baik banget.
1: Oke Bang, ini
3: banget.
1: Oke banget ya. Oke Bang Markas, lagu apa ini?
3: Lagu ada judulnya Titip Rindu Untuk Ayah.
1: Titip Rindu Untuk Ayah?
3: Iya.
1: Tata lihat dulu ya Bang, ini lagunya Titip Rindu Untuk Ayah. Untuk Ayah ini Tata lihat ada Bang dari Ebit GAD.
3: Oke,
1: ada lagunya Bang. Kirim salamnya buat siapa nih Bang?
3: Salamnya buat Mama Boru Lubis. Kalau kurang sehat, sehatlah. Kalau sehat banyak rezekinya.
1: Amin.
3: Buat Tata cepet kaya, cepet kawin.
1: Amin Bang.
3: Banyak
1: amin. Abang juga.
3: Buat Marina, buat warga Jalan Mawar.
1: Iya.
3: Berkati.
1: Oke Bang, siap.
3: Bye.
1: Oke, ditunggu lagunya buat Bang Noah. Nanti kita putarkan lagunya ya. Next lagi ya, kita beralih dulu ke via chat WhatsApp ya. Ini sudah ada beberapa dari via chat WhatsApp. Ini kita bacakan dulu, sudah perdana ini bergabung dari Bang Wijaya, ingin rekas lagu yang judulnya Katakan Sejujurnya dari Christian Panjaitan. Dan salam-salamnya untuk semua aja. Oke siap Bang Wijaya, ditunggu lagunya, nanti tetap putarkan lagunya ya. Next lagi ini tetap bacakan dari via chat WhatsApp lagi. Ini sudah bergabung dari Bang Syah dan Lubis di Bin 7, ingin rekas lagu Di Batas Kota Ini. Dan salamnya buat Bapak Baya Juntak, Bang Sarul Regar, Bang Toib, Ayah Japran, Mama Hikmah, Mama Dira, Mama Habib, Penjahit Natama Bin 7, dan semua pendengar FM aja. Dan terspesial buat lagi yang bertugas. Oke sih ya Bang, ditunggu lagunya nanti, tetap putarkan lagunya ya. Next lagi ini sudah bergabung kembali dari via telepon ya. Kita sapa dulu ini dari Bang David. Sudah lama tidak mendengarkan suaranya ini. Kita sapa dulu ini. Halo, rekas pagi bersama RFM.
4: Halo, selamat pagi.
1: Halo Bang, selamat pagi juga. Gimana kabarnya? Sudah lama.
4: Fine.
1: Oke Bang, rekas lagu apa ini?
4: Ada dari Anang.
1: Dari Anang, yang judulnya apa itu Bang? Boleh disebutkan?
4: Separuh jiwaku pergi.
1: Separuh jiwaku pergi dari Anang ya bang ini.
4: Anang Hermansyah.
1: Iya bang, betul. Ada lagunya bang. Kirim salamnya langsung saja buat siapa ini bang?
4: Kirim salam buat keluarga besar Abang Dapi.
1: Yep.
4: Semoga sehat selalu.
1: Iya.
4: Semua penyiar dan pendengar setia Rote. Terima kasih Tata.
1: Oke bang, terima kasih kembali juga.
4: Oke.
1: Ditunggu lagunya buat Bang David. Nanti Tata putarkan lagunya ya. Next lagi, kita bacakan lagi ya. Ini dari via chat WhatsApp. Masih ada beberapa ini sudah bergabung. Dari Mama Ilham, markas lagu Nisa Sabian yang judulnya Sajadah Merah. Dan salam-salamnya buat suami Mama yang lagi kerja, buat Mak Malip, Mak Malik di Perumnas, Amang Baru Jutak, buat semua yang lagi dengar aja. Terkhusus buat Tata yang cantik. Makasih, ditunggu lagunya. Oke Mama siap, ditunggu lagunya nanti Tata putarkan lagunya ya. Ini next lagi, masih kembali lagi dari via chat WhatsApp ini. Waalaikumsalam, ini buat Mama Bella. Ini markas lagu dari Sania Tuan yang judulnya You Are Still The One. Dan salam-salamnya untuk Tata dan pendengar FM aja. Oke siap Mama, ditunggu lagunya ya. Nanti Tata putarkan lagunya. Next, satu lagi ini masih ada yang bergabung ya dari via chat WhatsApp tanpa nama. Ini ingin diputarkan lagu Ayat-Ayat Cinta dari Rosa. Dan kirim salamnya buat kamu aja. Selamat bertugas sampai tuntas. Oke siap, ditunggu lagunya nanti Tata putarkan lagunya ya. Ya rekan Rau, itu saja yang bergabung di sesi pertama ini ya. Mungkin kita kembali ke lagu dulu. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 105 FM Your Lifestyle. Rau.

0: Sian dia duho kele, sokona belanja do widaon.
1: Imada kele, baru sian pasar, mana besi baju baru. Sekalian dohot kado, adong dongan dabo naget pesta.
0: Tola do maligi kele.
1: Tola matong kele, ligi ma.
0: Wih, na jegas-jegas ma kele baju mon. Adong baju gamis, gamis rendah, setelan rok rendah, kemeja, celana, rok na pe adong, baju batik na pe adong.
1: Mamesan baju tempahan pe, sanga baju seragam, naget pesta, bisa do disi kele dah.
0: Toko aha ma kele guarna?
1: Tangion da kele?
2: Toko Najwa grosir pakaian wanita dewasa dan anak. Menjual pakaian dewasa dengan bahan berkualitas, nyaman, berbagai model dan corak, serta barang import dan lokal harga terjangkau. Toko Najwa juga menjual pakaian manasik anak-anak TK sampai dewasa, perlengkapan bayi, pakaian dalam anak-anak dan dewasa, juga tersedia spray dan bed cover.
1: Tersedia juga perlengkapan anak asrama seperti baju kurung dan legging, serta celana kantor lengkap warna dan ukuran.
2: Ayo, segera kunjungi Toko Najwa, beralamat di Pasar Pajak Batu, Padang, Sidimpuan. Kontak person 0852-7507-6865. Toko Najwa, solusi belanja pakaian Anda.
3: Dan Chujin 씨가...
4: Nge-lag nih. Duh, kuota juga habis. Langganan nonton juga ikutan habis. Serius nih, semua jadi satu. Sebel. Please, jangan sekarang.
5: Nih, pakai simpati aja.
4: Hah? Simpati?
5: Iya, pakai simpati. Nonton jadi lancar, kuotanya besar. Dan ini termasuk langganan di aplikasi nonton favorit loh.
4: Oh, ini baru nonton.
5: Nonton tuh yang pasti-pasti aja. Bareng simpati, kamu bisa nikmatin tontonan tanpa gangguan yang lebih hemat, lebih lengkap, dan lebih praktis tentunya. Nonton yang pasti, simpati.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di 105 FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Dari jantung kota Salak, kami mengudara untuk menjadi teman setia Anda di pagi hari ini. Dan kembali lagi tetap menyapa ruang dengar Anda ya, dalam program Obsesi, obrolan seputar Sakopah Islam. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema yang sangat dekat dengan kehidupan kita ya, di kehidupan sehari-hari. Dan sebelum itu, ini narasumber kita sudah hadir di studio kita. Mungkin terlebih dahulu kita sapa-sapa dulu ini. Assalamualaikum Ustazah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Tata.
0: Gimana kabarnya ini Ustazah?
1: Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar.
0: Alhamdulillah. Oke Ustazah, ini di siang hari ini kita membahas tema apa ini Ustazah?
1: Baik, insya Allah kita akan membahas satu, tadi seperti kata Mbak Tata, temanya dekat banget gitu ya, dengan kehidupan kita sehari, yaitu tentang bagaimana membangun iman sekokoh karang gitu ya, di tengah arus sekularisasi gitu.
0: Oke, baik ya rekan Rau, itu tema kita di siang hari ini. Buat rekan Rau yang ingin bertanya-tanya seputaran tema kita, boleh banget ya hubungi ke nomor 0822 9999 6105, dan hanya bisa melalui via chat WhatsApp ataupun SMS ini ya. Ini rekan Rau, kita sebelum membahas ya, membahas tema kita lebih dalam ini, kepada Ustazah langsung saja menyampaikan tausiahnya.
1: Baik. Baik Ustazah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, shalatan wa salaman ala Rasulillah la nabiyya ba'da. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang tak pernah kita bosan-bosan gitu ya kita panjatkan. Dan kemudian juga selawat bertangkaikan salam tak lupa kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang melafazkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dan tentunya juga tak lupa kita sematkan gitu ya doa-doa kita di dalam salat-salat kita kepada keluarga beliau, para sahabat, dan seluruh kaum muslimin wal muslimat, al-ahya'i minhum wal amwat ya. Wabil khusus pada saudara kita yang ada di wilayah-wilayah yang masih dijajah secara fisik gitu ya, yang belum bisa memperoleh yang namanya kemerdekaan hakiki, walaupun memang kita juga pada hakikatnya saat ini juga belum mendapatkan kemerdekaan hakiki gitu ya, tetapi kita bisa merasakan tarikan nafas gitu, sementara mereka seperti saudara kita yang di Palestina kan gitu ya, itu untuk menarik nafas pun sudah menjadi sesuatu yang sangat mahal begitu. Maka tidak boleh kita melupakan saudara-saudara kita yang saat ini masih gitu ya bertempur ataupun berjuang hidup di Gaza tuh, ataupun di Palestina. Nah, seperti tadi yang disampaikan di awal gitu ya, bahwa saat ini kita di Obsesi yang ini membahas satu tema yang tadi kita awali dengan kondisi Gaza kan gitu ya. Ya memang kalau kita bicara soal topik keimanan, tentu kita akan mencari contoh-contoh kan gitu ya, ataupun sampel-sampel yang bisa kita jadikan sebagai rujukan-rujukan yang sahih untuk mempertahankan yang namanya kalau saya mau mengatakan bahwa keimanan ini adalah anugerah terbaik kan gitu ya, dan juga termahal dari Allah bagi kita, maka kita wajib menjaganya sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala gitu, dalam Al-Qur'an, bahwa kita ketika kita beriman kepada Allah kan gitu ya, maka keimanan itu harus kokoh sampai kita menghadapnya gitu ya, atau

bawa mati, dia juga harus, bukan harus, wajib dibawa ketika kita masih hidup, hidup gitu. Jadi Islam itu harga hidup dan mati gitu. Jadi artinya apa? Hiduplah dengan Islam dan matilah dalam kondisi tetap gitu ya, pada keimanan, pada keislaman. Jadi bukan hidup saja Islam, matinya jadi kafir, enggak begitu kan gitu ya. Atau hidupnya ingkar lalu matinya harus Islam gitu. Saya pun enggak tahu kalau ada yang bertanya seperti itu gitu ya. Karena yang diperintahkan kepada kita adalah hiduplah dengan Islam dan matilah dalam kondisi tetap pada keimanan terhadap Islam, seperti itu. Nah, maka tadi kita bicara tentang bagaimana membangun keimanan yang kokoh gitu ya. Sekokoh, bahkan dikatakan sekokoh karang. Jadi saya ambil judul sekokoh karang ini kan namanya, kalau kita tadi mengibaratkan iman itu seperti karang di lautan. Bagaimana kita melihat karang itu? Itu kan setiap saat dihantam ya, iya, kan gitu ya, oleh ombak gitu, iya, oleh badai. Tetapi kan dia tetap bertahan kokoh gitu. Iya. Nah, maka iman yang seperti itulah yang harus dimiliki oleh seorang muslim. Apalagi di tengah tadi badai sekularisme yang sekarang menghantam umat Islam gitu ya. Kita suka tidak suka gitu ya, terima tidak terima, kita sedang berada di dalam hantaman badai sekularisme gitu ya. Ini bukan ilusi gitu ya. Ini juga bukan sesuatu yang tidak bisa dibuktikan gitu, tapi ini adalah real yang kalau kita lihat perilaku beragama kaum muslimin hari ini, kita lihat memang rata-rata masih gitu ya berada dalam tadi hantaman badai sekularisme gitu. Nah, maka kita lihat di dalam Islam, kalau tadi kan kalau kita bicara keimanan, iman berarti kan kita bicara keyakinan ya. Iman itu adalah keyakinan yang mutlak 100% harus dimiliki oleh seorang muslim. Kalau dia mengaku beriman kepada Allah atau rukun iman yang 6 itu kan gitu ya, maka dia tidak boleh meragukan 0,1% pun. Mutlak dia 100%, tidak boleh ada celah keraguan kepadanya gitu ya. Nah, maka keimanan di dalam Islam itu dia bukan kondisi di mana iman itu memilih-milih orang berdasarkan kastanya gitu ya. Nah, contoh kan ada juga kan keyakinan yang masih gitu ya melihat manusia di Islam bukanlah keimanan yang menilai manusia dari sisi kasta kan gitu. Maka seseorang ketika dia beriman kepada Allah atau rukun iman yang tadi, atau dia masuk Islam kan gitu, yang memilih Islam sebagai keimanannya, maka dari kalangan manapun dia, dari golongan manapun dia, maka dia punya hak untuk memeluk Islam kan gitu ya. Dia punya kesempatan untuk memeluk Islam, dari budak sampai dari bangsawan kan gitu ya. Kita melihat bagaimana dulu awal-awal dakwah Rasulullah di Mekah menyentuh dari budak sampai bangsawan. Kita mengenal ada namanya sahabat Bilal bin Rabah kan gitu ya. Kemudian ada Mus'ab bin Umair. Kalau kita ingin melihat siapa manusia termiskin di dunia kan gitu ya, dalam konteks budak, maka budak itu kan adalah sosok yang memang jangankan harta, dirinya pun tak dia kuasai gitu ya kan, karena yang menguasai dirinya adalah tuannya. Iya kan? Yes. Nah, itulah budak gitu. Nah, bahkan dalam Islam ketika seorang budak itu ingin memeluk Islam atau ingin dia beriman kepada Allah, tidak ada halangan bagi dia. Kan tidak ada ya dalilnya budak dilarang masuk Islam gitu. Enggak ada kan gitu ya. Makanya dikatakan Islam itu bukan agama kasta gitu ya, yang melihat manusia dari kasta-kastanya gitu. Tidak. Nah, maka tadi kita contohkan ada Bilal bin Rabah gitu ya, dari kalangan budak yang masuk Islam, yang menjadi sahabat Rasulullah, orang yang beriman kepada apa yang disampaikan oleh Rasul, mengimani Al-Qur'an gitu ya, mengamalkan syariah dan taat kepada Rasul, maka ada dari kalangan tadi budak ada sosok Bilal bin Rabah yang bahkan keimanannya tidak bisa ditukarkan gitu ya. Meskipun dia dijemur di terik matahari, kemudian badannya ditindih dengan batu besar, dan dipaksa dia untuk meninggalkan keimanannya, tetap yang keluar dari lisannya adalah ahad gitu ya, ahad gitu. Bisa kita bayangkan, andai misalnya kita di posisi Bilal pada saat ini kan gitu ya, di zaman sekularisme ini kan gitu, jangankan menghadapi Bilal,
belum seperti Bilal saja gitu. Nah, kemudian ada Mus'ab bin Umair. Mus'ab dari kalangan bangsawan kaya kan gitu ya. Pemuda yang di masanya dialah yang tertampan ya. Mungkin kalau bahasa kita sekarang apa namanya? Pewarisnya CEO gitu ya. Kan gitu ya. Dari keluarga CEO ya, heirs-nya CEO gitu ya. Dia satu-satunya pewaris CEO dari orang tuanya. Ketika dia memilih Islam dan ketika dia semua akses kekayaan diblokir oleh orang tuanya, apakah Mus'ab merasa sedih? Tidak sama sekali, kan gitu ya. Nah, di situ juga Islam menunjukkan bahwa dari kalangan bangsawan sekalipun tidak ada halangan untuk beriman, kan gitu ya, kepada Allah atau memilih perang. Bahkan Mus'ab bin Umar adalah sosok yang termiskin ketika dia meninggal dunia, kan gitu ya. Kenapa? Karena kainnya pun tak mampu menutupi seluruh tubuhnya untuk dijadikan kain kafan, gitu. Ditarik kepala nampak kakinya, ditarik ke kaki nampak ke kepalanya, itu ya. Masya Allah kita melihat bagaimana pengorbanan orang-orang beriman yang betul-betul imannya kokoh itu kepada Allah tidak akan bisa digadaikan oleh dunia, kan gitu ya. Nah, itu contoh, dua contoh sederhana gitu ya. Nah, nanti kita banyak contoh-contohnya. Sumayyah kita lihat kan gitu ya, Ammar bin Yasir atau keluarga Yasir. Makanya Rasul kan pernah menasihati ya, wahai keluarga Yasir bersabarlah, kan gitu ya. Maka Sumayyah juga mengatakan, ya Rasul, aku sudah melihat surga di hadapanku gitu. Sahidah pertama dalam Islam ada nama Sumayyah yang telah diukir oleh sejarah Islam, bahkan sampai nyawanya pun menjadi taruhan. Iman itu tidak pernah goyah gitu. Apakah beriman itu punya konsekuensi? Di zaman jahiliyah kita sudah menyaksikan bahwa ketika memang lingkungan sistem kehidupan itu tidak berpihak kepada kebenaran, maka orang-orang yang beriman dan berada di jalan kebenaran itu akan selalu menjadi bulan-bulanan, kan gitu ya. Akan selalu menjadi orang-orang yang dikejar-kejar gitu. Nah, untuk apa? Sebagai ujian untuk apa namanya? Kan Allah itu tentu menguji hamba-hambanya apa namanya sebatas ada gini, ketika Allah sangat mencintai hambanya, dia menguji dengan ujian yang kita pasti menilai itu berat, kan gitu ya, karena kita merasakan itu berat. Nah, tapi di sisi Allah itulah ujian yang tepat untuk kita, kan gitu, karena kita juga tidak akan diuji oleh Allah di luar kemampuan kita, kan? Dan kita juga apa namanya diajari berdoa dalam Quran surah Al-Baqarah terakhir itu ya, ayat 286. Di situ juga kita diajarkan berdoa untuk kita meminta, ya Allah, kan gitu ya. Janganlah engkau bebankan kami dengan beban yang tak mampu untuk kami pikul, gitu. Berarti Allah itu memang tidak pernah memberikan beban kepada hambanya di luar batin, gitu. Enggak boleh kita ragu dengan itu gitu ya. Jadi kalau kita diuji Allah hidupnya, itu karena kita mampu. Nah, sekarang pun kita diuji sekulerisme, berarti kita yang hidup di zaman ini sebenarnya kita mampu, kan gitu ya, menghadapi itu gitu. Intinya kan bukan kita mampu tidak mampu lagi, tapi mau atau tidak, kan gitu, berhadapan dengan sekulerisme itu gitu. Nah, maka musuh utama kebenaran gitu ya, di setiap tadi katakan ketika ada kebenaran, maka kebenaran dalam ketika kalau kita bicara kebenaran itu tanda kutip, berarti kita apa namanya itu mengatakan adalah Islam, kan gitu ya. Karena Islam adalah satu-satunya agama yang benar, kan gitu ya. Artinya itu kita sampaikan dengan keyakinan, kan gitu ya. Nah, maka keimanan kita mengatakan bahwa Islam adalah agama yang benar, maka di setiap kebenaran itu akan ada musuh-musuh utama yang akan dia hadapi. Apa itu? Yang pertama itu adalah ego, ya, dikatakan ego. Kenapa ada orang yang ego menjadi musuh utama keimanan? Karena orang yang kalau sudah punya ego dalam dirinya akan ada bibit kesombongan, kan gitu ya. Orang yang sombong, kalau kita menyampaikan sesuatu, yang dia lihat itu adalah status kita dulu kan. Nah, bukan apa yang kita sampaikan, tapi status kita dulu. Lu siapa sih nasihatin gue? Kan gitu. Lu siapa sih apa namanya mengkritik gue? Kan gitu ya. Gue ini loh, lu siapa? Nah, gitu. Nah, itu kan kesombongan gitu. Nah, kalau kita menyampaikan kebenaran pada orang yang modelnya seperti ini, yang sudah punya ego, maka dia akan menjadi, bukan kita katakan dia musuh dalam artian berarti dia harus dihukum, kan gitu ya. Tetapi tadi musuh kebenaran yang kita sampaikan itu, sombongannya gitu. Nah, kemudian yang kedua adalah tradisi
tradisi yang sifatnya ini adalah tradisi yang kita terima turun-temurun itu dengan taklid buta.

Di zaman jahiliyah, di zaman Arab itu kan juga ada tradisi jahiliyah, yes, yang itu diturunkan turun-temurun, kan, yeah, gitu ya. Maka kalau kita lihat sebelum turunnya para nabi dan rasul, maka yang menjadi aturan, yang menjadi sistem kehidupan manusia kan adalah tradisi, yeah, kan. Kalau kita belajar apa itu tradisi, kan, gitu ya, apa, yeah, itu budaya, apa itu adat istiadat, yeah, kan itu adalah hasil dari pemikiran manusia, mm-hmm, kan, gitu ya, hasil dari pemikiran manusia tanpa di dalamnya ada wahyu, mm-hmm. Nah, maka ketika Islam datang atau ketika agama Allah diturunkan, maka kan tradisi pemikiran itu tentu akan diisi dengan wahyu, mm-hmm. Nah, maka tradisi kalau dia tidak bersumber dari wahyu, mm-hmm, jelas nanti ini bisa bertentangan dengan wahyu, kan, gitu. Nah, maka kalau tradisi tadi yang sifatnya taklid buta, inilah salah satu juga yang menjadi hal nanti akan bentur dengan kebenaran tadi gitu, atau dengan Islam tadi gitu. Nah, contoh misalnya kayak kita menjadikan tradisi zaman-zaman dulu sebagai standar absolut, mm-hmm, yang tak boleh digugat oleh akal budi. Udah tahu salah gitu, yeah, ya, tetapi tetap diterima karena itu adalah tradisi nenek moyang misalnya. Mm-hmm. Ada di sebuah daerah misalnya, atau di negara lain pernah kan ada ya gitu, misalnya menikah itu saya lupa negara mana itu yang boleh menikah lebih dari satu laki-laki, kan, gitu ya, saya lupa nama negaranya. Itu tradisi mereka gitu. Jadi kebolehan ini itu membuat perempuan itu akhirnya kan memang punya suami lebih dari satu, iya, gitu. Dan secara tadi akal budi manusia, kalau perempuan punya laki-laki lebih dari satu, iya, seperti apa, kan, gitu ya, iya. Nah, apalagi kalau kita tadi bicara wahyu, nah itu contohnya misalnya ya, iya. Jadi taklid buta itulah yang kedua tadi menjadi tantangan utama, mm-hmm, dalam kita menyampaikan ataupun menerima kebenaran. Jadi kalau orang menasihati kita dengan kebenaran, jangan dibenturkan dengan tradisi tadi gitu ya, yeah, tetapi coba dengarkan dulu ya kan. Kalau ternyata bertentangan dengan tradisi turun temurun atau nenek moyang, mm-hmm, dan memang itu tidak dibenarkan oleh, yeah, wahyu, maka yang kita ambil apa? Wahyu, kan, gitu ya, yeah. Nah, berarti tradisi itu tertolak. Apakah semua tradisi tertolak? Tentu tidak, kan, gitu ya. Nah, maka bagaimana cara kita untuk membangun tadi keimanan yang kokoh itu, kan, gitu ya. Maka caranya adalah, jadi akidah Islam atau keyakinan di dalam Islam itu dibangun melalui proses berpikir, ya. Kenapa melalui proses berpikir? Karena memang Allah memberikan kita akal, kan, gitu ya, akal, ya, yang punya potensi ataupun kemampuan untuk menimbang, ya kan, untuk menimbang, dan juga dia bisa memiliki fungsi yang inilah yang membuat manusia itu berbeda dengan makhluk-makhluk lain, iya, berbeda dengan setan, kan, iya, gitu ya, sebenarnya, berbeda dengan malaikat, mm-hmm, gitu. Nah, istimewanya manusia karena Allah memberikan akal. Nah, maka keimanan itu dibangun itu harus menggunakan akal, gitu. Jadi, mm-hmm, beriman itu pun kita tidak boleh tadi yang namanya taklid buta. Maka kenapa? Apakah memang ada dalilnya kita beriman dengan akal? Ada, karena kan beriman itu melalui proses berpikir itu berdasarkan ayat-ayat atau dalil-dalil kauniyah yang, yeah, memang ada dalam Al-Qur'an. Mm-hmm. Kita diperintahkan untuk berpikir, kan, gitu, yeah, ya. La'allakum yatafakkarun ulil albab. Kan itu adalah, yeah, menyeru manusia untuk menggunakan akalnya, mm-hmm, gitu. Bukan tadi semata-mata kenapa kamu muslim, karena emakku muslim, bapakku muslim. Tapi ketika ditanya apa itu keimanan, tidak tahu gitu. Maka iman yang seperti nanti yang tidak akan bisa bertahan sekokoh karang, kan, ya, gitu ya. Nah, maka tadi kita katakan bahwa akidah di dalam Islam itu tadi dibangun melalui proses berpikir, ya, untuk sampai kepada kita menemukan siapa pencipta kita, yeah, kan, gitu ya, siapa pencipta kita, siapa yang mengatur kita, kan, gitu ya, yeah, dan kemana kita nanti setelah kematian. Nah, maka kita lihat bagaimana kisah-kisah dulu para nabi juga sebelum diturunkan wahyu, kan, mencari kebenaran itu, mencari Allah, mencari keimanan. Nabi Musa alaihissalam, Nabi Ibrahim, yeah, kan, sampai Rasulullah SAW, bagaimana mereka mencari kebenaran itu kan melalui merenungi ayat-ayat alam semesta, melihat kejadian-kejadian sekitarnya, kan, gitu, iya, sampai mengatakan, oh, ini Tuhan, kan, gitu ya, oh, bukan, kan, gitu, mm, ya, kenapa Tuhan itu meninggalkanku di siang hari, kan, ketika di

0: dikatakan Tuhan itu adalah matahari misalnya, ah tapi kan ditinggalkan. Kemudian Tuhan itu adalah bulan, kenapa siang tidak ada? Harusnya kan Tuhan itu kapanpun harus selalu ada gitu. Nah itulah yang membuat manusia itu tadi mampu menggunakan akalnya, tetapi tetap akal itu adalah sesuatu yang terbatas kan gitu ya. Dia tidak mampu tadi bahkan untuk menjawab kebenaran tanpa dibimbing oleh yang namanya wahyu gitu ya, atau petunjuk seperti itu. Maka petunjuk itu nanti di dalam Islam itulah yang kita sebut dengan Al-Quran gitu ya. Nah maka ketika tadi kita membangun keimanan itu harus melalui proses berpikir, ada syarat-syarat yang mutlak harus kita penuhi di dalam melakukan proses berpikir. Bukan sembarang berpikir kan gitu ya. Bahkan kalau syarat ini tidak ada, seseorang itu belum dikatakan berpikir gitu. Jadi apa syaratnya atau apa komponennya gitu. Nah, yang pertama itu adalah ada fakta kan gitu ya. Fakta itu kan sesuatu yang memang bisa kita indra, maka fakta itu nanti berkaitan dengan indra. Kemudian ada otak yang digunakan kan gitu, dan kemudian ada maklumat atau informasi. Maka seluruh informasi yang tadi kita dapatkan melalui pendengaran, penglihatan kan gitu ya. Kemudian rasa atau tadi yang melalui penginderaan, ini kan akan tersimpan yang namanya di otak kita, dalam memori. Nah, seperti itu. Tapi kalau dia hanya tersimpan pun tadi tanpa kita punya maklumat, otak enggak bisa memutuskan apapun kan? Maka perlu tadi maklumat atau informasi. Nah, maka informasi itulah yang harus kita dapatkan dengan benar gitu. Jadi kalau tidak punya data, tidak punya informasi, maka otak itu tidak bisa memutuskan fakta yang terindra itu. Apakah ini misalnya gelas, ini apa gitu ya, dia tidak bisa memutuskan itu gitu. Makanya tadi kalau kita berpikir menggunakan akal kita mutlak harus punya yang empat ini gitu ya. Tidak boleh ada satu yang tinggal. Kalau otaknya sakit gak bisa juga berpikir. Kalau kita mudah sakit kepala lah, bagaimana pengaruhnya kita ke berpikir coba? Bisa kita berpikir kalau kita orang yang suka sakit kepala?
1: Enggak.
0: Sikit aja disentil masalah udah pusing kepalanya. Kan gitu. Gitu. Maka butuh otak yang sehat. Kan gitu ya. Kalau kita mau tadi mampu terus menggunakan pemikiran kita, akal kita untuk berpikir itu harus punya komponen otak atau brain itu yang sehat gitu ya. Nah, bayangkan otak kita ini ternyata dia sebuah mesin pemproses gitu ya, data biologis yang dengan tenaga 400 juta kalkulasi per menit. Coba kan gitu ya. Jadi kalau kita mengenal ada yang namanya ilmuwan-ilmuwan pintar dalam sejarah pendidikan barat misalnya atau sekuler, ada Einstein kan gitu ya. Kemudian ada ahli fisika, ada Archimedes misalnya, atau ada Newton kan gitu ya. Nah, sebenarnya kalau kita bandingkan dengan ilmuwan muslim itu lebih jago ilmuwan muslim. Kenapa? Karena kalau ilmuwan barat ini karena mereka tadi sifatnya sekuler, maka kan mereka hanya pakar di bidang itu saja. Tapi kalau nanti kita bicara ilmuwan Islam, dia bisa gitu memahami tafsir, dia juga bisa menjadi seorang fuqahat. Nah, seperti itu ada Ibnu Firnas Al-Haytham kan gitu ya. Ibnu Sina, Ibnu Rus kita kenal ada kemudian ada Ibnu Khaldun, ada Al-Khawarizmi yang menemukan angka nol misalnya. Nah, mereka bukan orang-orang yang kosong dari keimanan kan gitu. Bukan orang-orang yang kosong dari ketaatan gitu, tetapi orang-orang yang berisi dengan keimanan, ketaatan, tetapi juga mampu untuk mengisi otak mereka itu dengan science tech, karena potensinya ada 400 juta kalkulasi per menit. Maka sebenarnya saya tidak berani, memang saya secara individu pun tidak pernah berani mengatakan orang itu bodoh dalam artian ya, dalam artian gitu. Maka kenapa dikatakan jahlun, itu kan jahlun itu dalam Islam itu adalah orang yang sudah sampai kepadanya informasi yang benar itu, tetapi dia gak ngambil. Nah, itu namanya baru jahlun, bodoh kan gitu ya. Tapi kalau informasi itu belum sampai kepadanya kan gitu ya, dia baru mencerna, baru mempelajari, lalu dia tidak mampu memutuskan, bukan karena dia bodoh, tapi tadi dia belum punya informasi yang bisa menjawab itu. Bayangkan kalau yang

0: sifatnya ini tadi kompleks, maka kemampuan otak tadi untuk mengkalkulasi data itu 400 juta per menit. Berarti kalau kita mungkin ya, mungkin ya, mungkin kalau saya pribadi pun dilihat otak saya mungkin di bawah mikroskop itu ya, ini belum berfungsi gitu ya. Kan, gitu, kan gitu kan belum berfungsi, artinya berarti tidak mustahil kalau misalnya ada orang mampu menghafal Al-Qur'an 1 tahun 30 juz ya. Kan gitu ya. Tidak mustahil, kenapa? Mampu, karena kita sudah punya kemampuan itu ya. Ada orang yang mampu memahami bahasa Arab sampai ke tafsir, mampu, kan gitu ya. Makanya kenapa juga dalam ilmu fikih mustahid itu di dalam Islam, kenapa Allah tidak memberikan apa namanya ya, kenapa Allah memberikan penghargaan bagi seorang mustahid itu dalam menggali hukum, karena dia betul-betul mengerahkan tenaganya, pemikirannya, kemampuannya itu, mengoptimalkan potensi otak dia tadi itu untuk menggali hukum-hukum Allah yang, kan gitu ya, kalaupun dia salah, Allah tidak memberikannya dosa, tetapi tetap memberikannya pahala satu. Coba, kan gitu. Iya. Berarti memang belajar dalam Islam itu tidak main-main, kan gitu ya. Nah, karena kita punya potensi otak yang luar biasa Allah berikan, gitu. Nah, makanya kalau kita lihat, saya lupa dulu pernah apa namanya itu. Itu saya enggak tahu itu film atau apa ya, dulu pernah katanya otaknya Einstein ingin dibekukan gitu ya, karena ingin mempelajari gitu ya, bagaimana bentuk otak Einstein itu apakah beda dengan otak manusia lainnya, karena dianggap sebagai manusia yang jenius. Tapi kalau kita lihat perjalanan Einstein kan enggak jenius-jenius amat gitu ya, kalau tadi kita bandingkan dengan ilmuwan muslim. Tapi karena dia menemukan endingnya teori relativitas, sama dengan MC kuadrat itu kan, yang membuat dia menjadi ilmuwan fenomenal, didukung oleh peradabannya juga sekulerisme. Bukan berarti teori itu salah, tidak kan gitu ya. Nah, secara sains itu bisa dibuktikan misalnya, ya sah-sah saja gitu ya. Dan kita pun memakainya sah-sah saja dalam ilmu fisika misalnya, itu gak ada masalah gitu. Nah, makanya harusnya ada pertanyaan adalah kepada kita umat Islam ya, kan gitu ya. Setelah Einstein, siapa nih next berikutnya gitu ya, umat Islam yang mampu kan gitu ya untuk mengoptimalkan potensinya sebagai ilmuwan tadi, bukan ilmuwan yang kosong dari keimanan. Kalau Einstein itu kan ilmuwan yang kosong dari keimanan, kan dia adalah ateis kan gitu ya. Sementara kalau tadi kita bicara Avicenna, Ibnu Sina, mereka orang yang tidak kosong dengan keilmuan, tapi juga terdepan di dalam sains tech di masanya gitu ya. Itulah kalau tadi berpikir itu dapat kan gitu ya, berpikirnya itu mantap seperti itu. Nah, mungkin itu dulu Mbak untuk kita lanjut part berikutnya ya.
1: Ya baik saja. Ya baik rekan Rau, pembahasan kita semakin menarik ya ini. Namun jangan kemana-mana karena setelah iklan ini kita akan kembali lagi melanjutkan pembahasan kita di siang hari ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 105 FM Your Lifestyle.

0: Eda.
1: Oh, Eda. Tapi OBG-BG, ket marbagas mah buruta. Betul deh, kele.
2: Ima da Eda, betul deh. On ma giot manabusi perlengkapan di baruta, negit berbagas on Eda.
0: Ulang lu pada Eda, manabusi perlengkapan na tu toko permata bunda.
2: Aha saja ma Eda na dong di toko permata bundai.
1: Bahat Eda, berbagai macam tenunan untuk pesta dohot kantor, pelaminan dohot aksesorisna, songket, bulang, ulos batak, tikar lapis, bide, talokung, cilbab, songket sipirok, parop pasadun, parcel untuk hantara, dohot perlengkapan pakaian adat, tapi sudah lengkap Eda.
2: Nah sangat do lengkap na toko permata bunda ate Eda. Idi ama alamat na Edai asoke heyami.
0: Alamat na Eda di Jalan Baru 2, nomor Tolusa Dada Eda, telepon dohot WA na, hubungi ma 082-6535-2008 Eda.
2: Anggo songoni, tu toko permata bunda mau tabu si Eda, perlengkapan di Borunta naget berbagason.
3: Rekan Rao, siapa sih yang gak punya mimpi jalan-jalan ke luar negeri? Mulai dari menikmati indahnya Eropa, serunya menjelajahi Asia dan Australia, hingga menjalankan ibadah umroh dengan tenang. Nah, supaya perjalanan makin nyaman, pastikan koneksi internet tetap lancar bersama Telkomsel Halo. Dengan paket Romex Asia Australia, Romex Eropa, dan Romex Umroh, Anda bisa tetap online tanpa perlu ganti SIM card, kuota besar, bahkan bisa tethering untuk berbagai koneksi ke perangkat lain. Jadi, upload momen liburan, video call keluarga, atau akses peta digital tetap mudah dimanapun berada. Sebelum berangkat, aktifkan paket Romex sesuai destinasi Anda dan nikmati perjalanan yang lebih praktis, nyaman, dan menyenangkan bersama Telkomsel Halo.
4: 105 FM.
5: Kembali lagi di 105 FM Your Lifestyle, masih kembali lagi bersama Tata dan juga Ustazah di siang hari ini, masih dengan tema membangun iman sekokoh karang di tengah arus sekulerisme. Dan untuk Ustazah, mari kita lanjutkan pembahasan kita, Ustazah.
6: Iya, baik, kita lanjut ya. Nah, tadi kita membahas terkait dengan alat ya, ataupun tools yang kita gunakan di dalam membangun keimanan yang kokoh itu haruslah dengan akal, kan ya, gitu ya, harus. Akal, tetapi akal saja tidak cukup tentunya, maka dia tadi harus akal yang, kan gitu ya, sudah dipenuhi atau sudah dihiasi atau diisi database-nya itu isinya adalah wahyu gitu. Nah, maka inilah rahasia gitu ya, rahasia berpikir kuat bagi seorang muslim untuk membangun keyakinannya atau keimanannya kepada Allah itu tadi, rahasianya ada di informasi itu gitu ya, ada di maklumat, ada di database itu. Kalau hari ini orang berpikir tetapi databasenya bukan wahyu, maka tadi lahirlah sekularisme kan, fasluddin anil hayah, misalkan agama dari kehidupan. Kenapa? Karena informasi yang dia isi, database yang dia isi ke dalam pemikirannya, ke dalam otaknya tadi itu adalah bukan berasal dari wahyu, tapi berasal dari luar wahyu. Contoh misalnya, ketika kita melihat orang melakukan free sex, pergaulan bebas, kan gitu. Kalau tadi kita berpikir tentang pergaulan bebas, kalau kita melihat saja orang yang melakukan pergaulan bebas, kan kita memang gak bisa menilai itu apa, kan gitu ya. Tapi karena kita sudah pernah mempunyai maklumat atau data di kepala kita bahwa yang itu namanya pergaulan bebas, karena mereka tidak berumah tangga gitu ya, belum menikah gitu. Nah, tapi tidak cukup juga sampai di sana. Kenapa? Karena nanti pergaulan bebas itu, karena tadi ketika menghukumi pergaulan bebas itu tidak bersumber dari wahyu, maka ketika kita melihat orang yang bergaul bebas, tahu itu pergaulan bebas gitu, tapi tidak apa-apa, kan gitu ya. Kenapa? Karena yang kita isi otak kita tadi adalah pergaulan bebas itu tidak apa-apa. Nah, kenapa tidak apa-apa? Karena kita tidak sampai kepada informasi atau database hadis itu bahwa pergaulan bebas itu diharamkan di dalam Islam, tidak sampai kepada dalil wala taqrabu zina, kan gitu ya, janganlah mendekati zina, enggak sampai ke sana database-nya. Database-nya tadi masih sampai tidak apa-apa, kan gitu. Maka ketika melihat orang pergaulan bebas, jadi komentarnya ya akan keluar tidak apa-apa. Nah, maka di sinilah rahasia berpikir itu adalah informasi terdahulu atau database itu. Nah, manusia dengan hewan bedanya di mana, kan gitu ya? Apakah hewan itu tidak punya otak? Punya. Nah, tetapi hewan itu tidak mampu berpikir, kan gitu ya? Kenapa? Karena otak hewan tidak difungsikan untuk menyimpan database tadi, kan gitu. Sebagaimana ya Allah berikan kepada manusia, dan dia tidak merespon. Otak hewan itu hanya merespon, dia bukan berpikir. Dia nggak bisa menggali, dia nggak bisa berpikir, dia nggak bisa merenung. Nah itu ya, dan dia tidak bisa juga memutuskan. Nah, kemudian bagaimana dengan malaikat? Malaikat itu kan suci, tapi malaikat tidak mampu menyebutkan nama-nama sesuatu tadi kalau dia betul tadi tidak diberikan maklumatnya. Kalaupun diberikan, kan gitu ya, itulah yang mereka tahu selamanya, gitu. Contoh misalnya ketika Allah memerintahkan satu malaikat, itu tugasnya seperti malaikat Jibril misalnya menyampaikan wahyu, kan gitu ya, maka tugasnya kan menyampaikan wahyu saja, gitu ya, sebagaimana diperintahkan oleh Allah. Manusia kan nggak gitu, disuruh sholat nggak sholat, kan gitu. Padahal tadi dia berpikir gitu ya, karena nanti pikirannya bisa lain-lain gitu. Nah, maka malaikat itu tadi suci dan tak bisa menyebut nama-nama benda. Beda dengan manusia atau ketika kita mengulas kembali dalam Quran surah Al-Baqarah itu ya ayat 31 sampai 33 ketika Allah mengatakan ingin menciptakan khalifah di muka bumi namanya manusia, kemudian ketika Allah menciptakan Adam, lalu Allah mengatakan di dalam Al-Baqarah itu Allah katakan wa 'allama Adama asma'a kullaha, dan ketika Allah memberitahu nama-nama benda-benda itu kepada Adam, lalu Adam menyebutkannya. Adam mampu. Nah, disitulah bukti tadi kalau akal itu berfungsi. Sementara kan malaikat tak mampu melakukan itu. Kenapa? Karena memang malaikat tidak diberikan oleh Allah kemampuan itu, gitu ya. Nah, maka disitulah tadi saya katakan istimewanya manusia. Jadi kesimpulannya adalah belajar adalah cara manusia mengisi database agar akalnya berfungsi sempurna untuk mengenali jejak sang pencipta, ya. Nah, maka kita fungsikanlah akal tadi, ya kan, di dalam tadi ayat-ayat Allah. Tadi kan dia harus diisi dengan wahyu, dengan ayat-ayat Allah. Maka kita lihat bagaimana Allah memfungsikan akal manusia itu memberikan kita ayat-ayat kauniyah tadi, ayat-ayat alam semesta. Misalnya ketika kita diperintahkan, apakah kamu tidak memperhatikan dari mana kamu diciptakan? Kan gitu ya. Maka Allah mengatakan kamu diciptakan dari setetes air yang hina, kan gitu ya. Kemudian begini sampai Allah tiupkan ruhnya, sampai Allah dengan izinnya lahir ke dunia. Itu kan mengajak kita berpikir, kan gitu ya. Itu adalah ayat-ayat yang mengajak kita tadi membangun keimanan itu dengan berpikir, gitu. Nah, 40 juta sperma tadi berenang tanpa mata, tanpa kompas, menuju satu target rahasia yang tak pernah mereka ketahui sebelumnya. Ya, siapa yang mengarahkan sperma itu menuju satu pintu sel telur itu? Kan Allah, kan gitu ya. Nah, itu menyuruh kita untuk berpikir. Nah, kemudian ada kromosom-kromosom di dalamnya, kan gitu ya. Nah, itu tentu bukan buatan manusia, bukan buatan makhluk gitu ya, tapi ini adalah buatan yang maha kuasa. Nanti kan akal itu akan sampai ke sana, oh iya ya. Kalau saya kan nggak mampu melakukan ini, berarti ada yang maha kuasa di luar saya, kan gitu. Nah, atau misalnya kita melihat bagaimana susunan molekuler air, misalnya kan H2O, hidrogen itu gas yang sangat mudah terbakar, oksigen gas penyokong utama pembakaran, kemudian ketika bersatu menjadi air, kan gitu ya, pemadam api dan kunci kehidupan semesta. Kita kan bisa hidup di dunia ini karena ada oksigen. Kan gitu ya. Nah, kalau misalnya Allah nggak kasih oksigen, nggak bisa kita hidup di dunia ini kan, di bumi ini. Makanya di planet-planet lain kalau nggak ada oksigen, makanya nggak bisa hidup di sana. Ya, planet biru ini itu kan mengajak kita untuk berpikir. Nah, itulah tuntunan kita tadi, wahyu itu untuk melakukan proses berpikir agar sampai kepada keyakinan kita kepada bahwa kita adalah makhluk, kan gitu ya. Ada yang namanya Al-Khaliq, begitu. Nah, maka dengan ini nanti sampailah kita kepada satu pertanyaan ya, atau simpul besar bagi setiap manusia yang ketika dia sampai kepada pertanyaan ini, maka dia harus menjawabnya dengan jawaban yang sahih. Apa itu? Namanya al-uqdatul kubro atau simpul besar. Simpul besar ini ya kan akan melahirkan tiga pertanyaan mendasar. Yang pertama, dari mana asal manusia atau asal muasal penciptaan, kan gitu ya. Kemudian untuk apa diciptakan, dan kemudian ketiga, kemana setelah kehidupan ini. Harus dipikirkan. Kok dihayalkan nggak dapat jawaban. Nah, maka disinilah tadi, kalau tadi tiga pertanyaan simpul besar ini tidak kita isi atau tidak kita jawab dengan informasi atau database yang benar, yaitu Al-Quran, maka disinilah kesempatan sekularisme itu untuk masuk, kan gitu ya, ke pikiran kita. Karena hari ini kita hidup di dalam

0: apa namanya ya, dua database yang berbeda. Yeah. Satu database kita sebagai muslim ada Al-Qur'an dan wahyu, Al-Qur'an atau hadis gitu ya, dan ijma sahabat dan juga kias. Nah, kemudian di sisi lain kita dihadapkan dengan database sekularisme gitu. Maka kalau kita lebih banyak tadi mengkonsumsi database dari sekularisme, maka jadilah kita gitu ya menjadi sosok muslim tetapi wajahnya sekuler. KTP-nya muslim kan gitu ya, tetapi menolak hukum Islam. Apa namanya, sholat iya gitu, tapi kalau bisnis enggak mau terima aturan Islam. Itu namanya sekuler gitu ya. Nah, maka apa bahaya utama dari sekulerisme ini? Maka manusia dengan kejeniusannya mencoba membuat aturannya sendiri berdasarkan hawa nafsunya gitu. Nah, karena itulah makanya kita lihat hari ini, maka dikatakan gitu ya, sekularisme itu sedang menghantam kita gitu ya, sejadi-jadinya agar pemikiran kita itu tadi lepas dari keimanan kepada Islam dan berbaur dengan sekuler tadi gitu. Boleh kita muslim, boleh KTP kita agamanya Islam gitu ya, tetapi jangan masukkan syariat itu ke dalam aturan hidup kita gitu. Ya kalau kamu percaya dengan Allah, kamu mau sholat silahkan, tapi jangan ributkan orang yang gak sholat. Nah kan gitu atau misalnya kamu mau menutup aurat silahkan, tapi kamu jangan meributkan orang yang tidak menutup aurat. Maka kita sebagai muslim tidak boleh kan gitu ya menerima maklumat-maklumat sekulerisme ini dengan mentah-mentah. Makanya tadi kita diajarkan oleh Allah berpikir kan gitu ya, yang dituntun oleh wahyu yaitu Al-Qur'an. Maka jadikanlah Islam itu sebagai kaidah berpikir kita, dan dia juga sebagai kepemimpinan berpikir. Jadi apapun yang mau kita lakukan, landasannya adalah Islam, maka tujuannya juga adalah semata-mata untuk mengharapkan ridho Allah. Maka dengan demikian ketika kita menemukan masalah, setiap masalah yang kita hadapi, kita sudah bisa menjadikan Islam itu sebagai satu-satunya standar di dalam memecahkan problematika kehidupan kita. Karena tidak ada standar yang lain kan gitu ya, yang bisa selain Islam, berarti dia adalah batil kan gitu ya, atau tadi hawa nafsu. Kan lawannya iman adalah hawa nafsu. Nah, lawannya sahih atau benar adalah batil kan gitu ya. Lawannya Islam adalah ya kekufuran kan gitu ya, termasuk sekularisme gitu. Karena sekularisme itu adalah akidah yang membawa, keyakinan yang membawa kita kepada kemaksiatan ataupun keterjerumusan kepada memang enggak langsung sih kita dibawa ingkar gitu ya. Tetapi dia memproses kita menjadi hamba yang ingkar. Awal kita menolak, diragukan, walhasil kita meninggalkan. Nah, yang pada ujungnya orang-orang sekuler itu bisa mengarah kepada ateis gitu. Maka hati-hati gitu ya dengan sekularisme hari ini. Nah, maka iman itu, iman adalah kesiapan memang yang penuh dengan perjuangan gitu ya. Nah, jika kita membangun pondasi akidah yang berbasis pemikiran tadi, dia akan kokoh, dan kemudian tadi dia harus dibimbing dengan wahyu, maka tugas kita selanjutnya adalah bukan sembunyi gitu. Keimanan yang kokoh tadi enggak bisa disembunyikan kan gitu ya. Kayak tadi ketika Bilal bin Rabah masuk Islam, dia enggak bisa sembunyikan. Ketika Mus'ab bin Umar masuk Islam, dia tidak bisa menyembunyikan gitu. Karena iman yang kokoh itu tadi, tengah hantaman badai apapun, dia akan terlihat kan gitu ya. Dengan iman sekokoh karang. Karang itu kan walaupun dihantam tadi, dia tetap terlihat kan gitu ya, sebagai karang gitu. Jadi iman itu tetap harus terlihat di tengah hantaman badai sekularisme hari ini gitu. Jadi kita tidak boleh kalah gitu ya dengan sekularisme. Maka kembalilah gitu ya kepada Islam. Ayo kita kembali merujuk kepada Al-Qur'an, kepada hadis-hadis Rasulullah kan gitu ya, mempelajari bagaimana ketetapan ijma' sahabat, kemudian juga ilmu-ilmu qiyas gitu ya para ulama gitu. Nah, agar apa? Agar tidak ada celah di dalam pemikiran kita ini, di dalam ruang yang empat tadi itu masuk database sekuler begitu. Nah, itu Mbak Tata.
1: Ya, baik rekan Rauh, mungkin kita jeda kembali dengan beberapa lagu ya. Nanti kita akan kembali lagi untuk statement closing kita. Ya rekan Rauh, jangan kemana-mana, tetap di 105 FM Your Lifestyle. Rauh, I listen to the radio because they have the best variety music. 105 FM.

0: Kembali lagi di 105 FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Rekan Rau masih kembali lagi ini bersama Tata dan juga Ustazah di siang hari ini ya. Ini sudah di penghujung acara ini. Tapi sebelum kita berakhir ya Ustazah, ini ada dua ini yang bertanya dari live Facebook kita ini ya Ustazah. Mungkin tetap bacakan dulu ya Ustazah ini pertanyaannya. Assalamualaikum Ustazah. Apakah cepat bosan merupakan tanda futurnya iman? Bagaimana agar kita tidak mudah bosan ini Ustazah? Dan pertanyaan kedua mungkin Ustazah tetap bacakan kembali ya.
1: Iya, silakan.
0: Ini assalamualaikum Ustazah, izin bertanya ini. Tadi menyampaikan kalau kita harus beriman 100%, bagaimana cara kita mengetahui bahwa kita sudah beriman 100% dan bagaimana caranya agar kita bisa memiliki keimanan yang 100% itu tadi Ustazah? Terima kasih Ustazah.
1: Ya, langsung saja kita jawab
0: boleh,
1: ya.
0: Boleh saja.
1: Baik. Saya mulai dari yang kedua aja ya.
0: Iya, boleh saja.
1: Karena tadi langsung ini ya, bagaimana kita membangun keimanan yang 100% tadi.
0: Iya,
1: gitu. Maka di awal tadi saya katakan gitu ya, di penjelasan tadi katakan bahwa keimanan itu kan harus dibangun melalui proses berpikir dengan dalil kan, gitu, dengan dalil atau wahyu. Maka dalil yang membangun keimanan itu kan ada namanya dalil akli, ada dalil nakli. Namanya dalil berarti kita tidak boleh ragu kan gitu ya, harus yakin, yakinnya tadi itu harus 100% kan, kalau kita kalkulasi angka artinya nggak boleh ada keraguan kan gitu. Karena ketika kita bertanya misalnya mahwal iman kan gitu, apa itu iman, maka di dalam Islam kita diajarkan untuk menjawab bahwa iman itu adalah al imanu qaulu bil lisan, iman itu diucapkan dengan lisan, tasdiqu bil qalbi, dibenarkan oleh hati kita, kemudian wa amalu bil jawarih, dan kemudian dia kita laksanakan atau kita amalkan dalam kehidupan kita kan gitu ya. Dan yuridu bit taati wa yanqudu bil ma'siyati, dan keimanan tadi yang 100% itu harus bisa membuat kita meninggalkan atau apa namanya ya, yuridu bi taati itu meningkatkan ketaatan, wayan kodul maksiyah, dan meninggalkan ataupun mengurangi kemaksiatan. Itulah buktinya kalau kita beriman. Artinya orang beriman itu tidak selalu bermaksiat kan gitu ya, juga belum tentu selalu taat kan gitu, karena namanya manusia tadi juga ada godaan di dalam hidup. Nah tetapi membangun keimanan 100% itu hukumnya wajib gitu ya. Artinya jangan begini, kan setiap manusia itu pasti ada godaan. Kita bukan berangkat dari godaannya, tapi dari perintahnya kan gitu ya, membangun keimanan itu tadi dia harus 100%. Maka yang mana dikatakan kenapa bisa 100%? Karena membangun keimanan itu tadi dengan melalui proses berpikir yang dia bersandar kepada wahyu, yaitu dalil-dalil baik akli maupun dalil nakli. Tidak boleh kita ragu ketika Allah menyampaikan ayat-ayat yang sifatnya nakli ya, kan gitu ya, yang hanya membuat kita harus membenarkan. Contoh ketika Allah memberitakan tentang bagaimana kondisi neraka, kondisi surga kan gitu ya, maka bagaimana sifat kita? Tasdik, membenarkan kan gitu ya. Nah kemudian bagaimana amalannya nanti kan, yang dia sifatnya harus fisik itu harus diamalkan begitu. Nah kemudian tadi bagaimana, apakah yang kedua tadi pertanyaan, apakah memang bosan itu merupakan bagian dari
0: futurnya iman?
1: Iya, futurnya iman gitu ya. Kalau menurut saya nggak bisa juga dijawab langsung iya gitu ya atau tidak. Tapi bosan dengan apa dulu? Kalau kita bosan dengan kehidupan, berarti ada masalah kan?
0: Iya, betul.
1: Ada masalah gitu. Atau bosan beramal, ya memang ada masalah gitu. Tapi kalau bosan dengan hal-hal yang sifatnya mubah, contoh kita bosan, saya bosan dengan takdir saya ini misalnya. Apakah itu bentuk keputuran? Kan nggak, kan gitu ya. Tapi tadi makanya bosannya. Tapi kalau saya boleh menyampaikan itu, jangan punya rasa bosan hidup kan gitu ya, karena itu bentuk memang sudah kita mengalami yang namanya kefuturan gitu, atau bosan dengan aktivitas rutinitas kewajiban kita, jangan kan gitu. Makanya tadi kalau dia amalan yang sifatnya tadi adalah kewajiban, itu adalah cerminan dari keimanan, maka harus kita jalankan dengan sungguh-sungguh dan juga harus bersemangat serta bahagia. Sholat terus bahagia kan gitu ya. Bukan merasa terbebani gitu. Karena kita sholat berpahala kan gitu. Nah, seperti itu. Ya itu. ya, Mbak Tata.
0: Baik, saja ini statement closingnya masih ada ini saja?
1: Ya, mungkin sedikit saja untuk statementnya adalah ya, bahwa untuk membangun keimanan kita tadi di tengah arus sekularisme ini, maka caranya adalah dengan kita kembali kan gitu ya, kepada wahyu atau kepada Al-Quran untuk membangun keimanan kita yang tadi Allah sudah berikan kita alatnya, yaitu akalkan gitu ya, dengan proses berpikir, jangan taklid buta, intinya belajarlah kan gitu ya, kita belajar lagi karena belajar itu tidak akan pernah berhenti, bahkan sampai kita mati. Jadi membangun keimanan itu juga adalah proses sebenarnya, kan gitu ya, dia bukan kita katakan hasilnya kamu belajar 2 tahun imanmu akan kokoh, enggak, dia proses selama kita hidup seperti itu. Mungkin itu saja, saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya rekan Rau, tak terasa ini kebersamaan kita dalam program obrolan seputar Sakopah Islam hari ini sudah sampai di penghujung acara. Dan terima kasih kepada Ustazah yang sudah memberikan ilmu di siang hari ini. Dan terima kasih buat rekan Rau yang sudah ikut berpartisipasi di program kita ya di siang hari ini, dan rekan Rau yang sudah mendengarkan dari awal hingga akhir ini. Dan semoga pembahasan kita ini semakin memahami pentingnya menjaga iman agar tetap kuat di tengah berbagai perubahan dan pengaruh kehidupan kita. Ini Tata juga pamit undur diri dari ruang dengar Anda ya, dan sampai jumpa di program berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di 105 Raw FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Nyarkan Raw senang sekali rasanya Lia menyapa ruang dengar rekan Raw semua ya. Tentunya di program Raw Memory siang hari ini. Dengarkan lagu pilihan nostalgia Anda dan info-info yang menarik. Hanya di 105 Raw FM, Your Lifestyle.

0: 105 FM. Rekan Rau suka ngemil yang asin-asin, ternyata ini pemicunya. Berbeda dengan gula yang kerap disorot, craving terhadap garam justru jarang dibahas padahal bisa memberi petunjuk penting tentang kondisi tubuh kita. Para ahli gizi menjelaskan bahwa ada beberapa alasan dibalik dorongan untuk mencari makanan asin, dan memahaminya bisa membantu kita mengontrol asupan natrium dengan lebih bijak. Penyebab craving makanan asin diantaranya, 1. Dehidrasi. Salah satu penyebab paling umum adalah dehidrasi. Ketika tubuh kekurangan cairan, ia bisa meminta bantuan lewat keinginan akan garam. Ini karena natrium berperan penting dalam menjaga keseimbangan cairan tubuh. Kondisi ini lebih sering terjadi pada orang yang aktif secara fisik atau banyak berkeringat, seperti atlet karena keringat. Natrium adalah elektrolit yang keluar dari tubuh saat kita berkeringat. Mengonsumsi minuman elektrolit setelah berolahraga hingga berkeringat dapat membantu mengganti elektrolit dan menjaga hidrasi tubuh. 3. Stres. Bagi sebagian orang, stres meredam sinyal lapar, sementara bagi yang lain justru memperkuatkannya. Jika Anda termasuk orang yang membutuhkan camilan atau makanan gurih saat sedang sibuk, kemungkinan besar Anda termasuk dalam kelompok yang nafsu makannya meningkat akibat stres. 4. Kelelahan. Saat kurang tidur, nafsu makan bisa terasa tak terkendali dan kemampuan untuk mengabaikan keinginan yang menggoda menjadi lebih lemah. Ini berarti jauh lebih mudah untuk mengatakan ya pada semangkuk ramen atau keripik. Seperti stres, ini adalah peran hormon kita. Hormon kortisol, leptin, grelin, dan serotonin memicu rasa lapar dan memicu pencarian akan makanan yang membuat kita merasa nyaman. 5. Bosan. Jika Anda terbiasa mengonsumsi camilan asin saat merasa lemas di sore hari atau saat menonton TV di malam hari, keinginan itu mungkin hanya terkait dengan kebiasaan atau kebosanan. Dan yang terakhir, genetik. Sejauh menyangkut genetik, masih belum ada jelas apakah hal ini dapat memengaruhi keinginan makan. Masih menjadi misteri apakah beberapa orang lebih menginginkan makanan asin daripada makanan manis karena faktor genetik. Mengurangi garam adalah proses bertahap dan seringkali butuh waktu bagi indera perasa kita untuk berubah. Nah, rekan Rau, itu dia ya, pemicu akibat kita suka makan makanan yang asin.
1: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
2: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada dua perkara yang dibenci Bani Adam. Dia benci kematian, padahal kematian lebih baik

0: melakukan suatu kebaikan lalu diikuti oleh manusia, maka ia mendapat pahala dari kebaikan yang dilakukannya dan juga pahala orang-orang yang mengikutinya. Sebaliknya, Islam telah memberi peringatan agar jangan sampai seseorang menjadi contoh dalam keburukan. Karena siapa saja yang mencontohkan suatu keburukan lalu diikuti oleh manusia, maka di samping mendapatkan dosa dari keburukan tersebut, ia juga memikul dosa orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi dosa-dosa mereka sedikitpun. Abu Amr Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: "Man sanna fil Islam sunnatan hasanah falahu ajruha wa ajru man 'amila biha min ba'dih." Min ghairi an yanqus min ujurihim syai.
0: Barang siapa yang membuat suatu sunnah hasanah atau amal baik yang diikuti dalam Islam, maka dia akan mendapat pahalanya dan pahala orang-orang yang mengamalkan sunnah tersebut setelahnya tanpa mengurangi pahala-pahala mereka sedikit pun.
1: Wa man sanna fil Islam sunnatan sayyi'ah kana 'alayhi wizruha وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْءٍ.
0: Dan barang siapa yang membuat sunnah sayyi'ah atau amal buruk yang diikuti dalam Islam, maka baginya dosa dan ditambah dengan dosa orang-orang yang mengamalkannya setelahnya tanpa mengurangi dosa-dosa mereka sedikitpun.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan sholat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan, dan berilah beliau kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya engkau tidak menyalahi janji.
2: Aqimis shalah innas shalata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan jahat, keji, dan munkar.

0: mada kele, barusan pasar, mana besi baju baru, sekalian dohot kado, adong dongan dabo nagot pesta.
1: Tola do mada gi kele?
0: Tola matong kele, ligi ma.
1: Wih, na jegas-jegas ma kele baju mon, adong baju gamis, gamis rendah, setelan rok rendah, kemeja, celana, rok na pe adong, baju batik na pe adong.
0: Mamesan baju tempahan pe, sanga baju seragam, nagot pesta, bisa do disi kele dah.
1: Toko aha makelek gwarna?
0: Tangion da kele?
2: Toko Nazwa grosir pakaian wanita dewasa dan anak. Menjual pakaian dewasa dengan bahan berkualitas, nyaman, berbagai model dan corak, serta barang import dan lokal harga terjangkau. Toko Nazwa juga menjual pakaian manasik anak-anak TK sampai dewasa, perlengkapan bayi, pakaian dalam anak-anak dan dewasa, juga tersedia spray dan bed cover.
0: Serta celana kantor lengkap warna dan ukuran.
2: Ayo, segera kunjungi Toko Nazwa beralamat di Pasar Pajak Batu, Padang, Sidimpuan. Kontak person 0852-7507-6865. Toko Nazwa, solusi belanja pakaian Anda.
3: Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis dalam telah dibuka kembali normal setelah pandemi COVID-19. Buka praktek setiap Senin sampai dengan Sabtu pagi pada pukul 7 sampai dengan 9 waktu Indonesia Barat. Sore pada pukul 5 sore sampai dengan 9 malam waktu Indonesia Barat. Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis penyakit dalam beralamat di Jalan Kenanga nomor 71 Kota Padang Sidempuan. Bagi Anda yang memiliki keluhan penyakit dalam, ayo segera periksakan diri Anda di praktek Dr. Azhari Dalimunte, spesialis penyakit dalam.

Rekan Rao dalam menjaga kesehatan lansia, pemilihan makanan untuk lansia yang tepat memegang peranan penting. Dengan memasukkan makanan yang mudah dicerna dan sesuai dengan kebutuhan tubuh mereka, kualitas hidup dan kesejahteraan mereka pun dapat terjaga lebih baik. Salah satu masalah kesehatan yang umum terjadi pada lansia saat ini adalah masalah gizi. Masalah gizi pada lansia seringkali muncul karena pola makan yang tidak seimbang, di mana konsumsi gizi tidak sesuai dengan kebutuhan yang disarankan. Hal ini dapat terjadi karena berbagai faktor seperti perubahan anatomi, fisiologis, pola makan, dan sebagainya yang mempengaruhi cara makan dan sistem pencernaan pada lansia. Nah, kali ini Lia akan memberitahu jenis-jenis makanan yang mudah dicerna untuk lansia. Yang pertama, makanan rendah serat. Meskipun serat biasanya baik untuk kesehatan pencernaan, bagi lansia makanan tinggi serat mungkin tidak sesuai. Serat sulit dicerna dan dapat menyebabkan masalah bagi lansia dengan sistem pencernaan yang lambat. Oleh karena itu, makanan rendah serat seperti nasi putih, kentang, dan buah-buahan rendah serat seperti jeruk bali menjadi pilihan yang tepat untuk dijadikan menu makanan untuk lansia. Selanjutnya, buah pisang yang matang. Makanan untuk lansia selanjutnya adalah pisang. Pisang merupakan makanan yang mudah dicerna, terutama jika dipilih pada tingkat kematangan yang tepat. Pisang matang mengandung karbohidrat, kalium, serta vitamin dan mineral penting lainnya yang semakin mudah dicerna seiring dengan kematangan buahnya. Yang selanjutnya, protein berkualitas tinggi. Ikan yang empuk, telur, dan tahu adalah beberapa sumber protein yang cenderung mudah dicerna karena rendah serat. Namun penting untuk menghindari konsumsi berlebihan protein dalam satu waktu. Bila porsinya terlalu besar dalam sekali makan, hal itu mungkin mempengaruhi kemampuan untuk mencerna dengan cepat. Yang selanjutnya, nasi putih. Nasi putih adalah makanan yang mudah dicerna karena kandungan seratnya yang rendah. Hal ini berarti

nasi putih tidak akan memberi beban berlebih pada lambung atau sistem pencernaan pada lansia. Selanjutnya, sup dan kaldu. Anda juga bisa menambahkan makanan kaya nutrisi seperti sup dan kaldu tulang buatan sendiri ke dalam menu makanan untuk lansia. Makanan ini mengandung asam amino, elektrolit, dan kolagen serta dapat membantu menenangkan saat perut terasa sakit. Yang selanjutnya, oatmeal instan. Oatmeal instan adalah jenis oat yang paling banyak diproses dan dipecah sehingga lebih mudah dicerna oleh tubuh. Untuk variasi hidangan, tambahkan berbagai topping kreatif sesuai selera Anda. Misalnya buah-buahan segar yang mengandung tekstur lembut, madu atau kacang-kacangan cincang untuk memberikan variasi rasa yang lezat. Yang terakhir adalah telur. Telur mengandung nutrisi penting seperti protein, kolin, kalsium, dan fosfor serta mudah dicerna. Jika ingin menyajikannya dalam bentuk telur goreng atau orak-arik, gunakan minyak zaitun sebagai pengganti mentega karena lebih mudah nyaman di perut. Nah, rekan Rao, itu dia ya jenis-jenis makanan yang mudah dicerna untuk lansia.

0: listen to the radio. Because they have the best variety of music.
1: 105 FM.
2: Password Wiwi-nya apa ya? Password Wiwi.
3: Duh, lagi nonton YouTube seru banget. Udah tegang, udah fokus. Malah iklan. Mana iklannya ada dua lagi. Mau di-skip, tapi disuruh tunggu 5 detik.
4: Makanya, biar nggak ngalamin drama kayak begitu lagi, pakai solusi paling chill dari Telkomsel.
5: Apaan tuh? Paket YouTube Premium dari Telkomsel. Bayangin, kamu bisa streaming bebas iklan di YouTube, YouTube Musik, sampai YouTube Kids.
3: Wah, semua bebas iklan. Auto nonton lancar tanpa gangguan dong.
4: Betul, cuman 65.000 aja udah dapat YouTube Premium plus 2GB kuota video. Nggak perlu takut kuota jebol, tinggal buka aplikasi My Telkomsel, aktifin paketnya dan tara, bebas iklan langsung aktif. Nggak ada alasan lagi berhenti gara-gara iklan. Sekarang waktunya nonton, dengerin dan chill bareng YouTube Premium dari Telkomsel.

0: Ayo move on.
1: Diproduksi oleh PT Papros TBK. Baca aturan pakai, baca peringatan perhatian.
2: The best radio station in Padang Sidempuan, Rawa FM.

0: Rekan Rao, apa yang terjadi jika kita makan kacang setiap hari? Makan kacang berbagai jenis setiap hari bisa memberikan Anda berbagai nutrisi dan manfaat kesehatan. Kacang-kacangan secara umum kaya akan lemak sehat, vitamin, mineral, dan antioksidan. Namun nilai nutrisi setiap kacang bisa berbeda. Beberapa jenis kacang mengandung nutrisi tertentu yang lebih menonjol. Jenis kacang yang paling tinggi protein contohnya kacang mete, almond, dan pistachio. Jenis kacang yang paling tinggi lemak seperti kacang Brazil, kacang pinus, dan kacang kenari. Sementara jenis kacang yang paling tinggi lemak tak jenuh adalah kacang Brazil, pinus, hazelnut, macadamia, dan pekan. Kacang pekan juga paling tinggi karbohidratnya. Ketika Anda setiap hari makan jenis kacang tertentu yang mengandung nutrisi lebih banyak daripada yang lain, Anda tetap akan mendapatkan nutrisi penting lainnya. Nah, berikut ini beberapa manfaat makan kacang setiap hari untuk kesehatan. 1. Menurunkan kolesterol. 2. Mengurangi risiko penyakit kronis. 3. Menurunkan berat badan. 4. Meningkatkan kesehatan otak. 5. Meningkatkan suhu denyut jantung dan membantu mengatur kadar gula darah. Selain memiliki beberapa manfaat kesehatan, makan kacang setiap hari bisa memberikan beberapa efek samping, diantaranya meningkatkan asupan natrium dan mengonsumsi selenium berlebihan. Nah, rekan Rao, semoga informasi ini bermanfaat untuk kita semua ya.
1: Radio station in Padang Sidempuan. 105 Rao FM.

0: Laminan dot aksesoris na, songket, bulang, ulos batak, tikar lapis, bide, talokung, jilbab, songket sipirok, parop pasadun, parcel untuk hantara, dohot perlengkapan pakaian adat nape, sude lengkap eda.
1: Na sangat do lengkap na toko permata bunda ate eda. Idi ama alamat na edai asoke heyami.
0: Alamat na eda di Jalan Baru 2, nomor Tolusa Dada Eda, telepon dohot WA na, hubungi ma 0812 6535 2008 Eda.
1: Anggo songoni, tu toko permata bunda mau tabu si Eda, perlengkapan di Borunta naget berbagason.
2: Tan Chujin siga.
3: Hah, nge-lag nih. Duh, kuota juga habis. Langganan nonton juga ikutan habis. Serius nih, semua jadi satu. Ah, sebel. Please, jangan sekarang.
4: Nih, pakai simpati aja.
3: Hah? Simpati?
4: Iya, pakai simpati. Nonton jadi lancar, kuotanya besar. Dan ini termasuk langganan di aplikasi nonton favorit loh.
3: Oh, ini baru nonton.
4: Nonton tuh yang pasti-pasti aja. Bareng simpati, kamu bisa nikmatin tontonan tanpa gangguan yang lebih hemat, lebih lengkap, dan lebih praktis tentunya. Nonton yang pasti, simpati.
0: 105 FM. This is the greatest.
5: So, this my face.

Rekan Rao, kapan terakhir kalinya Anda makan makanan manis atau menggunakan gula dalam minuman Anda? Sebenarnya tubuh memang membutuhkan gula sebagai bahan bakar bagi tubuh. Namun kadar gula yang berlebihan di dalam tubuh pun tidak baik bagi kesehatan. Banyak risiko penyakit seperti obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Nah, oleh karena itu lebih baik berhenti makan gula dari sekarang ya. Mengutip dari shape.com.sg, berikut beberapa hal menakjubkan yang bisa terjadi ketika kita berhenti memberi dorongan energi, namun dorongan tersebut hanya bertahan sebentar kemudian diikuti oleh menurunnya energi dan nafsu makan yang meningkat sehingga menyebabkan kelelahan serta kantuk. Yang selanjutnya, kebiasaan begadang akan berakhir. Gula adalah stimulan, jadi jika kita menikmati makanan penutup atau coklat manis sebelum tidur, maka siap-siap kita tidak akan bisa tidur alias gelisah karena tubuh melepas hormon kortisol. Mengurangi konsumen gula tambahan akan meningkatkan kognisi dan fungsi endokrin, kelompok kelenjar penghasil hormon yang mengatur tidur, metabolisme, dan mood. Alhasil kita lebih terjaga di siang hari dan lebih mudah terlelap ketika sudah tiba waktu tidur. Yang selanjutnya, suasana hati membaik. Mengonsumsi gula dapat menekan brain derived neurotrophic factor atau BDNF, protein yang dibutuhkan otak untuk memperbaiki dirinya sendiri. Yang umumnya rendah penti konsumsi gula, maka Anda akan menghindari lonjakan gula darah dan mengoptimalkan produksi BDNF sehingga membuat Anda merasa tenang dan mental menjadi jernih. Yang selanjutnya, lemak di perut hilang. Bukan rahasia lagi bahwa gula menyebabkan kenaikan berat badan. Selain itu, konsumsi gula yang tinggi juga menurunkan kadar testosteron pada pria dan wanita. Karena itu, kurangi konsumsi gula untuk peningkatan massa otot serta mengurangi lemak di perut. Dan yang terakhir, lebih berhati-hati memilih makanan. Dengan mengurangi gula, kita akan menjadi lebih berhati-hati memilih makanan dan mengontrol segala asupan yang masuk ke dalam tubuh. Setelah mengurangi gula, tentunya kita juga bisa menciptakan kebiasaan baru dengan hidup sehat. Nah, rekan Rao, itu dia ya, 5 hal menakjubkan yang akan terjadi pada tubuh kita ketika berhenti makan gula. 105 FM. This is the greatest. So, this monster, who is

Tak terasa kebersamaan kita di Raw Memory sudah di penghujung siang ini. Terima kasih untuk Anda semua yang sudah setia mendengarkan dan bernostalgia bersama lagu-lagu kenangan yang penuh cerita. Semoga alunan memori hari ini bisa menemani aktivitas Anda dan membawa senyum di tengah kesibukan. Lia pamit undur diri, jangan kemana-mana, tetap setia di 105 FM, karena setelah ini masih ada program-program menarik yang siap menemani siang Anda.

Pesona Musik Indonesia. Raga Musik Indonesia. Radio Sidipuan 105 FM, Rau, Padang Sidipuan.

0: Kembali lagi di 105 Raya FM nyaman dan bersahaja dalam jangkauan dari jantung kota Salak. Kami mengudara untuk menjadi teman setia Anda. Ada di sini bareng lihat tentunya dan juga ada Ica ya. Halo Ica.
1: Halo.
0: Selamat siang.
1: Siang juga.
0: Iya, seperti biasa ya di hari Jumat ini kita berdua akan membawakan acara program. Udah acara program lagi.
1: Double ya.
0: Ketabotu Sirimpuan,
1: Ketabotu Raya FM, Ketabo.
0: Iya, seperti biasa ya, lagu yang direquest di hari ini spesial apa ini?
1: Lagu Batak dan juga Tapsel.
0: Betul sekali, ke nomor
1: 0822 9999 6105. Bisa melalui via chat, WhatsApp, telepon dan juga SMS.
0: Oke, seperti biasa ya. Ini dari via chat WhatsApp kita bacakan dulu. Ini ada yang minta diputarkan lagu Tapsel dari Trio Jelita yang judulnya Asomancit katanya. Dikirim salam untuk penyiar.
1: Oke, kita angkat dari via telepon ini dulu.
0: Boleh, boleh. Halo, kata waktu si Dimpuan. Ketabo, dengan siapa di mana ini? Oh, Kak Marina. Ada Kak Marina ya. Hampir lupa ini sama suaranya. Kakakku, gimana kabar hari ini?
2: Baik
0: sekali. Amin. Ini mau request lagu Batak atau Tapsel ini, Kak?
2: Mau request Batak.
0: Batak boleh, yang mana ini?
2: Dari Arvindo.
0: Arvindo. Judulnya yang mana ini, Kak?
2: Judulnya Unang Jason Among Mon.
0: Unang Jason Among Mon. Bentar, Kak, kita cek dulu ya.
2: Unang Jason Among
0: Mon. Bentar ya. Ini sembari lihat cek, Kak mau salam-salam dulu lagunya.
2: Oh, salam-salam buat Bapak Yoga. Mama Ika.
0: Oke.
2: Noah.
1: Oke, kakakku.
0: Siap. Ini lagunya ada ya, Kak? Oke, siap. Ditunggu lagunya.
1: Oke, itu dia dari Kak Maria pengen diputerin lagu Unang Jason Among Mon. Oke, kita angkat lagi
0: dari via telepon ya. Boleh.
1: Halo, kata putus si Dimpuan.
3: Kita Yutura, Bang Ali
0: Silia, Bang Yong,
1: aduh, Lia aja.
0: Alhamdulillah, baik sekali.
1: Baik. Abangnya gimana kabarnya ini?
3: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah sehat ya. Kantong gimana ini, Bang?
0: Tanggal tua ya.
3: Iya.
0: Lumayan.
1: Oke deh. Mau request lagu apa ini, Bang?
3: Lagu Batak lah.
1: Boleh.
0: Mau yang mana ini?
3: Tuk Tupalipi.
1: Tuk Tupalipi.
0: Dari mana nih, Bang? Ada dari Argado sama Mandiri Trio ini.
3: Apa?
0: Ada dari Argado Trio sama dari Mandiri Trio.
3: Argana Trio lah.
0: Oke, siap.
3: Argana.
1: Oke, siap. Salam-salamnya untuk siapa ini, Bang?
3: Salam langsung sama kalian berdua ya.
0: Oke, Bang, siap.
1: Oke deh.
0: Ayo. Siap, Abangku, ditunggu lagunya.
1: Oke, ditunggu lagunya.
0: Oke, lanjut lagi dari via telepon ini dari Abang Boru tadi. Bisa di calling-calling liatnya lagi ya. Di calling-calling kitanya lagi ya.
1: Iya, betul.
0: Dari via telepon lagi ada dari Bang David. Ini kita sapa dulu. Halo, Ketabotu Sidimpuan.
4: Halo, Ketabotu Rotem.
0: Halo, Abangku, Ketabo.
4: Ketabo.
0: Lagu Batak atau Tapsel ini, Bang, ya?
4: Lagu Batak ada.
0: Batak tentunya ada dong ya. Mau yang mana ini?
4: The Heart Simatupang Sister.
0: Judulnya yang mana ini, Bang?
4: Yang apa deh yang ada judulnya situ?
0: Bentar ya. The Heart Simatupang Sister. Ada Tudos Tubulong apa ini? Susah ya. Tubulong Motung, ada tu dia luluaku, Turopdo Natar Jauh, Tinta Narara, Songon Nipi, Semate Diratu.
1: Yang mana bang
0: ini?
4: Selalu Songoni.
0: Selalu Songoni.
4: Bisa dua lagu?
1: Mungkin kalau ada waktu nanti.
0: Iya,
1: ya Bang.
0: Betul ya. Mm-hmm. Nanti kita putarkan Bang ya.
4: Jadi tahap kedua lah ya.
1: Boleh di

0: segmen
1: boleh.
0: Kedua bang.
1: Nanti kita buka lagi bang di segmen kedua ya.
0: Iya, stay tune aja.
1: Ini mas salam-salam lagi bang lagunya.
2: Kirim salam buat abang, keluarga besar abang David.
1: Oke. Okay.
2: Semoga sehat selalu. Semua penyiar dan pendengar setia Rawa FM.
0: Oke okay deh. Gimana bang?
2: Sana hujan.
0: Mendung. Belum, masih mendung ini bang. Betul, tapi.
2: Wih, di sini udah datang hujan.
1: Waduh beda ya.
0: Tapi memang dari tadi udah mendung-mendung sih.
1: Iya kan, bawahnya pengen hujan.
2: Terus sini.
1: Aduh. Oke bang, siap. Ditunggu lagunya ya.
2: Oke.
0: Oke.
1: Oke, lanjut lagi dari via telepon ini.
0: Baik, kita angkat dulu dari via telepon.

0: Tidur, aku dengar suara si Marina jadi bangun.
1: Senggol-senggol kak Marina ya. Aduh. Oke deh, ada apa nih? Ini mau request lagu apa nih bang?
0: Lagu biasa.
2: Biasa apa nih?
1: Seribu tahun atau apa tuh? Seribu tahun ya?
2: Oke.
0: Bisa 20 lagu.
2: Aduh, 20 nih.
0: Kalau jamnya bisa aja lah.
1: Diangsur-angsur aja bang ya.
2: Besok-besok lagi bang.
0: Biar laguku aja diputar di rawa.
2: Abang aja nyusunnya sekalian di sini. Oke, salam-salamnya untuk siapa ini bang?
0: Salamlah buat Ica, buat Lia, cepat kawin ya, cepat kaya.
2: Aduh.
1: Tunggu dulu.
0: Yang alim, yang sejahtera, yang makmur ya.
1: Amin.
0: Buat ibu, ya buat ibu. Guru
1: Lubis, mana dia? Di mana nih? Bang, ini banyak sekali yang nelpon kita mau apa ya?
0: Guru Lubis yang di apa?
1: Oh, iya bang, kita lagi sibuk, mama itu sampai enggak ada waktu.
2: Atau gitu mungkin ya. Segmen kedua kali ya?
0: Oh iya, kan udah lama nggak datang.
2: Oke.
1: Oke, sabar aja nanti datang itu.
0: Oke lah.
1: Oke siap.
2: Oke bang.
1: Ditunggu lagunya. Makasih.
2: Oke. Yo ai.
1: Lanjut dari via telepon lagi ada dari Amang Boru ini. Halo, kata apa tuh Sirimpuan?
3: Halo, kata apa Sirimpuan?
2: Kata apa tuh? Kata apa Amang Boru?
3: Siang Ca Lailia.
1: Iya. Siang kembali Amang Boru. Tadi antre Amang Boru ya banyak sekali ya.
3: Makanya jadi pun kecewa ini.
2: Aduh, janganlah Bang Boru.
3: Lagu Batak, Erik Sotang, kecewa lagu Batak.
1: Dari Erik sih.
3: Dari ya.
1: Kenapa Bang Boru? Oke, lagunya ada Bang Boru.
3: Bisa 5 lagu.
2: Aduh.
1: 5 lagu tadi 20 ini udah 5 ya.
2: Aduh.
1: Kalau banyak waktunya
3: Bang Boru. Ada lagu dari Erik Sotang.
1: Ada Bang Boru, ada.
3: Salam-salamnya buat Marina, Bang Sadan, Bang Saru, Penjain Natama, Mama Ika, Ayah Jabran, Mama Burlubis, Mama Dira, Mama Hikmah, Mama siapa yang dia apa itu di Perumdas Pejoling, Mama Hikmah.
1: Mama Hikmah.
3: Dan semua-semuanya yang lagi dengar aja, Lia.
1: Oke, Bang Boru. Siap.
2: Oke, Bang Boru.
1: Waalaikumsalam. Ditunggu lagunya. Oke, lanjut dari via telepon mungkin? Enggak ada lagi ya?
2: Enggak ada. Oh, ini ada dari via chat WhatsApp.
1: Boleh,
2: katanya
1: boleh.
2: Ini dari ujung nomor 85. Katanya pengen diputerin lagu Bunga Narara.
1: Bunga Narara.
2: Iya. Yep. Salam-salamnya untuk semua pendengar setia Rawa aja, Kak. Buat kakak-kakaknya yang sedang bertugas, semangat terus.
1: Waduh.
2: Oke, terima kasih.
1: Ditunggu lagunya.
2: Ditunggu lagunya.
1: Satu lagi kita bacakan dari Viaci atau WhatsApp ya.
2: Oke.
1: Siang Rao, katanya siang juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Merequest lagu Itona Manja ya.
2: Aduh,
1: di salam-salam
2: manja ya.
1: Manja ya. Di salam-salam katanya untuk semua yang lagi dengerin aja. Terima kasih.
2: Oke, sama-sama.
1: Ditunggu lagunya.
2: Ditunggu lagunya nanti
1: ini
2: kita puterin.
1: Betul ya. Di segmen kedua nanti kita bacakan dari requestan dari via chat WhatsApp lagi ya. Mungkin ini kita langsung saja ke lagu.
2: Yep.
1: Tetap stay tune di 105 FM
2: Your Lifestyle. Wow.

0: Mau tampil beda? Faisal Optik aja. Faisal Optik menjual kacamata minus, silindris, double fokus, progresif dengan segala jenis lensa. Dan menjual kotak lensa juga melayani periksa mata gratis sistem komputer, perbaikan kacamata, ganti lensa, ganti hidung-hidung kacamata, mencuci lensa dan juga menyediakan frame kacamata lengkap dengan lensanya mulai dari harga Rp300.000 hingga Rp800.000 dan menerima resep dokter. Faisal Optik buka setiap hari dari pukul 8.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Segera kunjungi Faisal Optik di beberapa lokasi yang mudah dijangkau. Padang Sidimpuan, Jalan Sudirman nomor 454A Sadapuan. Jalan Baru Bypass Padang Sidimpuan. Jalan Merdeka Simaninggir Sipirok. Sigama Gunung Tua Paluta. Faisal Optik, terjangkau, berkualitas, bergaransi.
1: Mau belanja bermacam-macam obat di Apotek Bintang aja. Mau mendapatkan pelayanan yang sangat baik, tetap di Apotek Bintang. Harga obat yang terjangkau dan bisa belanja pakai kartu kredit cuma di Apotek Bintang. Apotek Bintang terlengkap di Kota Padang Sidimpuan. Apotek Bintang juga siap bermitra dengan para medis. Apotek Bintang memang terpercaya. Ayo, tunggu apa lagi? Datang dan kunjungi Apotek Bintang yang beralamat di Jalan MH Tamrin nomor 4B Kota Padang Sidimpuan. Telepon 21568. Mari niatkan pikiran positif dengan berlomba berbuat kebaikan.
2: Radio station in Padang Sidimpuan. 105 Rawa.

0: Jangan kemana-mana ya, tetap dengerin terus Raw 105 FM, your lifestyle.
1: You destroyed. Wah, parah sih ini. Main game baru mau menang, karakternya malah jalan-jalan di tempat.
2: Yeay, makanya mas, jangan nyalain jaringan mulu. HP-mu tuh yang emang minta pensiun.
1: Eh, sembarangan. Ini bukan HP-nya ya, tapi WiFi rumah kita nih kayaknya yang lagi ikut puasa Senin Kemis. Padahal kuota buat nonton drakor kesayangan kamu lancar jaya kan?
2: Enak aja. Justru berkat IndiHome nih mas, sekarang internetan makin maksimal pakai double speed. Yang tadinya 200 Mbps, sekarang ngebut jadi 500 Mbps.
1: Hah, 500 Mbps? Seriusan? Buat ngebut secepat itu, bayarnya pasti bikin dompet jantungan kan?
2: Makanya, update info dong. Harganya mulai Rp350.000 aja. Udah gitu, dapat bonus benefit langganan streaming lengkap dari Vision Plus, Prime Video, Viu, sampai Maxstream TV. Nonton drakor sampai begadang pun, mata nggak bakalan sepet.
1: Wih, mantep kali. Kalau gitu, biar nggak ada adegan nge-lag pas aku mabar, buruan daftar deh. Gimana caranya?
2: Caranya gampang banget. Tinggal buka aplikasi MyTelkomsel atau akses ke tsel.id/daftar IndiHome atau bisa langsung mampir ke Gropari terdekat. Internet rumah makin ngebut, hiburan makin komplit, internetan makin maksimal dengan double speed dari IndiHome.
1: Ya, kok HP-nya mati total ini?

0: Next, ayo move on.
1: Diproduksi oleh PT Papros TBK. Baca aturan pakai, baca peringatan perhatian.
2: Jangan kemana-mana, tetap dengerin terus Raw 105 FM, Your Lifestyle.

0: the best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Pesona Musik Indonesia. Ragam Musik Indonesia. Rau, Padang Sidempuan.

0: Kembali lagi di 105 FM-nya Mandan Bersaja dalam Jangkauan. Ya, pada segmen kedua ini Ica dan juga Lia kembali lagi untuk membacakan requestan dari via chat WhatsApp. Oke. Ini sudah banyak yang bergabung. Ini ada dari Wawan, katanya di Janji Raja. Pengen request lagu Batak yang judulnya Pa Bagas Tanoman. Okay. Salam-salamnya untuk kakaknya yang lagi sedang bertugas.
1: Oke, siap.
0: Nanti lagunya kita putarkan. Oke, ini dari Assalamualaikum dari Bang Syah dan Lubis di Band Seven. Ketabu Tusi Dimpuan, Ketabu Marsak Malungun. Katanya pengen request lagu, aduh ini blunder ya.
1: Udah mulai ya.
0: Katanya pengen request lagu Marsak Malungun dari Faro. Di salam-salamnya buat Bapak Bayu Juntak di Batu Nadua, Cepis di Panyanggar, Syahrul Regar, Toyib di Pijor Koling, Ayah Japran di Siloting Baru, Asrul Panggabean di Pusat Kota Padang Sinimpuan, Mama Hikmah, Mama Dira, Mama Habib, dan semua pendengar Raw FM terspesial buat yang sedang bertugas.
1: Oke, nanti lagunya kita putarkan. Ini dari via telepon, ternyata masih ada ya. Kita sapa dulu. Halo, kata apa tuh si Dimpuan?
2: Kita betul Raw FM.
1: Kita betul, kita betul. Ada Mama Ika ini.
2: Betul sekali.
1: Betul sekali. Siang hari menjelang sore hari ini mau request lagu apa ini, Ma?
2: Lagu apalah kira-kira yang enak kita dengar siang-siang menjelang sore ini ya?
1: Lagu apa ya? Batak atau Tapsel ini ya?
2: Lagu Batak aja lah.
0: Batak. Boleh. Okay. Yang judulnya?
2: Coba tengok dulu dari The Boys Trio ada apa yang enak.
1: The Boys Trio. Bentar, mari kita cek dulu.
0: Ini ada mau lihat tema Diho, Gara, Bangsa Batak, Holong Na Ias, Ito Namanja, Siti Agabe Korban, Homa Rokapku. Yang mana ini Mama?
2: Kok gak ada yang enak ya?
0: Aduh. Gak ada yang ini masih ya? Ada sih Mama ini.
2: Iya gak ada, aku dengar di judul itu yang enak.
0: Ini masih iya, ada Mama ini. Bandara Kuala Namu, Holong Situtu,
2: Tungso.
0: Oke, salam-salamnya untuk siapa ini, Ma?
2: Di salam-salamnya untuk kita berdua aja lah ya.
1: Berdua ya, Ma, ya, gak bertiga ya?
0: Bertiga nih.
2: Tunggu lagunya.
1: Aduh. Siap, ditunggu lagunya.
0: Oke, ditunggu lagunya.
1: Oke, lanjut lagi
0: ini dari... kita angkat dulu dari via telepon WhatsApp ya. Halo. Kita butuh si Dimpuan.
2: Kita mau
1: ada Bang David lagi nih.
0: Mau request lagu apa, Bang?
3: Ada dari Omega Trio.
1: Omega Trio.
0: Omega apa?
1: Omega Trio.
3: Omega Trio.
1: Omega Trio.
0: Oh, ini ada Bunga Niholong. Terus Dang Malaikat Au, Pengkhianat Cinta, Holong Na Ias sama Mardo Holong, Bang.
3: Itu aja.
0: Iya. Cuma ini ya.
1: Oh, yang mana nih, Bang?
3: Pengkhianat Cinta lah.
0: Pengkhianat Cinta. Oke, deh. Salam-salamnya untuk siapa ini, Bang?
3: Kirim salam buat yang sudah naik. Dan keluarga besar Abang David dan serta semua penyiar Raw FM. Terima kasih ya.
1: Oke, okay, makasih ya. Ini tunggu lagunya.
0: Oh my god.
1: GPL tadi katanya ya.
0: Iya, aduh, maaf ya Bang, kepencet.
1: Oke, lanjut dari via chat WhatsApp dulu mungkin. Oke, ini dari via chat WhatsApp ya, minta diputarkan lagu Tapsel yang judulnya Cinta Maut katanya. Dikirim salam untuk semua pendengar ajaran juga penyiarnya. Terima kasih. Oke, siap, ditunggu lagunya. Satu lagi dari via telepon ini kita sapa dulu ya. Sebelum ke lagu ya.
0: Iya.
1: Halo, ketemu tuh si Dimpuan. Halo, dengan siapa di mana ini? Ini suaranya agak mendem ya.
0: Agak jauh.
1: Iya, kurang jelas nih Bang suaranya ini. Halo?
0: Ini Ima. Kayak di dalam air gitu, Kak.
1: Iya, tenggelam gitu ya. Kita dibawa tenggelam ini. Halo? Ini mau request lagu apa ini?
4: Lagu
1: Bisa diulang? Ini kurang jelas banget ya.
4: lagu Trio Ambisi, Kak.
1: Trio Ambisi. Judulnya yang mana ini, Bang? Bisa diulang, Bang, judulnya? Ini sekali
0: kurang
1: lagi, Bang, bisa
0: jelas
1: di...
0: Ini, Bang.
1: Kurang jelas, ya.
0: Aduh, makin gak kedengaran ini.
1: Kedengaran ini, Bang, ya. Trio Ambisi yang mana, Bang, judulnya?
4: Daripada Buka, judulnya, Kak.
0: Dari apa tadi?
1: Trio Ambisi. Terus judulnya yang mana ini? Sekali lagi, Bang, ya. Sekali lagi, ya. Ini mohon bisa di-cross-cross lagi, ya, suaranya ini.
4: Daripada Nagur juga.
1: Daripada... Bentar, Bang, kita cek dulu ya.
4: Iya, Pak.
1: Ini suaranya agak lemes sih ya. Ini kita belum nemu, Bang, lagunya ini. Atau bisa diganti ya?
0: Dangtar Bolusau bukan, Bang?
1: Halo?
4: Iya, Pak.
1: Ini kita masih belum nemu, Bang, lagunya ini. Atau bisa di... Sekali lagi sebut judulnya? Atau diganti nih?
0: Atau...
4: Yang
0: Oke, okay. Apa aja ya, Bang? Okay. Yang penting
1: ini
0: dari Trio Ambisi.
1: Ya, suaranya kurang jelas ya.
0: Iya, ini kok kurang jelas ini, Bang.
1: Iya, oke, okay, Bang, siap.
0: Oke, ditunggu lagunya.
1: Oke, ditunggu lagunya. Tadi siapa namanya ya?
0: Oke, oke, rekan-rekan, sepertinya kita ke lagu dulu. Jangan kemana-mana, tetap di 105 FM.
1: Your Lifestyle.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan sholat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan, dan berilah beliau kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya engkau tidak menyalahi janji.
2: Aqimis shalah innas shalata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan jahat, keji dan munkar.
3: Islam telah memberikan petunjuk kepada fitrah manusia bahwa sesungguhnya tiada Tuhan kecuali Allah. Allah berfirman dalam salah satu hadis qudsi, kuntu kanzan makhfiyah فَأَحْبَبْتُ أَنْ أُعْرَفَ فَخَلَقْتُ الْخَلْقَ. Dahulu sebelum ada makhluk, ibaratnya aku adalah bagaikan perbendaharaan yang tersembunyi. Lalu aku mencintai untuk diketahui, maka aku ciptakan makhluk. Dan dengan cinta itu, makhluk mencintai Allah dengan penuh ketulusan. Maka sholat hakikatnya adalah merupakan pernyataan totalitas penyerahan diri dengan penuh cinta kasih pada seluruh konsepsi-konsepsi ilahiyah.
4: Seorang muslim hendaknya selalu bersungguh-sungguh dalam setiap amal, karena mujahadah atau keseriusan dan kesungguhan ini akan berbuah pada kesuksesan. Takkan ada kesuksesan tanpa kesungguhan. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah teladan dalam hal mujahadah. Tidak hanya dalam perkara-perkara yang hukumnya wajib, dalam hal yang sunnah pun beliau sallallahu alaihi wasallam juga bersemangat dan bersungguh-sungguh.
5: An Aisyah wasallam kana yaqumu min al-lail hatta tatafattara qadama.
4: Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu

0: alaihi wasallam melakukan sholat malam sehingga kedua telapak kakinya pecah-pecah.
1: فقلت له لما تصنع هذا يا رسول الله وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر.
0: Lalu Aisyah bertanya, mengapa engkau melakukan hal itu ya Rasulullah, padahal Allah telah mengampuni dosa-dosamu yang lalu maupun yang akan datang.
1: قال أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا.
0: Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, bagaimana mungkin aku tak senang menjadi seorang hamba yang banyak bersyukur. Hadis tersebut juga mengisyaratkan tentang kesungguhan beliau sallallahu alaihi wasallam dalam mensyukuri nikmat-nikmat Allah subhanahu wa ta'ala dan keinginan beliau sallallahu alaihi wasallam untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala.
2: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
3: 1 tembang, Marsak Malungun.

0: Sian dia doho kele, sokona belanja do widaon.
1: Imada kele, baru sian pasar, mana besi baju baru. Sekalian dohot kado, adong dongan dabo nagut pesta.
0: Tola do maligi kele.
1: Tola matong kele, ligi ma.
0: Wih, na jegas-jegas ma kele baju mon. Adong baju gamis, gamis rendah, setelan rok rendah, kemeja, celana, rok na pe adong, baju batik na pe adong.
1: Mamesan baju tempahan pe, sanga baju seragam, nagot pesta, bisa do disi kele dah.
0: Toko aha ma kele guarna?
1: Tangion da kele.
2: Toko Nazwa Grosir pakaian wanita dewasa dan anak. Menjual pakaian dewasa dengan bahan berkualitas, nyaman, berbagai model dan corak, serta barang import dan lokal harga terjangkau. Toko Nazwa juga menjual pakaian manasik anak-anak TK sampai dewasa, perlengkapan bayi, pakaian dalam anak-anak dan dewasa, juga tersedia spray dan bed cover.
1: Tersedia juga perlengkapan anak asrama seperti baju kurung dan legging, serta celana kantor lengkap warna dan ukuran.
2: Ayo, segera kunjungi Toko Nazwa, beralamat di Pasar Pajak Batu, Padang, Sidimpuan. Kontak person 0852-7507-6865. Toko Nazwa, solusi belanja pakaian Anda.

Rekan Rao, siapa sih yang gak punya mimpi jalan-jalan ke luar negeri? Mulai dari menikmati indahnya Eropa, serunya menjelajahi Asia dan Australia, hingga menjalankan ibadah umroh dengan tenang. Nah, supaya perjalanan makin nyaman, pastikan koneksi internet tetap lancar bersama Telkomsel Halo. Dengan paket Romex Asia Australia, Romex Eropa, dan Romex Umroh, Anda bisa tetap online tanpa perlu ganti SIM card, kuota besar, bahkan bisa tethering untuk berbagai koneksi ke perangkat lain. Jadi, upload momen liburan, video call keluarga, atau akses peta digital tetap mudah dimanapun berada. Sebelum berangkat, aktifkan paket Romex sesuai destinasi Anda dan nikmati perjalanan yang lebih praktis, nyaman, dan menyenangkan bersama Telkomsel Halo. Double shot. Triple double.

0: lagi ngerasa penghasilan segitu-gitu aja? Atau pengen punya pemasukan tambahan tanpa harus ninggalin kerjaan utama? Nah, ini kesempatan yang sayang banget kalau kamu lewatin. Yuk, gabung jadi sales force IndiHome dan mulai hasilin cuan jutaan rupiah setiap bulan tanpa batas maksimal. Kerennya program ini tuh sangat fleksibel karena bisa dikerjain sebagai side hustle tanpa ganggu kerjaan utama kamu. Cocok juga buat kamu yang mau nambah pemasukan, bantu keuangan keluarga, atau biar tetap bisa punya pegangan dan gak pernah absen nongkrong sama teman kamu. Dan tenang, proses daftarnya gak ribet sama sekali. Cek linktr.ee/recruitment-salesforce1, isi form pendaftaran, lengkapi data-datanya, dan beres deh. Jangan tunggu nanti-nanti. Sekarang waktunya kamu gerak, ambil kesempatan, dan buktiin kalau kamu juga bisa punya income lebih.
1: Mohon perhatiannya, berita tercecer. Telah tercecer BPKB dengan nomor Q09099950 dengan jenis mobil Daihatsu S402RF dengan nomor BB 1673FL atas nama Pendeta Efleck Minwiltens Aritonang STH. Pada hari Selasa, tanggal 14 Agustus 2026 pada jam 8 waktu Indonesia Barat. Diperkirakan tercecer dari pijar calling hingga jalan

0: Tengku Umar. Bagi Anda yang menemukan, sudi kiranya mengantarkan kepada nama Pendeta Eflekmin Wiltens Aritonang STH, alamat Jalan Tengku Umar nomor 26 Kelurahan Wek 5, Kecamatan Padang Sidimpuan Selatan. Atau dapat diantarkan langsung ke Studio Raw FM Jalan Jenderal Sudirman nomor 219 Padang Sidimpuan, tidak akan dituntut dan akan diberikan hadiah sepantasnya. Terima kasih.
1: The best radio station in Padang Sidimpuan, Raw FM.
2: Kilas utama daerah hari ini.
3: Kenrau, inilah kilas utama daerah hari ini dari Kota Medan. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menyiapkan sistem pembayaran non-tunai sekali bayar bagi penumpang bus rapid transit Medan, Binjai, Deli Serdang. Sistem tersebut ditargetkan diterapkan saat layanan beroperasi penuh pada 8 Desember 2026. Kepala Dinas Perhubungan Sumut, Yuda Pratiwi Setiawan mengatakan, BRT Mabidang masih dalam tahap uji coba. Nantinya sebanyak 30 bus listrik akan melayani masyarakat dengan 14 unit untuk koridor 11 Teladan Terminal Lubuk Pakam, 13 unit untuk koridor 12 Simpang Barat Binjai, serta 3 bus sebagai cadangan. Selama uji coba, masyarakat masih dapat menggunakan BRT secara gratis. Setelah beroperasi penuh, tarif direncanakan dengan harga Rp4.300 untuk penumpang umum dan Rp3.000 bagi pelajar, penyandang disabilitas, serta lanjut usia. Untuk pembayaran, penumpang dapat menggunakan kartu uang elektronik maupun kris melalui skema scan dan tap. Sistem ini memungkinkan penumpang membayar satu kali untuk satu perjalanan, termasuk ketika harus berganti bus atau melakukan transit selama masih berada dalam koridor layanan. BRT Mebidang dikembangkan sebagai transportasi publik terintegrasi untuk kawasan Medan, Binjai, dan Deli Serdang. Kehadirannya diharapkan membantu mengurangi kemacetan serta pengguna kendaraan pribadi dan emisi di kawasan perkotaan. Selain sistem pembayaran, pembangunan halte di sejumlah jalur utama Kota Medan juga masih dilakukan secara bertahap untuk mendukung operasional penuh BRT Mebidang. Demikian kilas utama daerah hari ini disiarkan dari waspada.co.id. Simak kilas utama daerah lainnya hanya di 105 Raw FM. Saya Ica, terima kasih.
2: Demikian kilas utama daerah hari ini.
1: The best radio station in Padang Sidimpuan, Rau FM.

0: lensa. Dan menjual kotak lensa juga melayani periksa mata gratis, sistem komputer, perbaikan kacamata, ganti lensa, ganti hidung-hidung kacamata, mencuci lensa, dan juga menyediakan frame kacamata lengkap dengan lensanya mulai dari harga Rp300.000 hingga Rp800.000 dan menerima resep dokter. Faisal Optik buka setiap hari dari pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. Segera kunjungi Faisal Optik di beberapa lokasi yang mudah dijangkau. Padang Sidimpuan, Jalan Sudirman, nomor 454A Sadapuan. Jalan Baru Bypass, Padang Sidimpuan. Jalan Merdeka, Simaninggir, Sipirok. Sigama, Gunung Tua, Paluta. Faisal Optik, terjangkau, berkualitas, bergaransi.
1: Emang boleh internetan seseru ini? Ya boleh dong, kalau kamu pakainya Telkomsel. Karena ada paket super seru yang kuotanya super banyak, tapi harganya super hemat. Kamu bisa dapat kuota hingga 100GB yang bisa dipakai buat ngegame, scroll video lucu, main game sepuasnya, atau streaming serial favorit yang bisa bikin hari kamu jadi tambah seru. Yuk aktifkan paketnya sekarang dengan buka aplikasi My Telkomsel, hubungi bintang 363 pagar, atau juga bisa kunjungi outlet terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.

0: Eda.
1: Oh, Eda. Tapi UBG-BG, ket marbagas ma burta. Betul deh, kele.
2: Ima da Eda, betul deh. On ma giot mana busi perlengkapan di baruta, nagit berbagason Eda.
1: Ulang lu pada Eda, mana busi perlengkapan na tu toko permata bunda.
2: Aha sajo ma Eda na dong di toko permata bundai.
1: Bahat Eda, berbagai macam tenunan untuk pesta dohot kantor, pelaminan dohot aksesorisna, songket, bulang, ulos batak, tikar lapis, bide, talokung, jilbab, songket sipirok, parop pasadun, parcel lengkap Eda.
2: Nah sangat do lengkap na toko permata bunda ate Eda. Idi ya ma alamat na Edai asoke heyami.
1: Alamat na Eda di Jalan Baru 2, nomor tolu sadada Eda, telepon dohot WA na hubungi ma 0812 0535 2008 Eda.
2: Anggo songoni, tu toko permata bunda mau tabu si Eda, perlengkapan di borunta naget berbagason.
3: Mau belanja bermacam-macam obat di Apotik Bintang aja. Mau mendapatkan pelayanan yang sangat baik, tetap di Apotik Bintang. Harga obat yang terjangkau dan bisa belanja pakai kartu kredit cuma di Apotik Bintang. Apotik Bintang terlengkap di Kota Padang Sidimpuan. Apotik Bintang juga siap bermitra dengan para medis. Apotik Bintang memang terpercaya. Ayo, tunggu apa lagi? Datang dan kunjungi Apotik Bintang yang beralamat di Jalan MH Tamrin nomor 4B Kota Padang Sidimpuan. Telepon 21568. Mari niatkan pikiran positif dengan berlomba berbuat kebaikan serta mengurangi kejahatan. Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis dalam telah dibuka kembali normal setelah pandemi COVID-19. Buka praktek setiap Senin sampai dengan Sabtu pagi pada pukul 7 sampai dengan 9 waktu Indonesia Barat. Sore pada pukul 5 sore sampai dengan 9 malam waktu Indonesia Barat. Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis penyakit dalam beralamat di Jalan Kenanga nomor 71 Kota Padang Sidempuan. Bagi Anda yang memiliki keluhan penyakit dalam, ayo segera periksakan diri Anda di praktek Dr. Azhari Dalimunte, spesialis penyakit dalam.
4: Jangan kemana-mana ya, tetap dengerin terus RAW 105 FM, Your Lifestyle.

Mau internet rumah yang super ngebut, lebih stabil dengan harga yang super hemat? IndiHome dengan kecepatan 500 Mbps siap jadi pilihanmu. Dengan kecepatan hingga 500 Mbps, aktivitas internet di rumah jadi makin lancar. Mau streaming, gaming, kerja dari rumah, sekolah online, atau internetan bareng seluruh keluarga, semuanya bisa lebih nyaman. Harganya mulai dari Rp350.000 buat kamu hemat sampai Rp199.000. Gak usah capek buat pilih internet kencang atau hemat, karena dengan IndiHome kamu bisa dapat dua-duanya. Internet super cepat dengan harga yang gak buat kantong jebol. Selain itu, kamu juga dapat bonus langganan Vision Plus, Prime Video, View, dan Maxstream TV plus Ultra Mesh WiFi untuk koneksi yang lebih stabil di setiap sudut rumah. Yuk, bikin internet di rumah jadi makin kencang, stabil, hemat, dan lebih seru. Aktifkan sekarang di Grafari atau cek informasi lengkapnya ke telkomsel.id/IndiHome Info. Syarat dan ketentuan berlaku.

0: Move On.
1: Diproduksi oleh PT Papros TBK. Baca aturan pakai, baca peringatan perhatian.
2: Jangan kemana-mana ya, tetap dengerin terus RAW 105 FM, Your Lifestyle.

sahabatnya. Saudara kaum muslimin rahimakumullah, praktek sihir telah menyebar di tengah-tengah umat Islam. Praktek perbuatan dosa besar ini benar-benar meracuni akidah umat. Bahkan banyak tontonan-tontonan yang disuguhkan kepada masyarakat luas berbasis sihir. Praktik kotor tersebut bukan hanya disuguhkan untuk orang dewasa, justru anak-anak pun bebas menikmati acara-acara sihir melalui kedok pengobatan alternatif dan nama tabib. Praktek sihir menjadi sebab rusaknya bangunan masyarakat dan merobohkan sendi-sendinya. Dengan sebab sihir tersebut tersebarlah permusuhan, penodaan kehormatan, terbunuhnya orang-orang yang baik, dicurinya harta benda, belum lagi dalam perbuatan tersebut mengandung syirik kepada Allah Subhanahu wa taala dan kufur kepadanya. Oleh karena itu, sudah seharusnya seorang muslim mengetahui tentang hakikat sihir sebenarnya dalam agama Islam. Saudara kaum muslimin rahimakumullah, secara bahasa, sihir adalah sesuatu yang dilakukan secara tersembunyi dan khayalan atau ilusi, sehingga bukan hakikat sebenarnya yang nampak, serta sifatnya pun terselubung dan menipu. Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah berkata, sihir adalah ikatan tali temali, jampi-jampi, perkataan yang dilontarkan secara lisan maupun tulisan, atau melakukan sesuatu yang dapat mempengaruhi badan, hati, atau akal orang yang terkena sihir tanpa berinteraksi langsung dengannya. Sihir ini memiliki hakikat. Di antaranya ada yang dapat menyihir seseorang hingga tak dapat mencampuri istrinya atau memisahkan pasangan suami istri, atau membuat salah satu pihak membenci yang lainnya, atau membuat kedua belah pihak saling mencintai. Saudara kaum muslimin rahimakumullah, berdasarkan istilah syariat, maka sihir terbagi menjadi dua makna. Pertama, sihir berupa puhul-puhul dan mantra-mantra. Maksudnya adalah bacaan-bacaan dan mantra-mantra yang dijadikan perantara oleh tukang sihir, beri kemudorotan, memberi bahaya kepada orang yang disihir. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 102, "Wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biidznillah." Tukang sihir tidak akan mampu memberikan mudarat, bahaya dengan sihirnya kepada siapapun kecuali dengan izin Allah. Kedua, sihir berupa obat-obatan atau jamu-jamuan yang berpengaruh terhadap orang yang disihir, baik secara fisik, mental, kemauan maupun kecondongan, sehingga didapati orang yang disihir tersebut berpaling dan berubah dari kebiasaannya. Saudara kaum muslimin rahimakumullah, jadi dengan mempersembahkan peribadatan tertentu kepada setan, maka seseorang bisa mendapatkannya. Seperti menceraikan antara sepasang suami istri, menjadikan seorang benci kepada selainnya atau sebaliknya, menjadikan seseorang mencintai orang lain, menyebabkan timbulnya suatu penyakit pada seseorang, mengelabui pemandangan, dan lainnya. Tetapi semua itu tidak bisa terwujudkan tanpa izin Allah Subhanahu wa taala. Saudara kaum muslimin rahimakumullah, dalam dunia sihir banyak jenis sihir yang berkembang. Di antaranya adalah, pertama, teluh, merupakan ilmu setan untuk mencelakakan orang lain atau pihak lawan. Kedua, sihir mahabbah, yaitu penarik cinta atau pelet. Bentuk sihir ini disebut dengan istilah at-tiwalah, yaitu sesuatu yang digunakan seorang wanita agar selalu dicintai suaminya. Perbuatan ini adalah syirik, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Abu Dawud dengan sanad sahih bahwa Rasulullah SAW bersabda, "At-tiwalah adalah syirik." Ketiga, susuk. Susuk adalah jarum emas, intan, dan sebagainya yang dimasukkan ke dalam kulit, bibir, dahi, dan sebagainya, disertai mantra agar tampak menjadi cantik, tampan, menarik, manis, dan sebagainya. Saudara kaum muslimin rahimakumullah, sihir termasuk perbuatan syirik yang mengeluarkan seseorang dari Islam. Hal ini paling tidak disebabkan
oleh dua hal.

0: Pertama, sihir menggunakan setan, bergantung kepadanya dan mendekatkan diri dengan segala apa yang mereka inginkan agar mereka berkhidmat kepada tukang sihir. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 102, "Walakinnasyayatina kafaru yu'allimunan nasa sihir." Akan tetapi, setan-setan itulah yang kafir. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia. Imam Adz-Dzahabi rahimahullah dalam kitab Al-Kabair berkata, setan tidak memiliki tendensi apapun dari mengajarkan sihir selain agar manusia berbuat syirik. Saudara kaum muslimin rahimakumullah. Alasan kedua, sebab kafirnya pelaku sihir adalah karena dalam dunia sihir terdapat pengakuan mengetahui perkara gaib sebagai wujud menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk dari kekufuran dan kesesatan. Allah berfirman dalam Al-Qur'an surat An-Naml ayat 65, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah wa ma yash'uruna ayyana yub'atsun." Katakanlah, tidak ada seorang pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang gaib kecuali dibangkitkan. Saudara kaum muslimin rahimakumullah, para tukang sihir selalu melahirkan nama-nama baru untuk diri mereka dengan tujuan utama mengelabui umat manusia. Nama-nama itu disesuaikan dengan cara mereka melakukan sihir dan diberikan dasar-dasar logika agar bisa diterima orang banyak tanpa mengetahui bahwa yang sebenarnya mereka lakukan adalah hasil penghambaan kepada setan. Karena secara teoritis semua agama menolak bermitra dengan setan. Walaupun pada hakikatnya semua agama selain Islam bermitra dengan setan. Di antara nama-nama tukang sihir di masa kini adalah dukun, orang pintar, ahli hikmah, ahli supranatural, ahli hipnotis, paranormal, mentalis, energi healer, spiritualis, metafisikian, tukang sulap, magician, dan istilah-istilah menjebak lainnya. Saudara kaum muslimin rahimakumullah, demikianlah pembahasan tentang dosa besar sihir. Semoga pembahasan ini membuka mata kita akan bahaya sihir dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua dari segala praktek sihir. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala ali Muhammad.
1: The best radio station in Padang Sidempuan, Rawa FM.

0: the best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Allah tidak akan langsung mengangkat ilmu dari hambanya. Akan tetapi, mengangkat ilmu dengan diwafatkannya ulama. Sehingga ketika Allah tidak menyisakan seorang pun yang berilmu, manusia akan menjadikan orang-orang bodoh menjadi pemimpin. Sehingga ketika ditanya, mereka berfatwa dengan tanpa ilmu, maka mereka sesat dan menyesatkan.

0: إلى أجسامكم ولا إلى صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم.
1: Sesungguhnya Allah tidak memandang kepada fisik kalian dan tidak juga kepada rupa kalian. Akan tetapi Allah memandang kepada hati dan amal perbuatan kalian.

0: Dan kepadanya, sesungguhnya engkau tidak menyalahi janji.
1: Aqimis shalah, innas shalata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu mencegah perbuatan jahat, keji dan munkar.
2: Islam telah memberikan petunjuk kepada fitrah manusia bahwa sesungguhnya tiada Tuhan kecuali Allah. Allah berfirman dalam salah satu hadis qudsi, Kuntu kanzan makhfiya fa ahbabtu an u'rafa fa khalaqtul khalqa. Dahulu sebelum ada makhluk, ibaratnya aku adalah bagaikan perbendaharaan yang tersembunyi. Lalu aku mencintai untuk diketahui, maka aku ciptakan makhluk. Dan dengan cinta itu, makhluk mencintai Allah dengan penuh ketulusan. Maka salat hakikatnya adalah merupakan pernyataan totalitas penyerahan ilahiyah.

0: Maka mereka mengalahkannya dengan izin Allah, dan Daud membunuh Jalut. Kemudian Allah memberinya Daud kerajaan dan hikmah, dan mengajarinya apa yang dia kehendaki. Dan kalau Allah tidak melindungi sebagian manusia dengan sebagian yang lain, niscaya rusaklah bumi ini. Tetapi Allah mempunyai karunia yang dilimpahkannya atas seluruh alam.
1: Tilka ayatullahi natluha 'alaika bilhaqq wa innaka laminal mursalin.
0: Itulah ayat-ayat Allah. Kami bacakan kepadamu dengan benar, dan engkau Muhammad adalah benar-benar seorang Rasul.

Rasul-rasul itu kami lebihkan sebagian mereka dari sebagian yang lain. Di antara mereka ada yang langsung Allah berfirman dengannya, dan sebagian lagi ada yang ditinggikannya beberapa derajat. Dan kami beri Isa putra Maryam beberapa mukjizat, dan kami perkuat dia dengan Rohul Kudus. Kalau Allah menghendaki berbunuh-bunuhan, setelah bukti-bukti sampai kepada mereka, tetapi mereka berselisih, maka ada di antara mereka yang beriman, dan ada pula yang kafir. Kalau Allah menghendaki, tidaklah mereka berbunuh-bunuhan, tetapi Allah berbuat menurut kehendaknya.

Allah, tidak ada Tuhan selain Dia, yang Maha Hidup, yang terus-menerus mengurus makhluk-Nya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Milik-Nya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi-Nya tanpa izin-Nya. Dia mengetahui apa yang di hadapan mereka dan apa yang di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui sesuatu apapun tentang ilmunya, melainkan apa yang Dia kehendaki. Kursinya meliputi langit dan bumi, dan Dia tidak merasa berat memelihara keduanya, dan Dia Maha Tinggi, Maha Besar.

0: Kisah inspiratif sahabat.
1: Abu Bakar sudah mantap untuk memilih Umar, tetapi beliau harus meminta saran dan pendapat terlebih dahulu dari pemuka sahabat Ansor dan Muhajirin yang dijanjikan surga.

Hari-hari pun berlalu. Tiada kehidupan yang indah melebihi hidup bersanding dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar sangat sedih. Hembusan nafasnya tampak tersendat-sendat. Dia akan terus bersedih sampai menemui ajalnya dan bertemu dengan Rasulullah. Akan tetapi, dia harus menunaikan tugas hingga embusan nafas terakhir. Utsman bin Affan pun dipanggil, sahabat yang terkenal pemalu sampai malaikat juga malu kepadanya. Dia yang kata Ali adalah orang yang disebut di kerajaan langit dengan julukan pemilik dua cahaya. Abu Bakar berkata kepada Utsman, "Wahai Aba Abdallah, bagaimana pendapatmu tentang sosok Umar?" Utsman menjawab, "Wahai Khalifah Rasulullah, engkau lebih tahu tentang dia daripadaku." Utsman akhirnya menjawab, "Sepengetahuanku, batinnya lebih baik dari lahirnya. Dia tidak ada duanya di antara kami." Abu Bakar berkata, "Semoga Allah memberikan rahmatnya kepadamu. Demi Allah, kalau saja aku membiarkannya, aku tidak akan memanggilmu. Jangan engkau katakan pada Umar tentang apa yang aku katakan padamu dan untuk apa aku memanggilmu." Pada saat itu, Abu Bakar sudah menginjak usia 63 tahun, usia meninggalnya kekasihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia sudah terkulai lemas karena sakitnya dan sudah tidak sanggup meninggalkan pembaringan. Bahkan sudah tidak mampu mengimami sholat hingga menyuruh Umar bin Al-Khattab untuk menggantikannya. Abu Bakar masih saja meminta pendapat sebagian tokoh sahabat.

dari kalangan Ansor dan Muhajirin. Semua sependapat dengan Abdurrahman bin Auf dan Utsman. Sementara kaum Ansar berkata, apa yang dipendam Umar lebih dari yang tampak. Ketika beberapa orang dari para sahabat mendengar bahwa Abu Bakar meminta pendapat pada sebagian dari mereka untuk menunjuk Umar sebagai penggantinya, mereka kurang setuju dengan pencalonan Umar itu. Karena Umar terkenal dengan sikapnya yang tegas dan keras. Para sahabat yang tidak setuju segera mendatangi Abu Bakar. Mereka dipimpin oleh Talha, salah satu sahabat yang diberi kabar gembira bahwa dia akan masuk surga dan yang mendapat julukan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai orang yang baik hati dan dermawan. Dia pun disebut yang cerah, gagah dan fasih berbicara. Setiap kali Abu Bakar melihat Talha bin Ubaidillah, dia teringat perang Uhud. Dan setiap ingat perang Uhud, semua orang akan teringat akan pengorbanan Talha. Dia membentengi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari serangan musuh sampai jari-jarinya putus. Ingatannya akan hal ini membuat Abu Bakar segera menyambut Talha yang datang di hadapannya, berusaha menyambut semampu yang dia bisa. Talha datang sambil marah-marah. Apa yang akan engkau katakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Tentang pencalonan Umar, apakah engkau sendiri sudah tahu apa yang dia lakukan terhadap orang-orang, sedangkan engkau masih bersamanya? Bagaimana nanti jika dia memimpin kami sendirian setelah engkau meninggal? Mendengar ini Abu Bakar tampak marah dan kelihatan tegas sambil menoleh kepada semua orang yang ada di sampingnya dengan aku duduk. Mereka pun melakukannya. Kemudian Abu Bakar melihat ke arah Talha dan orang-orang yang datang bersamanya seraya berkata, apakah atas nama Allah kalian mengkhawatirkanku? Celakalah orang yang menambah kezoliman dalam mengurus urusan kalian. Jika aku bertemu Tuhanku dan bertanya kepadaku, aku akan menjawab, ya Allah, aku telah mencari penggantiku untuk hamba-hambamu yang terbaik di antara mereka. Dan mereka pun akhirnya keluar meninggalkan Abu Bakar menahan sakit di kamarnya.

0: Simak kisah inspiratif sahabat berikutnya hanya di
1: Rasil untuk Islam yang satu.
2: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.

0: Jangan kemana-mana, tetap dengerin terus Raw 105 FM Your Lifestyle.
1: Mau tampil beda? Faisal Optik aja. Faisal Optik menjual kacamata minus, silindris, double focus, progresif dengan segala jenis lensa. Dan menjual kotak lensa juga melayani periksa mata gratis sistem komputer, perbaikan kacamata, ganti lensa, ganti hidung-hidung kacamata, mencuci lensa dan juga menyediakan frame kacamata lengkap dengan lensanya mulai dari harga Rp300.000 hingga Rp800.000 dan menerima resep dokter. Faisal Optik buka setiap hari dari pukul 8.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Segera kunjungi Faisal Optik di beberapa lokasi yang mudah dijangkau. Padang Sidimpuan, Jalan Sudirman nomor 454A Sadapuan. Jalan Baru Bypass Padang Sidimpuan. Jalan Merdeka Simaninggir Sipirok. Sigama, Gunung Tua, Paluta. Faisal Optik, terjangkau, berkualitas, bergaransi.
2: Sian dia doh kele, sokona belanja doh widaon.
3: Imada kele, baru sian pasar, mana besi baju baru. Sekalian dohot kado, adong dongan dabo naget pesta.
2: Tola doh madegi kele.
3: Tola matong kele, ligi ma.
2: Wih, nak jegas-jegas makelek baju mon. Adong baju gamis. Gamis rendah, setelan rok rendah, kemeja, celana, rok nape adong, baju batik nape adong.
3: Mamesan baju tempahan, pe, sanga baju seragam, nagot pesta, bisa do disi keleda.
2: Toko aha makelek gwarna?
3: Tangion da kele.
4: Toko Nazwa Grosir pakaian wanita dewasa dan anak. Menjual pakaian dewasa dengan bahan berkualitas, nyaman, berbagai model dan corak, serta barang import dan lokal harga terjangkau. Toko Nazwa juga menjual pakaian manasik anak-anak TK sampai dewasa. Perlengkapan bayi, pakaian dalam anak-anak dan dewasa juga tersedia spray dan bed cover.
3: Tersedia juga perlengkapan anak asrama seperti baju kurung dan legging serta celana kantor lengkap warna dan ukuran.
4: Ayo, segera kunjungi Toko Nazwa beralamat di Pasar Pajak Batu, Padang Sidimpuan. Kontak person 0852-7507-6865. Toko Nazwa, solusi belanja pakaian Anda.

0: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidaklah ada yang bisa menambah umur kecuali kebaikan, dan tidaklah ada yang bisa menolak takdir kecuali doa." Hadis riwayat Ibnu Majah.

0: Hanya Allah lah satu-satunya pemberi rizki. Dialah yang maha kaya lagi maha dermawan. Dan dia telah menjamin rizki seluruh makhluknya. Seorang mukmin yang meyakini hal ini, maka ia akan bertawakal dan bersandar kepada Allah dengan sepenuh hati dalam perkara rizki. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan tentang keutamaan tawakal ini.
1: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا.
0: Seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya, pasti Allah memberikan rizki kepada kalian sebagaimana Allah memberi rizki kepada burung. Di pagi hari pergi dalam keadaan lapar, dan di siang hari pulang dalam keadaan kenyang.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan sholat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan, dan berilah beliau kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya engkau tidak menyalahi janji.
2: Aqimis shalah innas shalata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan jahat, keji dan munkar.
3: Marilah kita bergegas untuk menghadap Allah dengan cara melakukan sholat. Karena sholat sesungguhnya adalah ketahanan terhadap kejiwaan kita, utamanya menghadapi perjalanan hidup dan seluruh goncangan-goncangannya. Orang yang sedang tergoncang hidupnya atau orang yang sedang menerima satu beban yang berat, kita diperintahkan oleh Allah untuk bersabar dan melakukan sholat. Fasta'inu bisabri wassalah. Mintalah pertolongan atas semua masalah dan fenomena hidup dengan kesabaran dan melakukan sholat. Maka dengan sholat artinya kita menyelesaikan masalah kita sendiri.

Pada suatu hari, ketika beberapa orang pemimpin Quraisy mendatangi rumah Umar, mereka semua berdiri antre di depan rumahnya, tetapi Umar mengizinkan masuk Suhaib dan Bilal terlebih dahulu. Padahal di dalam rombongan tersebut ada Abu Sufyan. Abu Sufyan berkata, "Aku belum pernah melihat kejadian aneh seperti yang terjadi hari ini. Umar memberikan izin kepada budak-budak tersebut untuk masuk lebih dulu dibiarkannya kita berdiri di depan pintu tanpa mempedulikan kita sama sekali." Mendengar temannya menggerutu, Suhail bin Amr yang terkenal bijaksana di kalangan Quraisy berkata, "Kawan-kawan, demi Allah, aku melihat rona kemerahan di wajah kalian. Jika kalian mau marah, marahlah kepada diri kalian sendiri. Karena ketika dulu mereka diajak masuk Islam, kalian juga diajak. Tapi bedanya, mereka segera menyambut ajakan tersebut, sedangkan kalian tidak langsung menyambutnya. Lantas bagaimana nasib nanti jika mereka dipanggil pada hari kiamat dan kalian tidak?" Kemudian mereka pun bertanya kepada Umar, "Apakah ada sesuatu yang bisa membuat kami bisa menyusul?" Umar menjawab, "Aku tidak mempunyai jalan terbaik untuk kalian kecuali berjihad di jalan Allah."

0: kemudian mereka pun berlomba-lomba melakukan jihad di jalan Allah. Salah satu di antara mereka ada yang mati syahid, yaitu Suhail. Ketika Jabalah bin Ayham, raja terakhir Bani Ghassan, masuk Islam, dia berangkat haji bersama Umar. Waktu melakukan tawaf, ada seorang lelaki badui yang menarik sarungnya sehingga terlepas. Sang raja marah, memukul hidung orang yang telah berbuat lancang tersebut sampai pecah dan berdarah. Orang badui itu mengadu pada Umar. Umar segera bertanya kepada Jabalah, "Mengapa engkau memukulnya?" Dia menjawab, "Orang itu menarik sarungku hingga terlepas, Amirul Mukminin." Umar berkata, "Engkau telah mengaku, sekarang engkau mau memaafkannya atau dia akan memukulmu seperti kamu tadi memukulnya?" Raja ini tidak terima dan dia berkata, "Apakah pantas ini dilakukan, wahai Amirul Mukminin? Sedangkan aku seorang raja, dia orang biasa." Umar menjawab, "Islam menyamakan antara kamu dan dia. Dirimu tidak lebih baik darinya kecuali dengan perbuatan baik." Kemudian dia berkata, "Wahai Amirul Mukminin, demi Allah, aku berharap menjadi lebih mulia setelah beragama Islam daripada ketika aku masih jahiliyah." Umar menjelaskan, "Memang begitu." Dia berkata lagi, "Berilah aku tenggang waktu hingga besok untuk memikirkannya, wahai Amirul Mukminin. Silahkan, terserah." Akan tetapi, Jabalah dan kawan-kawannya malah melarikan diri di tengah malam menuju Konstantinopel. Mereka berlindung pada Heraklius yang tinggal di sana. Umar pun tidak mempedulikan hal tersebut. Keinginan untuk menanamkan keadilan dan persamaan lebih dia dahulukan daripada urusan Jabalah atau para pemeluk Islam lainnya. Dia ingin mengajari semua orang tentang ajaran agama dan tata cara hidup yang baik di dunia sebagai bekal persiapan mengarungi kehidupan baru untuk para pembela persamaan hak antar sesama dan sebagai bekal untuk para petunjuk jalan menuju masyarakat yang beradab. Umar menyadari rakyatnya untuk saling mengintai dan bekerja sama harus diajari. Maka dia berkata, "Ada tiga hal yang menjadi tanda kecintaan kepada saudaramu, yaitu engkau mengucapkan salam kepadanya jika bertemu, melapangkan tempat untuknya jika dia mau duduk denganmu, dan memanggilnya dengan nama yang paling dia suka. Akan dianggap berdosa jika ada orang yang membeberkan rahasia saudaranya, di mana rahasia tersebut dia sembunyikan untuk dirinya sendiri, dan orang yang menyakiti temannya dengan mengatakan sesuatu yang tidak disukai temannya." Umar sering sekali mengingatkan orang-orang dengan nasihat-nasihatnya. "Hati-hatilah jika kalian curiga terhadap saudara-saudaramu."
1: Ikhwan akhwat, simak kisah inspiratif sahabat selanjutnya.
2: Rasil untuk Islam yang satu.
3: The best radio station in Padang Sidempuan, Rawa FM.

0: di sana.
1: Mohon perhatiannya, berita tercecer. Telah tercecer BPKB dengan nomor Q0909950 dengan jenis mobil Daihatsu S402RF dengan nomor BB1673FL atas nama Pendeta Efleck Minwiltens Aritonang STH. Pada hari Selasa, tanggal 14 Agustus 2026 pada jam 8 waktu Indonesia Barat, diperkirakan tercecer dari Pijar Koling hingga Jalan Tengku Umar. Bagi Anda yang menemukan, sudi kiranya mengantarkan kepada nama Pendeta Efleck Minwiltens Aritonang STH, alamat Jalan Tengku Umar nomor 26 Kelurahan Wek 5, Kecamatan Padang Sidimpuan Selatan, atau dapat diantarkan langsung ke studio Raw FM Jalan Jenderal Sudirman nomor 219 Padang Sidimpuan, tidak akan dituntut dan akan diberikan hadiah sepantasnya. Terima kasih.
2: Maksud Wiwi-nya apa ya? Maksud Wiwi.
3: Duh, lagi nonton YouTube seru banget. Udah tegang, udah fokus. Malah iklan. Mana iklannya ada dua lagi. Mau di-skip, tapi disuruh tunggu 5 detik.
4: Makanya, biar nggak ngalamin drama kayak begitu lagi, pakai solusi paling chill dari Telkomsel.
3: Apaan tuh? Paket YouTube Premium dari Telkomsel.
4: Bayangin, kamu bisa streaming bebas iklan di YouTube, YouTube Musik, sampai YouTube Kids.
3: Wah, semua bebas iklan. Auto nonton lancar tanpa gangguan dong.
4: Betul, cuman 65.000 aja udah dapat YouTube Premium plus 2GB kuota video. Nggak perlu takut kuota jebol, tinggal buka aplikasi My Telkomsel, aktifin paketnya dan tara, bebas iklan langsung aktif. Nggak ada alasan lagi berdeti gara-gara iklan. Sekarang waktunya nonton, dengerin dan chill bareng YouTube Premium dari Telkomsel.

0: kisah tokoh, menyajikan beragam ketokohan dari berbagai latar kehidupan. Kisah tokoh, mari berbagi pengalaman bagaimana menyiasati dinamika kehidupan.
1: Kisah tokoh kembali hadir melalui 1251 kHz Radio Edukasi Yogyakarta. Sudah banyak tokoh yang dikisahkan dalam program ini dari berbagai profesi dan juga bidang pekerjaan. Dari perjalanan hidup para tokoh itu, kita bisa banyak belajar dari ketekunannya, kesabarannya, keberaniannya, dan tentu juga perjuangannya untuk memotivasi langkah kita dalam meniti kesuksesan hidup. Dan yang satu ini adalah seorang pengusaha, pemilik toko batik dan kerajinan, dan sekaligus seniman yang sangat peduli pada kesejahteraan karyawannya.
2: Saya membuat seluruh karyawan ini juga sejahtera, karena mereka sudah saya beri rumah, sudah ada empat kompleks gitu. Jadi semua sudah punya rumah, jadi ini semua sudah sejahtera.
1: Bapak Hamzah HS, pemilik Mirota Batik dan Kerajinan di Jalan Ahmad Yani dan Jalan Kaliurang Yogyakarta, itulah tokoh kita kali ini. Siapa sangka, Pak Hamzah, pengusaha dan seniman yang kini memiliki 2 toko batik dan juga kerajinan, dan telah pula mampu memberikan kesejahteraan kepada seluruh karyawannya itu, ternyata dulu pernah bekerja sebagai penjaga bar di sebuah kapal pesiar asing, bahkan sebagai perawat orang jompo di rumah sakit.
2: Jadi saya dilahirkan pada tahun 1950, pada tanggal 7 Januari, dan katanya itu jam 10 pagi. Jadi saya dilahirkan dari 5 bersaudara, di mana saya adalah anak yang nomor 5, jadi anak yang bungsu. Jadi di dalam keluarga saya itu ada disiplin-disiplin yang diterapkan. Jadi misalnya makan pagi selalu bersama, kemudian makan siang kalau itu bisa berkumpul juga bersama, kalau makan malam itu harus bersama-sama untuk makan malam. Karena pada saat itu kemudian bapak saya memberi bercerita pengalaman-pengalaman beliau sambil memberikan contoh-contoh sambil cerita. Mungkin di meja makan itu sampai sekitar ya 1 jam, 1 jam setengah sambil makan, sambil berkumpul begitu. Pada waktu itu kalau di meja makan yang selalu dibicarakan itu memang bagaimana mencari duit begitu.
1: Di saat seperti itulah, Bapak Hadi Sutikno, ayahanda dari Bapak Hamzah itu, memberikan pendidikan tentang dunia usaha dengan menceritakan mereka yang sukses di bidang usaha sebagai motivasi kepada seluruh putra-putrinya untuk meneladani orang-orang sukses dalam usaha. Rupanya, suasana yang nyaman dan hangat di meja makan itu menjadi sarana efektif bagi kedua orang tua Pak Hamzah mendidik 5 putra-putrinya. Dan hasilnya, 5 orang saudara Pak Hamzah semuanya sukses membangun usaha di bawah bendera Mirota, meskipun jenis usahanya berbeda-beda.
3: Rau. I listen to the radio because they have the best variety of music. 105 FM.

0: 105 FM.
1: Mau belanja bermacam-macam obat di Apotik Bintang aja. Mau mendapatkan pelayanan yang sangat baik, tetap di Apotik Bintang. Harga obat yang terjangkau dan bisa belanja pakai kartu kredit cuma di Apotik Bintang. Apotik Bintang terlengkap di Kota Padang Sidimpuan. Apotik Bintang juga siap bermitra dengan para medis. Apotik Bintang memang terpercaya. Ayo, tunggu apa lagi? Datang dan kunjungi Apotik Bintang yang beralamat di Jalan MH Tamrin nomor 4B Kota Padang Sidimpuan. Telepon 21568. Mari niatkan pikiran positif dengan berlomba berbuat kebaikan serta mengurangi kejahatan.

0: 105 FM.
1: Insan edukasi

0: Kesuksesan Pak Hamsah bersaudara dalam meniti usaha tidak lepas dari pola pendidikan dalam keluarga.
1: Tugas yang diberikan kepada ibu saya itu hanya harus membenahi tempat tidur. Kalau selesai tidur itu harus dibenahi, dirapikan sesuai dengan apa yang diajarkan ibu saya. Kemudian juga diajarkan untuk kebersihan rumah, jadi disiplin untuk meletakkan ini di sini, ini di sini, ini di sini. Jadi tidak pernah kita itu meletakkan pakaian kotor di sembarang tempat, tapi pakaian kotor sudah ada tempatnya sendiri. Disiplin, tapi disiplinnya itu bisa keluar dari diri saya sendiri, jadi bukan dipaksakan. Dan juga disiplin yang itu bahwa saya jam 6 sore itu harus ke toko dulu itu. Walaupun mau ujian dan sebagainya itu harus tetap ke toko.
0: Rupanya, pendidikan disiplin yang kelihatannya sederhana itu melekat kuat di pikiran Pak Hamsah. Sehingga meletakkan barang secara tepat dan tepat di tempat yang sebenarnya dan kelihatan rapi hingga kini terus dilakukan oleh Pak Hamsah, baik di kediaman pribadinya di Kota Baru maupun di toko Mirota Batik yang memang membutuhkan sentuhan seni yang tinggi. Insan edukasi, lalu bagaimana Pak Hamsah merintis usahanya?
1: Jadi begini, waktu itu kan saya bekerja di kapal di Holland American Line. Saya hanya sebagai pelayan bar waktu itu ya, di kapal pesiar itu. Kemudian saya di Amerika itu bekerja, memang pernah menjadi guru sebentar, tapi juga tidak tahan. Kemudian saya menjadi perawat di nursing home, jadi tempat orang-orang jompo. Setelah itu saya pindah di Balai Tenaga Kerja, di mana dia menempatkan saya di rumah sakit yang sedang kekurangan perawat begitu. Jadi saya terus menjadi perawat ya sambil di Amerika itu 3 tahun. Kemudian saya juga tidak kerasan dan juga ditelepon oleh kakak saya bahwa bapak saya sakit. Terus saya pulang ke Indonesia.
0: 3 bulan berikutnya, pada tahun 1975, ayahanda tercinta Pak Hamsah meninggal dunia. Perasaan kehilangan sosok seorang ayah, pendidik, dan sekaligus guru dalam keluarga sungguh sangat dirasakan oleh Pak Hamsah.
1: Nah, setelah bapak saya meninggal, berarti kan putranya bapak saya 2, kakak saya dan saya. Dan itu harus meneruskan usaha bapak saya itu. Nah, dengan pengalaman di Amerika, dengan adanya supermarket dan disiplin kerja dan sebagainya, kemudian saya usahakan toko tersebut menjadi besar-besar-besar, dan saya juga membuka toko Mirota Batik ini.
0: Insan edukasi, usaha orang tua Pak Hamsah waktu itu adalah toko roti dan toko kelontong. Namun, jauh hari sebelumnya, ibunda dari Pak Hamsah sendiri telah merintis usaha dari bawah.
1: Ibu saya itu juga menjual, membuat risoles, membuat tahu bacem, segala macam, dititip-titipkan di warung-warung dulu. Dulu ibu saya juga membuat kacang bawang, membuat keripik kentang, sampai membuat dendeng sapi. Wah, rumahnya itu dulu berantakan itu karena menjadi suatu perusahaan bermacam-macam makanan itu.
0: Tentu saja, Pak Hamsah pun ikut terlibat di dalamnya. Jika usaha orang tua di bidang kue dan roti, juga toko kelontong, lalu mengapa Pak Hamsah justru membuka usaha batik dan kerajinan?
1: Nah, karena saya mempunyai jiwa seni yang otodidak, nah, itu saya menjadi desainer dan saya juga senang sekali mendesain. Saya tidak tahu apa, tapi saya senang mendesain batik. Jadi saya tidak senang mendesain yang kain-kain polyester dan sebagainya itu yang impor-impor itu. Saya senang mendesain batik. Kemudian saya juga mulai menjual batik. Kemudian berjalan. Kemudian saya sadar bahwa ini Jogja kota tujuan wisata. Kemudian saya juga menjual kerajinan dan sebagainya. Jadi apa yang saya lakukan ini adalah sesuai dengan kesenangan saya.

Insan edukasi melakukan pekerjaan sesuai keinginan dan kesenangan selalu memberikan hasil, sebab beratnya tanggung jawab yang harus dipikul menjadi begitu ringan karena dilandasi oleh rasa senang. Rasa senang itu pula yang mendorong Pak Hamsah terlibat dalam berbagai pementasan ketoprak di Yogyakarta. Pak Hamsah beberapa kali tampil dengan beberapa kelompok ketoprak. Dan jangan dikira, bos Mirota Batik dan kerajinan itu memerankan sebagai raja atau tokoh penting lainnya.

0: Justru sebaliknya, Pak Hamsah suka memerankan tokoh Mbok Emban.
1: Kalau itu, saya kan sering main ketoprak. Saya jadi Mbok Emban. Saya senang kalau saya bisa melucu di panggung itu. Saya sering main ketoprak itu dengan rombongan yang berbeda-beda itu. Kalau saya bisa konyol melucu itu, bahagia.
0: Lalu dari mana Pak Hamsah mempelajari seni pertunjukan, terutama seni tari dan seni tradisi seperti ketoprak?
1: Jadi ibu saya juga penari, dan ibu saya itu kebetulan dulu kan teman dari istri HP yang ke-9, Kanjeng Pintoko Purnomo itu. Dan ibu saya juga senang menari dan sebagainya itu. Dan ibu saya juga senang membuat roti, mengembangi roti itu kan juga seni. Tart itu loh. Nah, tart itu ibu saya senang. Dan ibu saya itu juga bisa menciptakan tarian. Waktu saya kecil itu saya menari, ibu saya menyanyi gitu.
0: Begitulah, Pak Hamsah mewarisi jiwa dagang dari ayahnya dan dari ibundanya. Selain mewarisi disiplin, terutama tentang kebersihan, juga mewarisi jiwa seni, terutama seni tari dari ibu tercintanya itu. Maka tidak heran kemudian pada tahun 80-an, Pak Hamsah mendirikan kelompok penari dan penyanyi sekaligus fashion show yang diberi nama Glass and Dolls. Kelompok tersebut secara rutin mengadakan pementasan dengan mengkombinasikan menyanyi, menari, dan fashion. Dalam kesempatan itu, Pak Hamsah ikut menari dan menyanyi meskipun dengan sistem lip-sync, dan juga memamerkan karya desain busananya yang terbuat dari batik dengan aksesori kerajinan tangan koleksi dari toko miliknya. Kecintaannya pada dunia tari tersebut tetap melekat hingga sekarang.
1: Ya, jadi saya masih menari. Di rumah saya tiap malam setu itu ada latihan menari oleh yang mengajarkan adalah Mbak Lisa Priyani. Tapi kadang-kadang kalau saya lagi nganggur, saya juga ikut pertama tari Serampang 12 dari tari Sumatera Barat itu. Itu saya juara pertama. Pada waktu itu memang sedang populer-populernya ya tari Serampang 12 dari Padang itu. Pada waktu itu saya berpasangan dengan yang sekarang juga bintang film, Nuke Maya Safira.
2: Rau. I listen to the radio because they have the best variety music. 105 FM.

0: Rekan Rao, siapa sih yang gak punya mimpi jalan-jalan ke luar negeri? Mulai dari menikmati indahnya Eropa, serunya menjelajahi Asia dan Australia, hingga menjalankan ibadah umroh dengan tenang. Nah, supaya perjalanan makin nyaman, pastikan koneksi internet tetap lancar bersama Telkomsel Halo. Dengan paket Romex Asia Australia, Romex Eropa, dan Romex Umroh, Anda bahkan bisa tethering untuk berbagai koneksi ke perangkat lain. Jadi, upload momen liburan, video call keluarga, atau akses peta digital tetap mudah dimanapun berada. Sebelum berangkat,
1: Bupati Atika Azmi Utami Nasution pada Jumat 25 September 2026. Selain itu, peningkatan belanja modal dilakukan guna mendukung sarana dan prasarana dalam pelayanan masyarakat. Keterangan tersebut disampaikan untuk menjawab pandangan fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya atau Gerindra. Lebih lanjut, Wakil Bupati Atika mengungkapkan, pemerintah juga tengah berkoordinasi dengan PT PSU untuk permintaan persetujuan pemakaian lahan sehingga masuk listrik ke Desa Simpang Koje dan Kecamatan Linggabayu bisa segera terrealisasi. Demikian kilas utama daerah hari ini disampaikan dari waspada.id. Simak kilas utama daerah lainnya hanya di 105 FM. Saya Leila, terima kasih.
2: Demikian kilas utama daerah hari ini.
3: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.

0: the best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Kilas utama daerah hari ini.
2: Rekan Rau, inilah kilas utama daerah hari ini dari Kota Jakarta. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG merilis pembaruan peringatan dini cuaca untuk wilayah Indonesia pada Jumat 25 September 2026. BMKG memprediksi sejumlah wilayah berpotensi hujan sedang hingga sangat lebat disertai angin kencang. BMKG mencatat terdapat belasan wilayah yang berada pada tingkat peringatan waspada atau berpotensi hujan sedang hingga lebat. Wilayah-wilayah tersebut meliputi Aceh, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Banten, Jawa Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua. Potensi dampak bencana hidrometeorologi pada level waspada ini dapat berupa genangan air, luapan air sungai hingga tanah longsor yang dapat mengganggu aktivitas harian masyarakat. Sementara itu, untuk tingkat peringatan siaga yang berpotensi hujan lebat hingga sangat lebat, BMKG memetakan dua provinsi yang harus meningkatkan kewaspadaan ekstra, yakni Sumatera Utara dan Bengkulu. Dampak bencana pada level siaga berpotensi memicu timbulnya banjir, banjir bandang, serta tanah longsor yang dapat berdampak signifikan terhadap aktivitas masyarakat, kelancaran layanan publik, dan kondisi infrastruktur daerah. Selain potensi hujan, peringatan dini terkait angin kencang juga dikeluarkan untuk sejumlah wilayah perairan dan daratan daerah yang berpotensi mengalami kenaikan kecepatan angin secara signifikan mencakup Jawa Timur, Maluku, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, dan Papua Selatan. BMKG menghimbau masyarakat di wilayah terdampak untuk selalu memantau informasi kondisi cuaca terkini guna meminimalkan resiko keselamatan serta dampak kerugian yang ditimbulkan. Demikian kilas utama daerah hari ini disarikan dalam Kompas TV. Simak kilas utama daerah lainnya hanya di 105 FM. Saya Tata, terima kasih.
1: Demikian kilas utama daerah hari ini.
0: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk rekan Rau semua dimanapun berada. Dia kembali menyapa ruang dengarkan Rau di malam hari ini ya. Dan seperti biasa kita sudah masuk ke program Naik Widas. Dan di program ini Lia akan menyajikan beberapa lagu dan juga info-info yang menarik seputar lifestyle yang akan menambah pengetahuan kamu. Jadi selamat mendengarkan lagu-lagu yang sudah Lia playlist ini. Jangan kemana-mana, tetapi 105 RFM, your lifestyle.

Rekan Raw, kita kembali lagi di informasi selanjutnya. Di sini Lia memberikan informasi 5 cara mengurangi gaya hidup konsumtif. Gaya hidup konsumtif ini tidak hanya mempengaruhi

di keuangan pribadi, tetapi juga memberikan dampak negatif pada lingkungan dan kesejahteraan sosial. Dalam dunia modern yang penuh dengan tawaran konsumsi dan tren yang terus berubah, seringkali mudah bagi kita untuk terjebak dalam pola pikir konsumtif alias gaya hidup material. Gaya hidup konsumtif yang berlebih justru seringkali menimbulkan lalu terlihat menarik oleh orang sekitar, menimbulkan rasa iri dan berkurangnya kebebasan finansial. Nah, berikut cara mengurangi gaya hidup dan pemikiran konsumtif. 1. Berhenti membanding-bandingkan. Sebagai manusia, seringkali kita membanding-bandingkan diri sendiri dengan orang lain dalam berbagai hal. Jika kamu terus-menerus membandingkan diri kamu dengan orang-orang yang memiliki kehidupan jauh berbeda dari kamu, kamu tidak akan pernah bisa mengukurnya dan itu hanya akan membuat kamu merasa tidak percaya diri. 2. Pahami kelemahan kamu. Kamu sebaiknya mengenali titik pemicu dalam berkeinginan untuk melakukan konsumerisme. Apakah ada toko tertentu yang mendorong pembelian yang tidak perlu dalam hidup kamu? Apakah ada produk atau harga produk tertentu yang memicu keinginan konsumtif dari kamu? 3. Gantikan fast purchasing dengan slow purchasing. Ketika kita mulai kehilangan kendali atau ambil keputusan yang cepat dan impulsif, kita secara reaktif mengatakan ya pada hal-hal yang belum sepenuhnya kita pikirkan dan malah terbawa emosi. Salah satu cara untuk memastikan bahwa pikiran kita ada di kendali adalah dengan memperlambat proses pembelian kita. Selanjutnya, perpanjang umur barang kamu. Dan yang terakhir, fokus pada tujuan kamu. Nah, rekan Rao, itu dia beberapa cara untuk mengurangi gaya hidup konsumtif. Dan semoga informasi ini bermanfaat ya.

0: Kata Mutiara karya Emerson, Essayist, filsuf dan penyair Amerika. Rahasia pendidikan ialah menghormati murid-murid.
1: Insan edukasi, kita diajak untuk memperlakukan murid-murid sebagai pribadi yang unik, memiliki keinginan dan cita-cita yang harus kita beri jalan untuk meraihnya. Sudahkah kita melakukannya?
2: This is the greatest.
3: So, this my face.

Emang lagi manja, lagi pengen dimanja. Hai rekan tahu, dimanapun kalian berada di Padang Sidempuan, jangan lupa ya, harus download aplikasi Raw FM di Play Store biar semakin cantik kayak aku.

0: listen to the radio because they have the best variety of music. 105 FM.
1: Fakta atau mitos, matcha diklaim bisa kurangi bersin saat alergi? Rekan Rao, bersin saat alergi seringkali membuat aktivitas terganggu. Menariknya, riset terbaru menemukan bahwa matcha dapat membantu meredakan gejala tersebut. Begini penjelasannya. Sebuah studi yang dipublikasikan di jurnal MPJ Science of Food meneliti efek matcha pada tikus yang dibuat memiliki gejala mirip alergi. Tikus yang diberi ekstrak matcha ternyata bersin jauh lebih sedikit dibandingkan kelompok tikus tanpa ekstrak tersebut. Menariknya, efek ini tidak bekerja melalui jalur alergi umum seperti imunoglobulin E, sel mast, atau sel T. Sebaliknya, matcha justru menekan aktivitas di batang otak yang berkaitan dengan refleks bersin. Hal ini menunjukkan adanya jalur neurologis yang berbeda dalam meredakan gejala alergi. Meski dapat mengurangi gejala bersin, tapi para peneliti menyebut bahwa konsumsi matcha tidak bisa menyembuhkan alergi. Menurut Osamu Kaminuma, salah satu penulis studi ini, matcha kemungkinan hanya meringankan gejala saja, terutama dalam mengurangi bersin. Sejumlah ahli juga mengemukakan kemungkinan mekanismenya. Kandungan katekin dalam matcha dapat membantu meredakan gejala seperti bersin, hidung gatal, dan mata berair. Matcha juga mengandung jenis katekin bernama epigallocatechin gallate atau EGCG yang dapat membantu menekan pelepasan histamin yang berkaitan dengan gejala alergi. Selain itu, matcha juga tidak akan menggantikan pengobatan alergi yang sudah ada. Dari sisi konsumsi, para ahli menyarankan untuk tidak berlebihan. Konsumsi sekitar 2 hingga 3 cangkir matcha per hari masih dianggap aman. Mengonsumsi terlalu banyak matcha justru bisa menimbulkan efek samping, seperti gangguan tidur atau pencernaan karena kandungan kafeinnya yang cukup tinggi. Matcha juga memiliki manfaat lain seperti kandungan L-theanine yang membantu relaksasi tanpa menyebabkan kantuk, serta antioksidan yang mendukung kesehatan tubuh dan sistem imun. Namun, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Produk susu seperti pada matcha latte dapat mempengaruhi penyerapan katekin. Kesimpulannya, sah-sah saja minum matcha saat alergi muncul untuk mengurangi gejala bersinnya. Tapi, tidak boleh dijadikan sebagai obat utama.

Rekan Rau, ini dia 7 manfaat daun sirih bagi wanita yang sayang untuk dilewatkan. Manfaat daun sirih bagi wanita yang paling terkenal adalah menjaga kesehatan organ intim. Padahal masih banyak manfaat lain, mulai dari mencerahkan kulit hingga mempercepat penyembuhan luka pasca persalinan. Daun sirih adalah tanaman herbal yang telah lama digunakan dalam pengobatan tradisional. Tanaman ini dapat dikenali dari daunnya yang berwarna hijau mengilap dan berbentuk hati. Selain itu, daun sirih juga memiliki aroma khas yang menjadi makin tajam jika direbus atau dihaluskan. Berbagai manfaat daun sirih bagi wanita berasal dari kemampuan daun ini untuk membunuh bakteri dan jamur penyebab berbagai masalah kesehatan, khususnya pada wanita. Manfaat daun sirih bagi wanita bisa diperoleh dengan mengonsumsi daun sirih secara langsung atau menggunakan air rebusannya. Berikut ini adalah beragam manfaatnya. 1. Mengatasi keputihan. 2. Mengatasi bau tidak sedap pada vagina. 3. Mengatasi gatal pada organ intim. 4. Menyembuhkan luka setelah melahirkan normal. 5. Mencerahkan kulit. 6. Mencerahkan jerawat. Dan yang ketujuh, mengatasi bau mulut. Selain beragam manfaat tersebut, daun sirih juga berhasiat dalam mengatasi sakit tenggorokan, batuk, diare, dan bau badan. Meski begitu, masih diperlukan penelitian lebih lanjut untuk memastikan efektivitas, keamanan, dan efek samping daun sirih. Jika kamu hendak memperoleh manfaat daun sirih atau menggunakannya untuk pengobatan, sebaiknya konsultasi terlebih dahulu dengan dokter untuk memastikan efektivitas dan keamanannya untuk kondisi kamu.

Manager.

Papa mau minta maaf. Dulu Papa terlalu keras sama kamu. Dan membuat kamu tidak betah tinggal di rumah.

0: hiduplah sebelum mati.
1: Nah, setiap orang diberi waktu yang sama, 24 jam. Ada yang berhasil karena punya waktu yang lapang untuk ibadah dan beramal. Tapi nggak sedikit juga yang terjebak dalam waktu yang sempit.

0: listen to the radio because they have the best variety of music. 105 FM.
1: Rekan Rao, penelitian yang diterbitkan di Proceedings of the National Academy of Science pada Juni 2025 menunjukkan bahwa pola tidur malam berkaitan dengan tingkat aktivitas fisik keesokan harinya. Para peneliti menganalisis kebiasaan tidur dan pergerakan 20.000 orang dewasa yang aktif secara fisik menggunakan pelacak aktivitas yang disebut WOOP selama setahun dalam penelitian tersebut. Menurut siaran Health pada Jumat, hasil analisis para peneliti menunjukkan kaitan antara tidur lebih awal dan aktivitas fisik yang lebih banyak keesokan harinya. Mereka yang mulai tidur sekitar pukul 21.00 melakukan aktivitas sedang hingga berat sekitar 15 menit lebih banyak dibandingkan dengan mereka yang tidur pukul 23.00 dan 30 menit lebih banyak daripada mereka yang tidur pukul 1.00. Peningkatan aktivitas terbesar terlihat ketika peserta tidur 1,5 jam hingga 3 jam lebih awal dari waktu tidur malam normal tanpa mengubah durasi tidur mereka. Menariknya, peserta yang rata-rata tidur kurang dari 7 jam mencatat 17 hingga 30 menit tambahan gerakan umum dan 10 hingga 31 menit lebih banyak aktivitas sedang hingga berat dibandingkan dengan mereka yang rata-rata tidur 7 jam. Sebaliknya, tidur lebih dari 7 jam atau lebih banyak tidur dari biasanya dikaitkan dengan tingkat aktivitas fisik yang lebih rendah keesokan harinya. Salah satu penulis hasil studi peneliti di Sekolah Ilmu Psikologi Universitas Monash Jos Leota PhD menjelaskan bagaimana tidur lebih awal dan kurang tidur dapat mendorong lebih banyak beraktivitas fisik keesokan harinya. Meskipun studi baru menunjukkan tidur kurang dari 7 jam dapat mendorong lebih banyak aktivitas fisik keesokan harinya, Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat merekomendasikan orang dewasa tidur malam setidaknya selama 7 jam. Alih-alih mengurangi waktu tidur secara teratur hanya untuk menambah waktu bergerak, penulis studi menyarankan penggeseran waktu tidur malam menjadi lebih awal untuk memperbanyak waktu beraktivitas. Nah, rekan Rao, itu dia ya, pola tidur malam mempengaruhi tingkat aktivitas fisik kita keesokan harinya.

Tak terasa kebersamaan kita di malam hari ini harus berakhir. Terima kasih untuk kamu yang sudah setia menemani malam ini, mendengarkan lagu-lagu dan juga informasi-informasi dari awal hingga akhir. Semoga lagu-lagu yang sudah mengudara malam ini bisa menemani istirahat kamu, menenangkan pikiran dan menjadi teman setia sebelum terlelap. Apapun aktivitas kamu di malam hari ini, semoga selalu diberi ketenangan dan mimpi yang indah. Lia pamit undur diri, tetap stay tune di 105 FM dan akhir kata dari Lia, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Himbauan kepada seluruh rekan Rai FM dan masyarakat Kota Padang Sidimpuan dan sekitarnya. Sebelum Anda tertidur, mohon perhatikan untuk menghemat pemakaian listrik dan demi menjaga keselamatan bersama, silakan periksa kembali colokan listrik, lampu, air, dan sebagainya untuk dikurangi. Dan silakan periksa kembali kompor, pastikan sudah padam dan mati. Pintu dan jendela Anda pastikan sudah terkunci. Terima kasih.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Abasa wa tawalla.
2: Dia Muhammad berwajah masam dan berpaling.
1: An ja'ahul a'ma.
2: Karena seorang buta telah datang.
1: Wa ma yudrika la'allahu yazzakka.
2: Dan tahukah engkau, Muhammad, barangkali dia ingin menyucikan dirinya dari dosa.
1: Aw yadhakkaru fatanfa'ahu dzikra.
2: Atau dia ingin mendapatkan pengajaran yang memberi manfaat kepadanya.
1: Amma man istaghna.
2: Adapun orang yang merasa dirinya serba cukup, pembesar-pembesar
1: Quraisy,
2: maka engkau Muhammad memberi perhatian kepadanya. Padahal tidak ada celah atasmu kalau dia tidak menyucikan diri beriman.
1: Wa amma man ja'aka yas'a.
2: Dan adapun orang yang datang kepadamu dengan bersegera untuk mendapatkan pengajaran.
1: Wa huwa yakhsha.
2: Sedang dia takut kepada Allah.
1: Fa anta 'anhu talahha.
2: Engkau Muhammad malah mengabaikannya.
1: Kalla innaha tadhkirah.
2: Sekali-kali jangan begitu. Sungguh, ajaran-ajaran Allah itu suatu peringatan.
1: Faman syaa'a dzakarah.
2: Maka barang siapa menghendaki, tentulah dia akan memperhatikannya.
1: Fi suhufin mukarramah.
2: Di dalam kitab-kitab yang dimuliakan di sisi Allah.
1: Marfu'atin mutahharah.
2: Yang ditinggikan dan disucikan.
1: Bi'aidi safarah.
2: Di tangan para utusan malaikat.
1: Kiramin bararah.
2: Yang mulia lagi berbakti.
1: Qutilal insanu ma akfarah.
2: Celakalah manusia, alangkah kufurnya dia.
1: Min ayyi syai'in khalaqah.
2: Dari apakah dia Allah menciptakannya?
1: Min nutfatin khalaqahu faqaddarah.
2: Dari setetes mani, dia menciptakannya, lalu menentukannya.
1: Thumma as-sabila yassarah.
2: Kemudian jalannya dia mudahkan.
1: Thumma amatahu fa aqbarah.
2: Kemudian dia mematikannya, lalu menguburkannya.
1: Thumma idza syaa'a ansharah.
2: Kemudian jika dia menghendaki, dia membangkitkannya kembali.
1: Kalla lamma yaqdi ma amarah.
2: Sekali-kali jangan begitu. Dia manusia itu belum melaksanakan apa yang dia Allah perintahkan kepadanya.
1: Falyanzuril insanu ila ta'amih.
2: Maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya.
1: Anna sababnal ma'a sabba.
2: Kamilah yang telah mencurahkan air

0: melimpah dari langit.
1: ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا.
0: Kemudian kami belah bumi dengan sebaik-baiknya.
1: فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا.
0: Lalu di sana kami tumbuhkan biji-bijian.
1: وَعِنَبًا وَقَضْبًا.
0: Dan anggur dan sayur-sayuran.
1: وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا.
0: Dan zaitun dan pohon kurma.
1: وَحَدَائِقَ غُلْبًا.
0: Dan kebun-kebun yang rindang.
1: وَفَاكِهَةً وَأَبًّا.
0: Dan buah-buahan serta rerumputan.
1: مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ.
0: Semua itu untuk kesenanganmu dan untuk hewan-hewan ternakmu.
1: فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ.
0: Maka apabila datang suara yang memekakkan, tiupan sangkakala yang kedua.
1: يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ.
0: Pada hari itu, manusia lari dari saudaranya.
1: وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ.
0: Dan dari ibu dan bapaknya.
1: وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ.
0: Dan dari istri dan anak-anaknya.
1: لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ.
0: Setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang menyibukkannya.
1: وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُّسْفِرَةٌ.
0: Pada hari itu ada wajah-wajah yang berseri-seri.
1: ضَاحِكَةٌ مُّسْتَبْشِرَةٌ.
0: Tertawa dan gembira ria.
1: وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ.
0: Dan pada hari itu ada pula wajah-wajah yang tertutup debu, suram.
1: تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ.
0: Tertutup oleh kegelapan, ditimpa kehinaan dan kesusahan.
1: أُولَٰئِكَ هُمُ الْكَفَرَةُ الْفَجَرَةُ.
0: Mereka itulah orang-orang kafir yang durhaka.
2: Rekan Rao, saatnya kita berpisah dan sampai di sini kebersamaan kita malam ini. Untuk mendengarkan siaran Rao FM setelah pukul 24 waktu Indonesia bagian Barat, Anda dapat mendengarkan layanan streaming dengan mengakses www.raofm.com atau dengan mengunduh aplikasi Rao FM Padang Sidimpuan di Play Store. Terima kasih. Sampai berjumpa kembali esok hari, mulai pukul 5.20 waktu Indonesia bagian Barat.

0: pagi cuma dapat duit segini, mau beli beras aja susah.
1: Keluar dari rumah, anak istri belum makan, jualan hari ini sepi, dan beras pun belum kebeli.

시림과

karena tahu di agama itu tidak ada yang bertentangan. Itu cara berpikirnya. Coba lihat pasal 29 ayat 2. Negara untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Kenapa negara memberikan jaminan? Karena tahu inti ajaran agamanya membawa nilai kebaikan. Yang kalau rakyatnya baik, negaranya pun pasti akan makmur. Nah, cara bacanya begitu. Jelas? Baik. Nah, ini yang pertama, Ar-Rahimun. Pakai alif lam. Alif lamnya dua maknanya. Satu, istighraq. Apa namanya? Istighraq. Mencakup semua tanpa kecuali. Jadi hadis ini berlaku yang besar, yang kecil, yang tua, yang muda, yang remaja, apapun profesinya. Yang sedang di masjid fokus, yang sedang di luar sambil jualan, hadis ini berlaku. Ya, untuk semuanya. Kangge bapak-bapak, ibu-ibu, sadayana, beragam profesi tercakup dina hadis ieu. Ar-Rahimu kasih sayang. Tak kenal maka tak ta'aruf, Bu, ta'aruf. Ya, ibu kenal suami tetangga jangan langsung. Sudah. Ar-Rahimuna. Kemudian fungsi juga untuk ta'rif. Ta'rif ma'rifah, memberikan kekhususan. Bagaimana cara bacanya? Cara bacanya, Nabi membuka peluang bagi semua yang mengaku umatnya untuk berkasih sayang. Mengerjakan apapun dengan kasih sayang. Mendidik anak dengan kasih sayang. Kade pak ya, nyah, nyah, nyah. Ibu nyah ya, ke anak itu dengan kasih sayang. Titipan Allah. Suami ke istri dengan kasih sayang. Istri ke suami dengan kasih sayang. Nah, orang-orang yang melakukan itu dalam kehidupannya, maka ta'rif ma'rifah dia menjadi khusus spesial di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada di antara kita yang mengerjakan kehidupannya dengan kasih sayang untuk mengikuti Nabi, maka orang itu dianggap spesial oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jelas? Mau jadi orang spesial di sisi Nabi? Nah, salah satunya praktekkan hadis ini. Teruskan. Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman. Ay yarhamuhumur Rahmanu tabaraka wa ta'ala. Orang-orang yang penuh dengan kasih sayang itu yarhamuhumur Rahman, maka Allah yang pemilik rahmat akan meliputkan kasih sayang dalam seluruh kehidupannya. Nah, ini rahasianya. Contoh. Ibu sayang pada suami tidak? Saya ulangi, Bu. Ibu sayang pada suami tidak? Suami ibu ya, bukan suami orang. Baik. Pertanyaan kedua, ibu sayangnya karena Allah atau karena cinta? Ada yang di atas nih. Aduh, kumah ya teh. Iya, bagus. Dari mana? Ayang laki-laki nih. Supaya adil ya, kan ini ada wajah-wajah yang masih mujah dapat menikah gitu kan, belum semuanya menikah. Mudah-mudahan lah sebelum kiamat kurang 2 hari bisa terwujud. Anda sayang itu pada orang tua karena Allah atau karena hormat? Sayang pada anak itu karena Allah atau karena cinta? Apa ukurannya? Allah enggak? Jangan-jangan dia berpakaian pada pakaian yang tidak Allah sukai? Kalau sholat ketinggalan diingatkan enggak? Ya? Coba dicek. Perilakunya Allah suka tidak? Poinnya. Nah, kalau Anda menyayangi istri, menyayangi suami, menyayangi orang tua, dan ini tanpa batas ya, baik ada bersama kita ataupun mendahului kita. Misal sudah meninggal misalnya, bagaimana mewujudkan sayang pada orang tua sudah meninggal? Istri atau suami yang sudah wafat itu? Ada bentuk sedekah, bahkan ada anak saking sayangnya.

ke ibunya, ibunya meninggal, minta ke Nabi, ya Nabi boleh enggak saya puasa untuk mewakili ibu? Kata Nabi, lakukan. Ya Rasulullah, boleh enggak saya badal haji untuk orang tua saya? Kata Nabi, kerjakan. Gitu. Nah, kalau semua pekerjaan kita itu dilakukan atas dasar cinta, rahmat, dan rahmat itu dilakukan karena Allah, bukan sekedar sayang,

Yarhamuhumur Rahman. Yang kedua, Yarhamuhumur Rahmanu Tabaraka wa Ta'ala. Jadi hidupnya diberikan rahmat, hidupnya diberkahi, derajatnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak sayang pada bapak dan ibu. Enggak percaya silahkan. Anda guru, mesti teladan Nabi, bagaimana cara menyayanginya? Anda akan mendapat rahmat Allah 3, diberkahi hidupnya, diangkat derajatnya, murid Anda sayang kepada Anda. Enggak percaya silahkan. Bos, direktur di perusahaan, berkasih sayang pada karyawannya, dipraktekkan caranya dengan benar, pasti karyawan Anda sayang pada Anda dan menjaga perusahaan Anda. Nah sekarang apa yang terkait dengan rahmat Allah 3 yang pokok itu? Satu, dengan dalilnya Quran surah 39 ayat 53. Di sini enggak ada ya. Ini syarahnya kita rinci nanti dari referensi lain. Maaf, masih ada waktu ini? Saya sampai 11:30 ya. Kita nanti berhenti 15 menit lagi, nanti kita evaluasi sedikit. Satu, Quran surah 39 Az-Zumar ayat 53. Orang-orang yang mengerjakan segala hal dengan kasih sayang, diniatkan untuk meneladani Rasulullah, mendapatkan ridha Allah, maka akan diampuni seluruh dosanya dan terjaga dari maksiat. Cara Allah mengampuni dosa seorang hamba itu ada berapa tipe? 5. Sudah. 1, dengan memaafkan kesalahan itu. Sifat Allah yang memaafkan kesalahan hamba disebut al-afwu. Ya. Misal, subuh tadi jam berapa? Gumayet ya. 4:35. Terus ada orang yang sholat subuhnya jam 5:34. Waktu subuh 4:35, sholat subuh 5:3, salah tidak?

sholat. Nah, sholatlah saat bangunnya. Jadi jam subuh ketiduran adalah saat bangunnya. Saya pernah punya pengalaman di ceramah menjelang buka. 5 menit lagi tinggal buka. Hukumnya orang yang puasa tapi tertinggal sholat. Contohnya gimana, Pak? Tadi saya subuh bangun kesiangan. Saya menilai bahwa sholat subuh saya sudah lewat. Jadi karena menyimpulkan sudah lewat waktu subuhnya, kehilangan. Dia tetap puasa tapi gak sholat subuh. Duhur sholat, asar sholat, maghrib belum karena nunggu buka. Ya, betul, qadanya saat itu. Saat waktu ingatnya di situ sholatnya. Nah, itu salah tapi belum tentu mengandung dosa karena ketidaktahuan. Karena lupa jadi salah. Kan lupa itu suka menyebabkan orang tidak ingat, kan? Nah, ketika orang tidak ingat berpotensi salah. Kan sering saya bilang, orang kalau korupsi itu bukan tidak sadar kalau korupsi itu salah. Cuman saat korupsi tidak ingat kalau korupsi itu salah. Tuh, Bu. Hah? Ini kalau tertukar sendal pulang dari sini, ada ngambil sendal punya orang lain, bukan tidak tahu itu teh punya orang. Cuman tidak ingat saat dipakai itu punya orang. Nah, lupa.

0: beras begadang, tidak ada perlunya.
1: Udahlah,
0: terlambat, salah, dosa tidak? Iya, karena sengaja berpotensi menunda waktu sholat. Nah itu ada kesalahan, kesalahannya disebut apa?
1: Lebih terlihat.
0: Tadi khotoun, yang ini dzambun.
1: Kapan-kapan nanti saya mungkin rilis video pengajaran untuk spelling huruf hijaiyah tuh di 17 tempat. Itu diantara manfaatnya, itu bisa mengeluarkan semua potensi suara dalam tubuh, bukan hanya untuk baca Al-Quran. Jadi kalau kita bisa mengeksplorasi itu, itu belajar bahasa apapun bisa cepat untuk kita kuasai. Karena semua sumber suara keluar. Misal yang dari sini A, H, H itu di sini. Ketika ke sini H, ketika ke sini Kho, Kho, kan? Sampai Da itu Da di sini, Da. Sampai ketemu Ba, gampang, matiin aja hurufnya. Ab, at. Nah itu sumber suaranya. As, Az, Ab. Ya, harakatnya cuma tiga, namanya ayu, kalau enggak A, I atau U. Ab, kasihkan A, ba, kan? Cilu, nah, kan? Dikebawahin B, dibesarin U. Nah, ini pakai za, zambun. Zambun itu, maaf, salah yang mengandung unsur dosa. Sengaja menunda sholat, terlambat, zambun. Allah tidak ingin hambanya pulang ke akhirat bawa dosa. Maka diturunkanlah sifat yang kedua namanya ghafir. Apa namanya? Ghafir. Ada surah ke-40 surah ghafir. Lihat ayat ketiga. Ghafiri dzambi. Ghafir dipasangkan dengan dzambun. Ghafiri dzambi wa qabili taubi. Ini ghafir. Ini al-afu. Sudah terlambat, ngajak orang lain terlambat. Yuk ah nonton dulu, udah sholat mau nomor 2, nonton nomor 1. Maka berubah namanya dari dzambun jadi dzunubun. Jamak. Dzambun, dzunubun. Sudah mencela, merasa paling hebat, merasa paling bagus, terakumulasilah dzunubun. Maka muncul sifat Allah yang ketiga untuk berpotensi menggugurkan itu. Namanya ghaffarun, ghaffar. Apa namanya? Di dalam surat apa? Surat Nuh ayat berapa? Ayat 10. Fakultustaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Kenapa menggunakan ghafara tidak ghafira? Karena umatnya Nabi Nuh sudah terakumulasi kesalahannya. Sudah mengancam Nabi Nuh, sudah nuduh Nabi Nuh, menjelek-jelekan Nabi Nuh, ngusir Nabi Nuh, menantang azab. Maka diturunkanlah kalimatnya bukan ghafir tapi ghafar. Sudah terlambat sholatnya, ngajak orang lain gak ke masjid, mencela orang yang ke masjid. Ayo atuh orang nonton heula ah salat ah eh dah salat mah nomor 2 tuh. Ah izin aku itu ke masjid ah di atas masuk soleh wungkul. Ah. Paham? Ya. Maka yang keempat ini ditambah ada zalimnya. Namanya dzunubun ma'adzulmi. Dzunubun ma'adzulmi. Dzunub dan zalim. Apa dalilnya? Contoh Quran surah 2 Al-Baqarah ayat berapa? Ayat 114 misalnya. Wa man azlamu zalim. Wa man azlamu mimman mana'a masajidallahi ay yuzkara fiha ismuhu wa sa'a fi kharabiha. Paham? Tidak. Siapakah kata Allah? Ini nanya sama kita. Pertanyaan ini enggak usah di

0: jawab karena Allah sudah maha tahu. Namanya pertanyaan retorik. Pertanyaan retorik itu pertanyaan yang diajukan untuk menggugah kita supaya mikir, bukan supaya jawab. Seperti khatib Jumat nanya kepada jamaah. Sudah menerangkan, dia tanya, apakah jamaah semua masih merasa beriman? Jangan dijawab, masih. Nah, ini masalah. Saya pernah khutbah Jumat tuh, satu daerah di desa. Ya kan, bukankah bapak ini semuanya beriman kepada Allah? Betul. Itu pertanyaan retorik. Allah nanya kepada kita, gak usah dijawab. Supaya kita mikir. Maksudnya begini, kalian ini kenapa sih sudah berbuat banyak dosa masih zolim juga? Di antara perbuatan zolim dan banyak dosa, satu, ada yang sifatnya tentang ibadah di masjid. Orang yang mencegah orang ke masjid, sengaja menjatuhkan orang supaya keluar dari masjid, memfitnah ulama supaya tidak ada di masjid. Tuh, itu namanya dosa akumulatif plus perbuatan zolim. Syirik, inna syirka la zulmun azim. Syirik masuk kategori ini nih. Syirik itu zalim. Ya. Hati-hati ya, yang kecil yang besar sama saja. 7 dosa besar nomor satunya syirik. Baik langsung atau menggunakan perantara. Langsung mengatakan semua agama sama, menuju pada Tuhan yang sama, cuma caranya beda-beda. Itu syirik lisan. Silakan, saya kalau masalah akidah tegas saya. Menggunakan perantara, pakai dukun. Saya langsung saja nih, saya gak perlu minta maaf. Ya, pakai dukun. Menggunakan jasa dukun. Menerawang air tuh, kira-kira malaikat ngatur apa enggak nih. Gimana supaya gak hujan? Bawa panci, bawa apa, tokotokotokotokotok segala rupa itu. Kita itu umat yang sudah diatur dengan syariat, doanya ada. Mau kita minta hujan berhenti, mau dipindahin, mau hujan sudah ada. Lengkap, sanadnya sahih. Minta hujan bahkan ada sholatnya istisqa. Mindahin hujan ada, dalilnya di hadis muslim ada, caranya ada. Semua sudah diatur. Bahkan secara teknologi bisa dilakukan juga, ada rekayasanya juga ada. Nah, ketika menggunakan jasa lah gitu, ya, yang tidak diridhai dan ada dosanya, nah ini zalim perbuatannya. Tapi Allah tidak menginginkan dosa itu terbawa sampai meninggal. Itulah rahmannya Allah. Jadi Anda bayangkan, Pak, Ibu, Allah saja pada orang yang syirik masih memberikan waktu sampai meninggal supaya tobat dengan rahmatnya. Masa anak Anda yang berbuat sesuatu yang mungkin Anda merasa melecehkan orang tua, Anda memvonis dengan durhaka dan dia mau memperbaiki itu, Anda tidak terima. Allah masih terima. Anda bukan Tuhan, sudah tidak mengakui sebagai anak. Nah, di mana rahmatnya? Nah, ini ya. Coba, nanti di ujungnya indah sekali. Maka yang keempat namanya ghafurun. Apa namanya? Ghafurun. Wah. Gofur. Pak Gofur, gak boleh cepat marah tuh. Hah? Tapi yang kelima, syirik iya, Allah. Mencuri iya, menjatuhkan iya, minum juga iya, zina pernah. Dan hebatnya begini, kalau dengar orang berbuat tindakan kriminal maksiat, dia belum mengerjakan, rasanya dia merasa belum komplit. Mana nawan wae? Iya. Ah, si itu mah pernah begitu. Oh, benar gitu. Ah, orang oge arek lah. Nah, itu berubah yang kelima. Namanya israf. Apa namanya? Israf itu sudah berlebihan. Ada orang berlebihan dalam dosa, semua pengen dicoba. Masih mungkin diampuni enggak? Halo? Halo? Allah dengan sifat rahmannya masih menurunkan ampunan pada yang demikian kalau dia mau tobat. Inilah yang kelima puncaknya. Ketika Allah ingin mengampuni dengan sifat kelima ini,
1: Tidak digunakan al-afu, tidak digunakan turunan dari kata ghafara, baik ghafir, ghafar ataupun ghafur, tapi yang kelima langsung disebutkan rahmatnya. Rahmat. Dengan sifat rahmannya, langsung disebutkan kata rahmatnya, rahmat. Dosanya israf. Bahkan rahmatnya dilekatkan dengan sifat Allah pemiliknya. Ya, pakaian nisbah. Rahmat itu punyaku. Maka dengan rahmat yang aku punya, semua rahmatku aku punya nih, aku tawarkan kepadamu ampunan supaya engkau tobat dari dosa yang kau kerjakan itu. Nih, ada yang pernah mabuk, pernah bunuh, pernah zina, pernah merampok, pengen tobat, pengen balik. Kata Allah jawabnya bagaimana? Hei, aku tawarkan kepadamu semua rahmat yang aku punya untuk mengampuni dosamu kalau engkau benar mau tobat. Kurang apa coba? Jadi kalau dengan tawaran itu masih ada yang belum tobat, keterlaluan itu. Dengan cara apa lagi Allah mesti ampuni? Di mana dalilnya? Quran surah ke-39. Di ayat berapa? 53. Bagaimana bunyinya? Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Sandarkan pada Allah. Wasi'at rahmati kulla syai. Rahmat ketemu yang mutakallim. Rahmatku mencakup semuanya. Ya, di situ apa? Allah, jangan putus asa dari rahmat Allah. Kenapa tidak langsung menggunakan rahmati? Karena kalau banyak dosa, biasanya enggak kenal Allah walaupun mengaku muslim. Itu. Maka nama Allahnya dikenalkan lagi. Supaya kenal lagi. Ya. Contoh nih, ada orang sudah terakumulasi dosanya, profesional lah di bidang dosa. Mabuk, nipung, rampok segala rupa, kan? Terus Anda ingatkan, ya itulah orang bertakwa kepada Allah. Nah, pasti jawabnya gini, atau mau-mau Allah lah gitu. Jangan bawa-bawa Tuhan gitu ya. Nah, karena belum kenal Tuhan, dikenalkan lagi. La taqnatu min rahmatillah. Dan hebatnya masih diaku hamba, Pak. Qul ya Muhammad katakan, ya ibadi, hei hambaku, masih diaku hamba. Coba ya. Ini jangan anak Anda lah, anak umum aja. Ada ibu dan ayah, anaknya begitu durhaka. Buruk terhadap citra keluarga. Di luar sudah merampok, sudah membunuh, sudah berzina, merusak nama keluarga. Tiba-tiba pulang ke rumah pengen minta maaf sama bapak dan ibu, diterima enggak? Ayo. Saya tanya nih, kalau bapak ibu mau terima, pertama ketemu senyum atau kecut? Tuh. Marah atau tenang? Nonsia kadieu. Tuh, coba. Nah, inilah pentingnya kita ngaji begini. Ini anak datang pengen tobat, wasilahnya orang tua pengen minta maaf. Allah yang pencipta kita mengatakan, "Qul ya ibadi," pakai kata iba, hambaku. Pakai ya disebutkan 360 kali dalam Al-Quran. Fungsinya 3 di ilmu nahwu. Nida'ul qarib, nida'ul mutawasit, nida'ul ba'id. Memanggil yang dekat, yang menengah, yang jauh. Hei ahli maksiat, dimanapun berada semua jangkauan. Yang telah menyimpulkan mungkin Allah gak akan ampuni dosaku. Salah kesimpulannya kata Allah. Hambaku sini, jangan putus asa dari rahmatku. Setelah Allah berikan rahmat, teruskan ayatnya. Inna Allaha yaghfiru dzunuba jami'a. Semua dosa yang pernah engkau kerjakan kalau benar tobatmu, aku ampuni sekarang semuanya. Tuh. Nah, orang yang sering melakukan rahmat dalam hidupnya, maka apa tanda mendapatkan rahmat dari Allah? Terjaga dirinya dari perbuatan dosa. Makanya orang-orang berkasih sayang itu potensi berbuat dosanya kecil. Matanya pakai rahmat, ini mata nih akan dijaga dari maksiat. Kalau gak percaya silahkan. Gunakan mata untuk menaati Allah, maka mata Anda akan dijaga dari perbuatan maksiat. Gunakan lisan untuk taat, maka lisan akan dijauhkan dari maksiat. sampai ke ujung kaki. Kalau biasa kita pakai tubuh kita untuk ibadah, maka nanti kita akan disebut ibad namanya. Ya ibadi ibad. Karena biasa pakai rahmat, maka di sini yarhamu rahman, yarhamuhum rahman, kata rahmannya muncul. Allah punya sifat rahmat, namanya rahman. Disambungkan dengan kita hambanya ibad, disatukan jadi ibadur rahman. Maka muncullah di surat Al-Furqan, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salam. Nah, ini kita ngaji bukan cocokologi. Ini jadi orang-orang yang ngajinya benar itu terjaga dari maksiat. Kalau kita praktiknya pakai rahmat. Ya. Ngaji dapat ilmu, dapat pahala, setelah itu lisan mencela. Pahala diambil, celaan ditutup. Belum dapat ini. Jelas? Dua, saya cepat nih karena waktunya kita hampir habis. Yang kedua, orang-orang yang dalam hidupnya senantiasa mendekatkan diri dengan rahmat Allah akan diberikan kemudahan dalam hidup. Diberikan kemudahan dalam hidup. Bukan tidak punya masalah ya. Maksudnya saat akan menghadapi masalah, itu Allah mudahkan terlebih dulu. Ini saya berikan ijazah ya, untuk meringankan persoalan hidup. Satu, yang ini tadi, jaga rahmat Allah. Yang kedua, banyak solawat pada Nabi. Allahumma salli ala sayyidina. Banyak solawat pada Nabi, itu orang yang sering solawat pada Nabi, salah satu faedahnya insya Allah dimudahkan urusan hidupnya. Solawat, banyakin solawat. Solawat. Dengan rasa cinta. Walaupun sekedar solawat pun Allah berikan jawaban. Ini saya tanya nih, kita istighfar sendiri sama Allah, astagfirullahaladzim, dengan kita, tapi jangan tebak-tebakan. Mana yang paling utama? Gini-gini, dua-duanya utama. Tapi kalau kita mau dilihat mana yang paling berpotensi diterima, itu sholawat. Kenapa? Kalau kita istighfar langsung kepada Allah, ya Allah ampuni dosa saya, bagus, langsung hubungan. Tapi Allah masih melihat ketulusan hati kita. Karena ada yang istighfarnya cuma di lisan, gak nyampe ke hatinya. Contohnya habis sholat tuh, banyak yang saya perhatikan seringkali istighfarnya di lisan aja. Astagfirullah, astagfirullah. Melihat handphone, astagfirullah. Huh? Update status sambil astagfirullah itu. Sambil kirim WA. Itu cuma di lisan, belum tentu diterima. Tapi kalau Anda bersolawat pada Nabi, atas dasar cinta Allah kepada Nabi, walaupun Anda belum tulus solawatnya, baru keluar dari lisan, ah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tapi karena kalimat itu keluar menggunakan nama Nabi dan dengan cinta Allah kepada Nabi, dapat Anda 10 kebaikan. Apa dalilnya? Man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi asyra salawat. Siapa yang salawat kepadaku, Nabi enggak sebutkan. Mau salawatnya khusyuk, mau biasa-biasa, mending keluar kalimat salawat, maka dibalas oleh Allah 10 kebaikan. Nah, di antara kebaikan yang Allah berikan itu ada rahmat di dalamnya. Ditemukan di mana? Di Quran surah kedua, di ayat berapa? 157. Al-Baqarah ayat 157. Bunyinya bagaimana? Ulaika alaihim salawatun mir rabbihim wa rahmah. Wa ulaika humul muhtadun. Ada orang-orang yang hidupnya dijamin oleh Allah mendapatkan salawat dari Allah. Apa makna solawat dari Allah? Pujian yang melahirkan rahmat. Tahu dari mana rahmatnya? Kalimat setelahnya berupa tafsir. Solawatu wa rahmah. Apa makna rahmat di sini? Memudahkan urusan hidup. Dari mana dalilnya? Kalimat setelahnya. Wa ulaika humul muhtadun. Dan merekalah orang-orang yang dimudahkan hidupnya. Dari mana taunya kalau ini kemudahan hidup? Pada ayat sebelumnya, ayat 155 dan 156. Bagaimana bunyinya? Walanabluwannakum bisyai'im minal khauf walju' wa naqsim minal amwal wal anfus wath-thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi ulaika 'alaihim shalawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Duhai kalian yang

hidup, kalian lebih baik lagi. Ujian itu satu bentuknya kekhawatiran. Sekarang pun ada yang khawatir kapan Ustaz selesai ngajarnya. Walju, karena saya mulai lapar. Wanaqsi minal amwal, ongkos sudah mulai berkurang. Wal anfus, ada yang sakit, ada yang meninggal. Wathamarat, ada yang hasil kerja kerasnya dibawa orang. Wabashiris sabirin, berbahagialah orang sabar. Bagaimana cara sabar? Alladzina idza asabatuhum musibah, yang kalau diuji dengan masalah ini, qalu, mereka meyakinkan pada hatinya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini ujian dari Allah supaya membuat saya berkualitas, dan pasti Allah kasih solusinya. Bagaimana cara mendapatkan solusinya? Kalau orang-orang sudah bersikap begini, tawakal pada Allah, maka dia berburu rahmat Allah. Ulaika alaihim salawatum min rabbihim warahmah. Orang sabar begini dipuji oleh Allah, diberikan rahmat. Kalau Allah sudah kasih rahmat, maka orang-orang yang mempraktekkan hadis ini, ar-rahimuna, orang-orang yang berkasih sayang, mempraktekkan hidup dengan rahmat, langsung otomatis dijaga oleh Allah dengan rahmatnya ini, supaya dimudahkan semua urusan hidupnya. Semakin kuat prakteknya, semakin mudah hidupnya. Saya berani berkata begini, karena saya mencoba, benar enggak ini kan, dengan keyakinan tuh. Benar enggak tuh untuk menenangkan hati, bukan meragukan itu. Seperti kata-kata Nabi Ibrahim, ya, di Al-Baqarah ayat 260. Wa idh qala Ibrahimu rabbi arini kaifa tuhyil mauta qala awalam tu'min qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Ya Allah, tunjukkan padaku bagaimana cara engkau menghidupkan yang mati. Kata Allah, kamu belum yakin. Kata Nabi Ibrahim, saya yakin ya Allah, supaya hati saya tenang saja. Saya melihat orang dengan kasih sayang, mencoba untuk memaafkan, mencoba untuk berlapang dada, menempatkan pada tempatnya. Latihan aja, baru latihan itu dimudahkan, Pak. Baru latihan. Masih sedikit. Ini tidak beli. Ini tidak beli. Pak, ini pamikaca soca ya. Aya nu ngintun. Ku bapak diangge, eta biasa. Tapi bu, kaca soca ukurannya sami persis. Sama persis ukurannya dengan keadaan mata saya. Kan Anda gak tahu berapa yang silindris, berapa yang minus ini. Ini kalau saya buka kacamata, laki-laki dan perempuan sama. Sama-sama manusia. Makanya kenapa bu, kalau pengajian perempuan, ibu-ibu, sub muslimah itu saya buka kacamata. Ya, tujuan utamanya supaya yang paling cantik tetap istri saya. Ya. Ini sama ukurannya, Pak. Tuh, persis. Setiap ada model baru datang, ukurannya sama persis. Dari mana? Siapa yang pernah ngecek mata saya? Ini dapat hadiah juga. Allah kasih. Baju, kos kaki sampai ke sepatu. Cuman modal satu hadis ini teh. Satu hadis. Cuman modalnya yakin punya Allah. Nah, eta teh modal yang paling utama tuh punya Allah. Gitu. Sekarang kita kekurangan itu. Sekarang banyak orang kekurangan itu. Jadi rasanya kurang merasa punya Allah. Coba tanamkan pada hati, saya punya Allah. Maka Anda tidak akan takut kehilangan jabatan, kalaupun harus jujur. Karena punya Allah. Kulillahumma malikal mulki tu'til mulka man wa tanzi'ul mulka mimman. Karena punya Allah, jangan takut kehilangan harta kalau harus sedekah. Karena punya siapa? Allah. Makanya dekati Allahnya. Ittaqillaha haitsuma kunta wa atbil hasanata asayyatal hasanata tam. Ihfadillaha yahfad. Jaga Allah, Allah jaga kita. Jaga Allah itu maksudnya apa? Jaga diri kita tersambung dengan Allah. Ini pakai hadisnya, pakai. Praktekkan dalam hidup. Saya bukan ingin nunjukkan, ini berhasil, tidak, bukan itu. Kan bicara kalau mengalami itu enak gitu. Menceritakan pengalaman ulama itu enak yang sudah terjadi. Dulu orang begini dijaga oleh Allah. Imam Nawawi itu selama hidupnya, 99% makannya diantarkan oleh ayahnya. Makannya cuma sekali malam, ba'da isya. Apa yang dimakan? Kue kering sampai meninggal. Karena beliau meninggal duluan, bapaknya baru meninggal 7 tahun setelah Imam Nawawi meninggal. Saking bapaknya ingin jaga anaknya terhubung dengan Allah, makanannya dijaga.

0: 1%-nya kalau diundang, ada jamuan dipastikan dulu halal. Gak mau makan sendiri, yang lain diajak makan sama-sama. Imam Nawawi itu. Makanya sampai sekarang berkah, kitabnya masih kita jaga dan kita kaji. Sampai sekarang. Karena apa? Menjaga hubungan dengan Allah. Ya. Nah itu yang kedua. Kalau kita benar jaga dengan Allah, melalui rahmat Allah, praktekkan hadis ini. Insya Allah hidup kita pun dijaga, dimudahkan oleh Allah sesuai dengan kadar maslahat dunia akhirat kita. Yang ketiga, insya Allah kita teruskan di pertemuan berikutnya. Karena waktunya sudah habis dan lewat ini, tuh ya, sudah 39. Dan ini pun hadisnya baru setengah. Kan kita belum belajar cara mempraktekannya bagaimana, ya kan? Kan baru arrahimun yarhamuhumur rahmanu ta'ala. Belum kita praktekkan ini, mempraktekannya gimana di sekitaran kita. Masih ada, tenang, belum selesai. Nanti pertemuan berikutnya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Yang dengan rahmat dan kasih sayangnya, kita masih diberi kesempatan untuk mendengar, memahami, dan merenungi ilmu yang begitu berharga ini. Sebelum video ini kita tutup, mari kita rangkum kembali 8 pesan penting dari ceramah yang baru saja kita dengarkan, agar tidak hanya menjadi ilmu, tetapi benar-benar menjadi pedoman dalam kehidupan kita sehari-hari. Telah mengajarkan kita untuk melihat siapapun dengan hati yang penuh rahmat. Seburuk apapun seseorang, selama ia masih hidup, ia masih memiliki kesempatan untuk berubah dan menjadi pribadi yang soleh. Cara pandang inilah yang menenangkan hati dan menjaga kerukunan. Kedua, kasih sayang dalam Islam berlaku untuk semua orang tanpa pengecualian. Tua dan muda, laki-laki dan perempuan, apapun profesinya. Kasih sayang bukan hanya ucapan, tetapi harus nyata dalam sikap, perilaku, dan cara kita memperlakukan sesama. Ketiga, kasih sayang yang paling bernilai adalah kasih sayang karena Allah subhanahu wa ta'ala. Menyayangi keluarga, anak, pasangan, dan sesama bukan sekedar karena rasa cinta, tetapi karena ingin menaati Allah dan mengikuti teladan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keempat, orang yang hidupnya dipenuhi kasih sayang akan diliputi rahmat Allah. Hidupnya diberkahi, derajatnya diangkat, dan Allah tanamkan rasa cinta di hati orang-orang di sekitarnya. Inilah keberkahan yang nyata dalam kehidupan dunia. Kelima, rahmat Allah subhanahu wa ta'ala sangat luas dan tidak terbatas. Seberat apapun dosa yang pernah dilakukan, selama seseorang mau kembali dan bertaubat dengan sungguh-sungguh, Allah membuka pintu ampunannya tanpa batas. Tidak ada alasan untuk berputus asa dari rahmat Allah. Keenam, orang yang terbiasa hidup dengan rahmat akan dijaga dari maksiat. Matanya dijaga dari yang haram, lisannya dijaga dari ucapan yang melukai, dan langkah hidupnya diarahkan menuju kebaikan. Ketujuh, rahmat Allah menghadirkan kemudahan dalam hidup. Bukan berarti hidup tanpa ujian, tetapi Allah memudahkan jalan keluar dari setiap masalah bagi hamba-hambanya yang bersabar dan bertawakal. Dan kedelapan, semua ajaran ini mengajarkan satu hal penting. Jadilah pribadi yang menghadirkan kasih sayang dimanapun kita berada. Sebagai anak, sebagai orang tua, sebagai pemimpin, dan yang terpenting, sebagai hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga apa yang kita dengarkan hari ini tidak berhenti sebagai pengetahuan, tetapi benar-benar mengubah cara kita berpikir, bersikap, dan menjalani hidup. Jika teman-teman merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk klik like, bagikan video ini kepada orang-orang yang kita sayangi, dan subscribe channel ini agar semakin banyak yang bisa mendapatkan manfaat dari ilmu yang disampaikan. Dan kami juga mengajak teman-teman semua untuk menuliskan doa terbaik di kolom komentar untuk Ustadz Adi Hidayat. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaga beliau, memberkahi ilmunya, melapangkan rizkinya, dan menjadikan seluruh dakwahnya sebagai amal jariah yang terus mengalir hingga akhir hayat. Terima kasih.

Terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan rahmat-Nya kepada kita, keluarga kita, dan seluruh umat Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 105 FM. This is the greatest. So, this my face.

0: Raw.
1: I listen to the radio because they have the best variety of music.
0: 105 FM.
2: Merangkum wawasan Islami yang menarik, informatif, serta mendidik.
3: Kali ini, Cakrawala Islam menyajikan 5 kabar dari Rasulullah SAW.
4: Cakrawala Islam edisi kali ini akan membahas 5 tokoh perawi hadis terbanyak.
5: Cakrawala Islam edisi kali ini mencoba menyajikan 5 alasan kenapa kita harus belajar bahasa Arab.
2: Dengan Cakrawala Islam.
4: Cakrawala Islam.
5: 5 manfaat menulis dalam Islam. Pendengar yang berbahagia, pada bahas tentang 5 manfaat menulis dalam Islam. Yang pertama, menulis adalah salah satu cara menyebarkan ajaran Islam. Ya, sebagaimana diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, "Sampaikanlah dariku walaupun satu ayat." Hadis ini riwayat Imam Bukhari. Nah, tentunya pendengar, ada beberapa cara dalam menyampaikan sesuatu, dan salah satunya adalah dengan tulisan. Ya, menyampaikan satu ayat, menyampaikan satu bab dari ajaran Islam melalui tulisan adalah salah satu cara di antara sekian banyak cara. Bahkan menulis ini merupakan satu hal yang dampaknya bisa berkepanjangan. Tulisan seseorang bisa melintasi tempat dan zaman. Tahukah pendengar, kenapa sampai sekarang kita masih bisa mempelajari hadis-hadis yang sahih yang telah diseleksi oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim? Karena apa? Karena mereka telah menulis kitab hadis. Bayangkan, jika mereka rahimahumullah hanya menyampaikan hadis-hadis melalui lisan, melalui ceramah-ceramah, maka kita yang hidup di akhir zaman ini akan kesulitan dalam menemukan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah kenapa disebutkan bahwa menyebarkan Islam melalui tulisan dapat melintasi tempat dan juga zaman atau waktu. Lalu faedah yang kedua, menulis adalah salah satu media untuk melestarikan ilmu pengetahuan. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rasulullah mengatakan, "Ikatlah ilmu dengan menulisnya." Nah, manusia ini memiliki sifat pelupa, sehingga menulis merupakan salah satu cara yang efektif untuk mencegah hilangnya ilmu. Ad-Darimi mengutip perkataan Muawiyah bin Qurrah Abu Iyas. Beliau berkata, "Dahulu ada sebuah ungkapan bahwa barang siapa yang tidak menuliskan ilmunya, maka ilmunya itu tidak akan kembali menjadi ilmu yang dapat dimanfaatkan, karena ia telah hilang dengan sendirinya." Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak pernah lupa, tetapi Allah pun menulis pengetahuan dalam sebuah kitab, yakni Lauhul Mahfuz. Allah mengabadikan dalam Al-Quran surah Thaha ayat 52, yang artinya, "Pengetahuan tentang itu ada di sisi Rabbku di dalam sebuah kitab Lauhul Mahfuz." Nah, jika Allah subhanahu wa ta'ala saja melakukan hal demikian, maka apa alasan kita untuk tidak melakukannya? Kemudian yang ketiga, kenapa kita perlu menulis? Karena menulis merupakan salah satu penyebab mendapatkan derajat yang tinggi di akhirat. Pendengar, menjadi penulis dapat menjadi salah satu penyebab

0: sebab seseorang masuk surga di akhirat kelak. Tentu saja niat dan isi tulisannya menjadi faktor utama dalam hal ini. Dengan menulis, seorang hamba dapat menyiarkan nilai-nilai kebaikan dan mewariskan ilmu pengetahuan kepada generasi selanjutnya. Tentu saja, Allah tidak akan menyia-nyiakan perbuatan hambanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surat Al-Zalzalah ayat 7 yang artinya, barang siapa yang mengerjakan kebaikan sekecil apapun, niscaya dia akan melihat balasannya. Bahkan pendengar, pena sebagai alat yang digunakan untuk menulis telah digunakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bersumpah sebagaimana diterangkan dalam Surat Al-Qalam. Nun wal qalami wama yasturun. Nun, demi pena dan apa yang dituliskannya. Nah, hal ini menandakan betapa pena dan tulisan memiliki keutamaan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keempat, dengan menulis kita akan mendapatkan pemahaman yang mendalam mengenai suatu ilmu. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan firman-Nya dalam surat Al-Alaq ayat 4 dan 5 bahwa Dia yang mengajarkan dengan perantahuinya. Nah, ayat ini sebenarnya memberitahukan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajari manusia dengan perantara pena atau tulisan. Untuk memahami sesuatu dengan lebih mendalam, maka kita harus menuliskannya, walau pemahaman kita sebelum menulis masih sangat dangkal. Dengan menulis, kita dituntut untuk memperdalam dan memperluas pemahaman tentang topik yang kita tulis. Ada dua hal yang dapat ditempuh dalam rangka memperdalam dan memperluas pemahaman, yaitu dengan mencari referensi atau dengan memikirkannya secara mandiri. Nah, lalu yang kelima, kenapa kita harus menulis dan kenapa menulis itu penting dalam Islam? Karena dengan menulis, insya Allah, kita akan menjadi sebaik-baik manusia. Dari sebuah buku, entah itu buku yang menambah wawasan atau buku yang memberikan motivasi. Ketika seorang pembaca mendapatkan manfaat dari buku, maka pada hakikatnya, sang penulis buku tersebut telah berhasil menjadi pribadi yang bermanfaat bagi orang lain. Sebab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan kriteria manusia terbaik. Apa itu manusia terbaik? Khairukum au khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia yang paling baik adalah yang paling bermanfaat bagi manusia yang lain. Hadis ini riwayat Ahmad. Nah, itulah pendengar, 5 manfaat menulis dalam Islam. Semoga dengan mengetahuinya kita semakin giat untuk menuntut ilmu dan tidak lupa mencatat serta menulis apa yang sudah kita ketahui agar tulisan kita bermanfaat untuk mengingat apa yang sudah kita ketahui dan bermanfaat pula untuk orang lain yang membaca tulisan-tulisan kita. Terlebih, di zaman ini menulis tidak mesti dengan mengarang sebuah buku atau menyusun kitab. Namun kita pun bisa menulis catatan-catatan ringan yang benar, kemudian kita sebarkan melalui sosial media agar hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebar kepada segenap umat di dunia. Wallahu ta'ala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Cakrawala Islam.
2: Cakrawala Islam.
3: 105 FM. This is the greatest.
4: So, this my face. This.

0: da, lo jah numa nama ngumuun. Guarna do iba namar suami, tai pas songon nama balu. Akit tong iba saju do namar usaho, anggoya. Tahan ilo pacaju, sitiangat do.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, ahad ibu.
1: Got manyurpe anggota keluarga do ibu da.
0: Ah, usangkan agok rumah bawa-bawa agok mandaput BLT hami baya.
1: Isi reguarni kepala keluarga ataupun bapaknya ni bu?
0: Alah, ahani kepala keluarga. Warku makosau ni bain, au duison.
2: Bo. Biar dia ni baju-baju amu nukuzo. Nama cipiga dohon.
0: Nah, hei doko sungguh ni nanggit dong nalalumu sangana ahatano on. Salah aku naibotomu, maa.